0: Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan Pertamina telah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga kelancaran pasokan, mulai dari pemantauan stok, penyesuaian penyaluran, hingga optimalisasi pelayanan di SPBU.
1: Demikian Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
2: Yap, sahabat Sonora, bagi Anda yang ingin melaporkan juga lalu lintas, silakan berbagi kepada kami. Sembari kami juga update untuk beberapa informasi lalu lintas. Yang pertama adalah di Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, dari flyover Ciputat sampai Sandra Tech saat ini padat merayap. Untuk arah sebaliknya dari Pasar Jumat arah Cipatat juga padat menjelang Situ Gintung. Kemudian Jalan Ciledug Raya dari Larangan arah Kebayoran Lama Jakarta Selatan juga padat merayap, kepadatan sampai Suwadharma. Berikutnya Tol Jakarta Cikampek di sekitaran Karawang Barat kilometer 44 arah Cikampek saat ini terdapat kecelakaan yang menimpa kendaraan kontainer dan lalu lintasnya padat merayap menjelang lokasi kejadian. Untuk tol dalam kota dari Pluit menuju Grogol padat di sekitaran Angke imbas dari kecelakaan kendaraan terbalik di kilometer 17+600. Kami lanjutkan juga untuk lalu lintas lainnya di tol dalam kota dari Pluit ke Grogol saat ini padat di sekitaran Angke imbas dari kecelakaan kendaraan yang terbalik di kilometer 17+600. Itu dia, kami ulangi lagi untuk menjadi perhatian bagi Anda. Kemudian hati-hati juga untuk Anda yang akan melintas di tol bandara, karena di sekitar penjaringan kilometer 29 arah Bandara Soekarno-Hatta saat ini ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan ban. Ada kembali reporter kami, reporter Lia, yang akan melaporkan lalu lintas di Rasuna Said. Silakan.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Hr Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju Karet Kuningan terpantau ramai lancar, mengarah ke Jalan Kasablanka juga ramai lancar. Kemudian arah sebaliknya di Jalan Hr Rasuna Said dari arah Karet Kuningan menuju ke Setiabudi terpantau ramai lancar, mengarah ke perempatan Imam Bonjol di Jalan Hoscopro Aminoto akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas, lepasnya ramai lancar kembali. Demikian juga Mus Bro melaporkan kembali ke studio.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: are listening to Sonora Pagi.
1: Benar sekali, masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, lagi bahas soal MBG lagi nih sahabat Sonora. Tuh siapa tadi yang ngomong MBG lagi, Ibu Wati ya. Sampai ini ya, sampai geleng-geleng kepala bahasnya MBG lagi. Karena ya makin marak sahabat Sonora, apalagi di awal September yang heboh juga di mana? Tanah Toraja ya. Yang dimana Tanah Toraja itu ada 161 orang yang terdampak keracunan. Ini ada satu pendapat dari Chef Andre. Nah, ini sebagai orang yang berkecimpung, yang sehari-harinya berkegiatan di dunia kuliner, bagaimana nih pendapatnya soal Chef Andre?
2: Selamat pagi pendengar Sonora. Kalau saya sih berpendapat MBG itu program bagus dan ini investasi pemerintah, dan hasilnya itu tidak saat ini, setahun dua tahun ini, tetapi 5 tahun 10 tahun ke depan kita memiliki generasi penerus yang daya pikir dan otaknya lebih cemerlang. Hanya saat ini para pemangku catering ini, ya ini saya berpendapat bahwa ini catering raksasa, karena setiap hari di atas 1000, setiap hari Senin sampai Jumat, ya ini harus benar-benar dikelola dengan baik, manajemen waktunya dengan baik, sehingga perlu ada banyak pelatihan bagi para relawannya, sehingga mereka benar-benar tahu tentang bagaimana mereka harus memasak, bagaimana harus memanfaatkan waktu yang tepat agar dikonsumsi makanan dikonsumsi tepat waktu. Ya, selain instrumen-instrumen yang lain harus dilengkapi seperti SLAS, sertifikat para chef-nya, ya. Dan saya kira itu harus kita dukung bersama, kita doakan bersama, karena ini program baik. Ya, kedepannya akan menjadikan Indonesia lebih baik. Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, itu dia pendapat dari Chef Andre ya, yang menyoroti soal bagaimana catering besar yang setiap hari harus melayani 1000 lebih para siswa, artinya 1000 lebih makanan. So, yang namanya standard operation prosedurnya harus benar-benar diperhatikan. Dan supaya tidak ada keracunan lagi, harus lebih diperhatikan bagaimana penanganannya ya, dari sisi makanannya. Terima kasih sekali lagi pendapatnya Chef Andre. Masalahnya kompleks benar. Kalau kata viewers yang di TikTok nih ya, Juragian Empang, yang mau berpendapat juga boleh, masih ditunggu di WhatsApp 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Kebayangkan kalau punya produk-produk dari Broko di rumah Anda, wih, bakalan lebih canggih lagi, lebih tenang karena kerasanya aman dan nyaman juga. Jadi langsung aja, kalau mau cek produknya, langsung buka website-nya sekarang juga, www.brokosmart.com, ejaannya biar nggak salah buka, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
6: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
7: George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life.
8: Lagu You're the Love of My Life yang dibawakan oleh George Benson bersama Roberta Flack dirilis sebagai bagian dari album George Benson yang berjudul 2020 pada tahun 1985. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single di Eropa pada tahun yang sama. Ini dia, George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sahabat Sonora, kualitas udara Jakarta pagi ini Kamis 10 September masih berada pada kategori sedang. Data yang kami himpun dari situs iqr.com di pukul 6 pagi tadi, indeks kualitas udara atau AQI Jakarta tercatat ada di angka 96. Polutan utama yang terdeteksi adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 33 mikrogram per meter kubik. Pada saat pemantauan, suhu udara Jakarta ini sekitar 26 derajat Celcius dengan kelembapan 75% dan kecepatan angin 4 km per jam. IQR menyebutkan data tersebut berasal dari 51 stasiun pemantauan dari 40 kontributor. Kalau ada yang bertanya, berarti apa maksudnya Mas Sony? AQI 96 pada kategori sedang ini artinya adalah udaranya buruk terutama untuk kelompok sensitif ya. Jadi tetap disarankan terutama untuk kelompok sensitif memperhatikan kondisi udara, membatasi paparan polusi. Kalau ingin berkegiatan di luar, silakan untuk menggunakan masker untuk menghindari dan mengantisipasi udara buruk di Jakarta di pagi ini, terutama bagi kelompok sensitif.

0: dari Michael Mon. Kami juga lagi bring it back, lagi membawa kembali topik MBG untuk kesekian kalinya. Sampai-sampai ini ada Mas Handi yang bilang, aduh lelah ya kayaknya ya, ngomentarin MBG terus. Mending ngopi aja, ngopi saja Mas Handi ya, biar enak pagi ini beraktivitasnya. Ada Om Adi nih dari Bekasi. Om Adi ini ada beberapa nih pendapatnya cukup menarik ya. Yang pertama adalah harus ada SOP yang kita juga sebagai masyarakat atau pihak sekolah bisa melihat serta mengawasi langsung ke dapur. Terus harus ada standarisasi atau keseragaman menu yang diumumkan per minggu, jadinya mengurangi akal-akalan dapur yang cari keuntungan terlalu besar. Terus ada lagi yang poin tiga adalah harus ada penjelasan pasokan bahan baku yang dipakai sehingga tidak mengganggu harga pasar tradisional. Nah, ini juga jadi tidak hanya kasus keracunannya saja yang di-highlight, tapi bagaimana ada harga pasar yang terganggu juga setelah adanya program ini. Om Adi, terima kasih banyak pendapatnya, luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut lagi, ada informasi lalu lintas dulu yang akan disampaikan oleh pendengar kami juga, Pak Indra, di Jalan Joglo Raya Kembangan. Bagaimana kondisinya pagi ini?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora Tol dalam kota, dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai dengan Pancoran padat, menjelang Semanggi juga lalu lintasnya masih padat. Untuk arah sebaliknya dari Pluit menuju Grogol padat karena ada kecelakaan kendaraan yang terbalik di kilometer 17 plus 600. Dan saat ini juga masih diberlakukan lajur kontraflow dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai dengan Senayan. Kilometer 8 plus 100. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar 2 arah. Harap berhati-hati di kilometer 29 arah bandara. Saat ini ada kendaraan truk yang mengalami gangguan ban. Berpindah ke tol Jakarta Tangerang. Arah Jakarta saat ini padat dari Kunciran sampai menjelang Kebonjeruk. Hati-hati di kilometer 6 arah Tomang. Ada truk bermuatan hebel yang mengalami gangguan di bahu jalan kiri. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang tersendat di rest area kilometer 13. Sementara itu tol Jagorawi arah Jakarta padat menjelang gerbang tol Cililitan. Arah sebaliknya lancar. Hati-hati dari kilometer 17 plus 200 arah Jakarta dibuka lajur kontraflow sampai kilometer 8 plus 800. Untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek saat ini juga padat menjelang rest area kilometer 19 dan kilometer 39. Untuk arah sebaliknya ramai lancar, namun harap berhati-hati di Cibitung. Kilometer 26 plus 800 ada perbaikan jalan di kilometer 26 plus 800. Dan terakhir untuk tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.

Ini di Palmerah sudah mulai terasa hawa-hawa panasnya menembus kaca studio. Saking sudah mulai hangat nih ya cuaca di luaran sana. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Oh, kalau yang baca berita yang satu ini sih bukan lagi hangat ya, tapi mungkin bisa jadi mendidih. Bagaimana terus berulang yang namanya kasus keracunan diduga akibat menu program makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir ini. Contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini ada ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin mengalami keracunan diduga akibat menu MBG pada 1 September lalu. Data terakhir, jumlah korban keracunan di sana mencapai 664 orang. Dan ratusan orang korban sempat dirawat di 8 rumah sakit di Sidoarjo karena mereka tuh mengalami rata-rata mual-mual, kemudian muntah, pusing, lemas, diare, bahkan sampai dehidrasi juga. Sementara itu di tempat lain, contoh lainnya ya, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kasus keracunan diduga akibat menu MBG juga menimpa puluhan pelajar dan guru SMA Negeri 3 Nganjuk. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit di hari Rabu 2 September petang karena mengeluh mual, muntah, sakit kepala setelah menyantap menu MBG. Selain itu, di tempat yang lainnya ada 777 siswa dan guru. Tidak hanya siswa, tapi juga guru SMA Negeri 1 Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah juga mengalami diare massal diduga keracunan seusai menyantap menu program MBG berupa nasi putih, ayam bakar, kemudian tempe goreng, lalapan, dan semangka pada Rabu 2 September. Terkait keracunan di Sidoarjo, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa proses investigasi ihwal penyebab keracunan sebenarnya masih berlangsung. Dan setelah kejadian, BGN sudah menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyuplai menu MBG yang diduga menyebabkan keracunan. Dan sudah diusulkan juga kepala SPPG-nya dicopot. Gimana kalau pendapat Anda? Saya mau baca dulu dua dulu aja ya, sahabat Sonora. Saya sekarang mau membaca pendapatnya dari Pak Taufik. Berhentikan dan evaluasi besar-besaran dan penjarakan juga pimpinannya. Ada siapa lagi di sini? Pak Sony, selamat pagi Kang Sony. Menurut saya stop total deh MBG, nggak ada manfaatnya, dampaknya malah sembako malah mahal, kalau kata Pak Sony ya. Kemudian ada lagi di sini Ibu Nenty. Kalau Ibu Nenty katanya evaluasi besar-besaran karena jujur masih banyak anak yang kurang mampu yang masih membutuhkan MBG. Oh, jadi harus tetap dilanjutkan tapi harus evaluasi. Buat yang suka memasak, aku cuma mau kasih saran aja buat yang memasak MBG. Masakan itu kalau masih panas jangan ditutup, biarkan dingin dulu baru dikemas. Karena makanan panas kalau langsung ditutup itu akan menimbulkan aroma basi. Tadi juga ada viewers di TikTok ya, saya lupa tadi siapa namanya, yang jelas dia bilang apalagi kalau bahannya stainless steel. Ompreng kan dari stainless ya. Stainless itu katanya kalau ditutup itu bisa lebih cepat basi lagi. Kalau apalagi makanan yang panas ya. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau menyuarakan juga pendapatnya. Apakah harus diberhentikan, lanjutkan, atau evaluasi besar-besaran, silakan. 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yuk, langsung aja cek produk-produk lebih lengkapnya. Broko, ada harganya spesial juga dan promo yang menarik yang gak boleh Anda lewatkan. Langsung buka websitenya, www.brokosmart.com. Ejaannya, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

by Jordan Knight di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Tadi kan saya habis live TikTok ya, sahabat Sonora, di @radio dan Sonora FM 92. Terus sebelum saya close, sebelum saya end live, tadi sempat ada satu komen yang apa ini, komennya cukup usil ya. Biasanya kan orang-orang bilangnya harap hati-hati di jalan, waspada dengan kondisi sekitar. Ini dia bilang, hati-hati ya, waspada akan MBG. Saking mungkin sudah seringnya kasus keracunan, jadi orang-orang, jadi apalagi orang tua ya, jadi lebih waspada akan anaknya yang di sekolahnya dapat MBG. Tapi pemerintah ini masih mempertahankan program makan bergizi gratis sekalipun telah mengakibatkan puluhan ribu anak-anak mengalami keracunan. Kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mencatat sedikitnya 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan dan 1.600 korban keracunan baru dalam 3 hari terakhir. Kalau peneliti Celius Muhammad Saleh menilai masifnya korban keracunan MBG ini tidak bisa ditangani pemerintah secara kasus per kasus, tapi perlu kebijakan yang lebih komprehensif lagi, dimulai dengan menetapkan kondisi darurat yakni KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan ya. Kalau melansir dari Bepom, Saleh menyebut keracunan itu terjadi karena adanya kontaminasi bakteri. Dan Kementerian Kesehatan pun mengaitkan kasus ini dengan masalah sanitasi yang ada di SPPG alias dapur MBG. Sebelum saya nanti di pukul 8 akan ada talk show dulu dengan Hobi, tapi sebelum saya sambung ke talk show, saya mau baca dulu beberapa komentar lagi ya yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Ada Mas Flavianus Darman, sudah begitu banyak kasus keracunan karena MBG ini, tapi tidak pernah ada yang sampai ke pengadilan. Kan ini adalah tindak pidana juga kalau menurut Pak Flavianus Darman ya. Jadi sarannya adalah stop MBG, itu hanya merusak kesehatan anak sekolah saja. Ada Ibu Indri dari Senen, evaluasi sih kalau menurut saya Mas Sony, kalau bisa saran MBG masaknya di sekolahnya aja masing-masing. Nah, banyak ya orang-orang yang ngasih sarannya seperti Ibu Indri itu, lebih baik di sekolah-sekolah aja, lebih efektif ya kan. Terakhir deh, ada Pak Sumarwan Soeharto, stop tanpa syarat, percuma kalau evaluasi besar-besaran kayak kaji ulang, kayak audit, kayak atau apa bahasanya, ujung-ujungnya hanya nambah biaya, hasil sama aja. Ini ada satu lagi ya saya mau baca, ini juga cukup usil komentarnya. Santri yang dikenal perutnya bertahan banting aja masih bisa ditembus sama MBG. Berarti sudah terbayang ya seperti apa kasus keracunan yang bisa terjadi di sana. Yang jelas sahabat Sonora, nanti saya masih akan lanjut lagi siarannya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti di pukul 8 sebentar lagi akan ada perbincangan menarik dulu ya untuk Anda, opportunity dalam program yang namanya Hobi di pukul 8 nanti ya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, sebanyak 2.753 pasien tuberkulosis yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian di tengah paparan abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Direktur Inisiatif Lampung Sehat, Sudianto, mengatakan kondisi paru-paru dan saluran pernapasan pasien TB cenderung lebih sensitif sehingga paparan debu vulkanik berpotensi menimbulkan gangguan saluran pernapasan. ILS meminta seluruh kader melakukan pemantauan terhadap pasien di wilayah masing-masing. Berita selanjutnya, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyebut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam delineasi IKN berada jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan. Titik kebakaran terdekat berjarak sekitar 30-40 km dari KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Menurut staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi Danis Sumadilaga, penanganan karhutlah di dalam delineasi atau batas wilayah yang secara resmi ditetapkan sebagai kawasan IKN terus dilakukan agar api tidak menjalar ke kawasan lainnya.
1: Demikian Sonora Update.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Baik sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita melanjutkan kebersamaan pagi ini dalam program Sonora Pagi dengan tamu istimewa, tamu spesial yang sudah hadir di studio Sonora. Dan tren staycation di Indonesia tahun ini meningkat. Mayoritas tamu menginap satu malam dengan rasio lebih tinggi dari rata-rata global. Ini berdampak langsung ke bisnis hotel di peak 2 contohnya yang okupansinya terus naik. Apalagi dengan adanya rute tur baru dari Malaysia yang makin mendorong angka kunjungan, ditambah banyaknya destinasi wisata dan lokasi yang strategis. Maka peak 2 menjadi pilihan utama baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di tengah momentum ini, hobi hadir dengan terobosan terbaru, revolusi bisnis properti di tahun 2026, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti di peak 2 sekaligus gratis staycation selama 10 tahun. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta pada pagi ini, Bapak Yehezkiel Zebua selaku direktur dari Hobi. Selamat pagi, Pak Yes.
2: Selamat pagi.
1: Semangat, Pak Yes.
2: Semangat terus dong.
1: Terima kasih, Pak Yes.
2: Yes.
1: Udah hadir di studio Sonora, yeah, dan siap berbagi untuk sahabat-sahabat Sonora.
2: Yes, yes.
1: Secara singkat sebetulnya Hobi itu seperti apa, Pak? Bagaimana, yes, konsepnya, model bisnisnya boleh, yeah, di-share ke sahabat-sahabat Sonora, Pak?
2: Yes. Jadi Hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana Anda bisa memiliki bisnis hotel atau bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di bisnis properti atau sewa menyewa properti, ya, itu sangat luar biasa sekali. Tapi memang ada tiga income nih yang bisa kita dapatkan dari sewa menyewa properti. Yang pertama adalah sewa menyewa tahunan, lalu sewa menyewa bulanan, dan juga sewa menyewa harian. Kira-kira yang untung yang mana? Sewa tahunan, sewa bulanan, sewa harian?
1: Tahunan, bulanan, apa harian, ya? Yang untung harian, Pak.
2: Betul. Ya, kan? Yes, betul. Selamat Anda mendapatkan. Ya. Yang paling untung adalah harian, ya, ya kan? Kalau di setahun kan sewa harian pasti jauh lebih untung dibandingkan sewa-sewa tahunan ataupun sewa-sewa bulanan. Nah, tapi memang kendalanya di sewa-sewa harian cukup repot. Karena setiap hari kita akan ketemu konsumen yang berbeda.
1: Betul.
2: Secara operasional jauh lebih rumit ketimbang sewa tahunan atau sewa bulanan. Ya. Nah, itulah menariknya di Hobi. Di Hobi Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal karena kita melakukan penyewaan harian, tetapi Anda tidak perlu repot. Mengapa? Karena kami yang cari karyawannya, kami yang manage propertinya, ya. Kalau ada maintenance dan lain sebagainya kami yang lakukan, gitu ya. Kami yang urus semua terkait dengan SOP, melayani konsumen dan lain sebagainya kami yang urus. Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Jadi nggak perlu repot.
1: Okay.
2: Nah, dan sama dengan bisnis yang lain, terutama di properti, sebenarnya ada kata kuncinya. Ada 3L kata kunci di properti.
1: Apa itu, Pak?
2: Ya, lokasi, lokasi, lokasi. Okay. Ya kan? Atau 5L, ya, okay, kan? Lagi-lagi lokasi.
1: Siap.
2: Salah lokasi, salah semuanya di properti. Karena kan ini barang tidak bergerak, ya kan, ya? Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting. Nah, lokasi apa sih yang bagus untuk kita berbisnis sewa menyewa properti harian atau biasanya disebut hotel, ya, yaitu yang pertama adalah yang paling bagus adalah dekat dengan bandara.
1: Okay.
2: Ya, otomatis karena banyaknya orang traffic masuk dan keluar melalui bandara, demand sewa menyewa propertinya jadi jauh lebih tinggi. Kalau nggak dapat di bandara, kemana, Pak? Yes, pindah ke lokasi yang dekat dengan universitas.
1: Okay.
2: Ya kan, rata-rata universitas itu kurang lebih 10.000 mahasiswa. Hanya 20% yang berasal dari daerah tersebut. 80%-nya itu berasal dari luar kota.
1: Betul.
2: Otomatis sewa menyewanya juga tinggi, ya kan? Dan yang ketiga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah lokasi pariwisata, ya kan? Nah, lokasi pariwisata ini juga otomatis sewa menyewa properti tinggi. Dan yang menarik, ya, akhirnya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, kita menemukan satu lokasi yang memenuhi bahkan tiga kriterianya secara langsung. Ya, yaitu di mana? Yaitu di peak 2.
1: Peak 2.
2: Yes, satu dekat dengan bandara.
1: Ya.
2: Yang kedua, akan dibangun banyak universitas, bahkan lebih dari 15 universitas dari Malaysia bahkan yang akan bangun di sana. Otomatis sewa menyewa tinggi. Yang ketiga juga bahwa peak 2 saat ini sadar tidak sadar sudah menjadi destinasi wisata pariwisata. Ya kan, ya. Saat ini, ya, kurang lebih tahun lalu total lebih dari 18 juta pengunjung ke peak 2, bahkan mengalahkan pengunjung ke Bali. Cukup tinggi sekali, bahkan terutama dari tadi dari Malaysia, dari Singapura, beberapa negara Southeast Asia. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Nah, tapi lagi-lagi kalau orang sudah menyebut, waduh, iya, pick 2 ya saya tahu dan luar biasa, tapi pertanyaannya modalnya berapa gitu kan ya.
3: Iya,
2: kan betul. Pasti mikir aduh modalnya mahal nih. Hmm. Ya kan? Karena memang di pick 2 untuk satu rumahnya saja sudah miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Apalagi kalau mau berbisnis properti, ya kan, hotel misalnya, wah kalau bangun ya pasti bisa 50 miliar, ya kan? Atau kita main kecil-kecilan aja, Pak, saya beli satu apartemen, saya sewa-sewakan deh, oke, bisa. Modalnya juga di 500 juta rupiah. Nah, yang menarik di hobi, Anda tidak perlu keluar miliaran rupiah, Anda bahkan tidak perlu keluar biaya ratusan juta rupiah, ya kan? Tapi hanya dengan khusus hari ini ya, hanya untuk 8 orang pertama, hanya dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah bisa berbisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun. Jadi biaya IPL kami yang tanggung, biaya gaji karyawan kami yang tanggung. Anda nggak perlu beli properti secara cash dulu, semuanya sudah tersedia. Dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah memiliki bisnis properti bersama dengan kami selama 10 tahun di PIK 2. Bahkan, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya, Anda bisa cicil. Ya, 24 kali tanpa bunga. Gitu. Jadi murah sekali kan? Ya, sangat-sangat murah sekali. Itu sebabnya, nah ini jika Anda berminat ya, karena ini hanya untuk 8 orang pertama, bayangin di lokasi paling strategis di Indonesia, PIK 2, wisatawan mancanegara bahkan sudah lebih banyak totalnya dibandingkan ke Bali satu pulau ini ya. Ya, itu memang di PIK 2 dan harganya kita lagi promo hanya 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Vina ya dengan format Anda bisa WA atau SMS terlebih dahulu ya dengan format hobi HOBEE spasi nama Anda. Ya, HOBEE spasi nama Anda lalu kirimkan ke Vina di 0813 5555 1143. Vina di 0813 5555 1143 dengan format hobi HOBEE spasi nama Anda.
3: Sekarang hanya 8 orang saja
2: yang
3: promo ini berlaku ya.
2: Betul.
3: Saya udah weekdays, weekend, PIK 2 tuh memang rame banget.
2: Betul sekali. Udah,
3: okupansinya luar biasa ini. Memang sebuah revolusi bisnis properti ya.
2: Betul.
3: Hobi ini ya. Pak, properti bisnis revolusinya dan penawaran menarik ini tentu saja harus Anda manfaatkan karena hanya 8 orang saja yang terpilih untuk kesempatan hari ini ya Pak. Kita nanti akan perdalam lagi Pak.
2: Boleh.
3: Kita akan jeda sebentar sahabat-sahabat Sonora. Saya dan Pak Yes akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
5: Kali ini ada Pak Agun yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas pagi ini. Silakan Pak Agun.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony Wijaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran. Terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat. Selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar. Sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
5: Yap, kita akan lanjutkan dan sambung dengan pantauan lalu lintas di Tol Jor S akan disampaikan oleh rekan Arif. Silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Jor S. Dari Taman Mini menuju arah Pasar Rebo ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca kisaran Telur S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Lakajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
4: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, sahabat-sahabat Sonora, Anda yang mendengarkan di radio maupun melalui kanal YouTube Sonora FM. Jadi Pak Yes, kita live streaming juga di YouTube.
2: Oh iya.
1: Videonya nanti akan tersimpan di YouTube, bisa di-share ke siapapun ini yang akan tertarik dengan revolusi bisnis properti bersama Hobi. H-O-B-E-E. Sekali lagi, sahabat Sonora, ini adalah momentum yang tepat untuk Anda bisa bergabung. Hari ini ada 8 orang yang akan terpilih ya untuk bisa bergabung dengan Hobi. 18,5 juta rupiah, tapi boleh dibayar DP-nya dulu 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa dicicil, di mana Anda bisa memiliki properti ya. Sekaligus ini bisa mendapatkan penawaran-penawaran menarik lainnya. Bakal bicara tentang benefit bergabung di Hobi. Pak Yes, mungkin bisa di-share kepada sahabat Sonora supaya makin mantap nih untuk.
2: Yang pertama adalah sebelumnya terima kasih, ternyata banyak sekali Sonora yang udah menghubungi. Antusiasmenya sepertinya luar biasa nih.
1: Terima kasih.
2: Dan benefitnya adalah, yang pertama adalah Anda ketika berpartner dengan Hobi, maka Anda akan mendapatkan sharing profit 50-50 dari setiap kamar atau properti yang disewakan. Jadi udah sangat luar biasa. Pak Yes, saya mau profitnya 100%. Bisa. Tadi modalnya mungkin 10 miliar ya minimal. Tapi ini 50-50 ya, Anda 50%, kami Hobi 50%, modalnya hanya 18,5 juta rupiah. Dan tanpa tambahan biaya apapun selama 10 tahun. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, ini banyak sekali yang bertanya, Pak Yes, boleh gak sih kalau saya juga nginep gratis, kan kita udah partneran di Hobi gitu ya. Biasanya ibu-ibu bahkan yang nanya gitu ya. Boleh gak? Jawabannya boleh sekali. Bahkan kami memberikan ya Anda gratis menginap 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
1: Wow.
2: Ya kan? Berarti total kurang lebih 60 malam gratis untuk Anda. Gitu ya. Jadi itu memang gratis, Anda boleh pakai sendiri, Anda boleh kasih ke keluarga Anda, Anda mau bahkan mau sewakan, jualin 100% untuk Anda, keuntungannya boleh juga karena itu memang hak Anda sebagai partner di Hobi, ya kan? Lalu juga ada yang sering bertanya begini, Pak, ya saya dari luar kota. Tahun ini saya enggak ke Jakarta. Bisa enggak itu daripada hangus 6 malamnya, boleh enggak saya titip kelolakan ke manajemennya Hobi, manajemen sewa-sewakan, nanti saya dapat bagi hasil aja deh. 50-50 kita enggak apa-apa deh. Gitu. Ya, boleh nggak? Boleh sekali. Gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu sumber income pasif untuk Anda.
1: Betul.
2: Lalu juga selain itu, Anda juga mendapatkan hak diskon ya sebesar 50% unlimited selama 10 tahun. Maksudnya bagaimana? Misalnya 6 malam Anda sudah Anda pakai staycation, lalu Anda menginap lagi malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, apakah itu bayar harga normal? Tentu tidak. Selebihnya Anda cukup bayar 50% saja selama 10 tahun gitu ya. Jadi itu unlimited. Jadi ketika Anda berpartner dengan Hobi, maka Anda akan melihat bisnis properti itu beda sekali dengan yang lain gitu ya, karena Anda dapat banyak privilege di sana. Dan juga yang menarik, disitulah peluang keuntungan bisnisnya juga. Ya, di mana mungkin misalnya ada saudara kenalan Anda yang mungkin mau menginap di Peak 2, ya. Mereka bayarnya full 100% ke Anda, Anda cukup bayar 50% ke kami sehingga selisihnya menjadi keuntungan untuk Anda. Gitu. Jadi itu udah sangat luar biasa sekali. Terus juga banyak yang bertanya, Pak Yes, secara legalitas bagaimana kita ya kan
1: gimana, Pak?
2: Sebagai partnernya. Ini yang menarik. Anda baru DP saja 7,5 juta rupiah hari ini, kami langsung mengirimkan kepada Anda surat perjanjian partnership antara Anda dengan Hobi yang akan dinotariatkan di notaris. Sehingga berkekuatan hukum tetap. Bahkan, ya kan, ketika Anda hubungi
1: Vina,
2: bukan hanya meminta data diri Anda, tetapi juga meminta data diri ahli waris Anda. Ya, sehingga nama ahli waris Anda akan tertuang dan tercantum di surat perjanjian partnership tersebut. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama selama 10 tahun ke depan, kerjasama bisnis ini tetap berjalan, ya, berlanjut dengan ahli waris yang Anda tunjuk. Jadi Anda nanti punya hitam di atas putihnya, kami juga punya, sehingga punya kekuatan hukum yang kuat bahwa Anda memang menjadi partnernya kami, gitu ya. Dan selain itu juga yang lebih penting adalah selama 10 tahun ya tidak ada tambahan biaya apapun. Dan kami yang mengurus semuanya, kami yang urus manajemennya, kami yang urus gaji karyawan kami yang lakukan, IPL maintenance kami yang lakukan, ya Secara operasional kami yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya saja.
1: Duduk gitu, anteng di rumah, yes, gitu, terima tiap hari 50-50 tadi.
2: Betul.
1: Potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh mitra, yes, dari hobi ini, yes, berapa Pak?
2: Nah tadi ya, kalau dari menginap gratisnya saja sudah untung luar biasa ya.
1: Betul.
2: Ibaratnya apalagi kalau Anda ambil harga promo hari ini, ya kan, menginap gratisnya ya 60 malam. Taruhlah ya minimal itu di peak 2 itu rata-rata 1 malam itu 500 ribu, kali 60 malam saja itu sudah 30 juta,
1: ya.
2: Itu dengan asumsi sampai 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga.
1: Iya kan? Ada kenaikan.
2: Betul, ya. Itu kan ibaratnya gak mungkin, pasti ada kenaikan.
1: Betul. Ya,
2: jadi value dari nginep gratisnya saja sudah 30 juta rupiah, apalagi dari yang lain-lain. Betul, gitu kan ya. Betul, betul. Nah selain itu, misalnya tadi potensi hak diskon, Anda mau mainkan, Anda misalnya sewa-sewakan, gitu ya. Misalnya hari ini ada tersewa satu kamar, ya kan? Anda bisa sewakan satu kamar, harganya tadi 500 ribu, berarti 250 ribu profit sharingnya, 250 ribu ke Anda, ke kami 250 ribu, kan sharing profit 50-50.
1: Betul.
2: Nah, kalau selama 30 hari Anda gas satu kamar aja, ya kan? Itu sudah 7,5 juta rupiah, lumayan, ya kan? Kalau misalnya selama 12 bulan dikali 12, 7,5 juta rupiah, ya kan, dikali 12, ya kan, itu sudah luar biasa sekali,
1: iya,
2: ya kan.
1: Iya.
2: Nah, dan kalau misalnya dikali 10 tahun, itu udah kurang lebih di 900 juta.
1: Wow.
2: Ya kan? Ya, modalnya tadi hanya 18,5 juta rupiah, iya, iya. Potensi income hanya satu kamar yang tersewa, ya, selama 10 tahun itu 900 juta rupiah. Itu udah lumayan sekali. Tapi namanya bisnis, kita tahu persis gak mungkin selamanya full setiap hari, walaupun ya satu kamar gitu ya. Gak mungkin. Itu sebabnya kita bikin asumsi yang terendah deh, yang konservatif. Taruhlah okupansi 50%.
1: Setengahnya.
2: Ya, hari ini tersewa, besok tidak tersewa gitu ya. Begitu terus. Ya, apa yang terjadi? Berarti potensi income Anda ya tidak 900 juta tapi di 450 juta.
1: Itu aja wow, Pak.
2: Iya, masih lumayan. Ya kan, dibandingkan dengan tadi berapa yang Anda keluarkan hanya 18,5 juta rupiah.
1: Ya.
2: Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Nah, oke, okay, saya bikin lagi asumsi paling pesimis nih. Ya kan? Okupansinya 10% aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dalam satu bulan yang tersewa hanya 3 malam. Itu kalau bisnis konvensional udah pasti tutup itu, ya kan ya, karena harus nanggung biaya karyawan dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Itulah enaknya di hobi, soal biaya karyawan, IPL, maintenance dan lain sebagainya kami yang tanggung, bukan Anda, gitu ya. Taruhlah tersewa hanya 3 hari, berarti potensi income Anda selama 10 tahun itu masih di 90 juta. Lagi-lagi jauh lebih besar bahkan dibandingkan biaya yang Anda keluarkan, yakni hanya 18,5 juta rupiah.
1: Yeah.
2: Jadi dari segi potensi income, dari menginap gratisnya saja sudah untung, ya. Tersewa-tersewa juga, sewa-sewakannya juga jauh lebih untung. Jadi makanya ini sangat luar biasa. Dan semua yang saya sampaikan itu dengan asumsi selama 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga, ya harga sewa tentunya biasanya naik setiap tahunnya, ya 10-20% minimal. Itu saja udah berarti potensi income yang jauh lebih besar lagi buat kita.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul,
2: sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya ini kan khusus untuk 8 orang pertama,
1: ya.
2: Ya, Anda bisa langsung menghubungi ya tim kami,
1: Vina.
2: Ya, Anda bisa catat nomornya baik-baik. Mungkin kalau Anda lagi di perjalanan, minta tolong temennya untuk catat dulu gitu ya, atau sekedar miss call dulu juga masih boleh.
3: Vina di 0813 5555 1143. Vina di 0813 5555 1143,
2: ya, dengan format hobi spasi nama Anda.
1: Jadi seperti luar itu. Biasa ini sahabat Sonora, pasti pilihan menarik dan tentu saja Anda nggak usah pusing, semua tahu beres dikelola oleh hobi ya.
2: Yes.
1: Kita nanti akan elaborasi lagi, perdalam lagi. Ini luar biasa hobi dengan revolusi bisnis properti tahun 2026 ini, Pak Yes. Dan kita nanti akan lanjut lagi di segmen ketiga. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Dari ruang Jasa Marga Tol Road Command Center, kami teruskan informasi lalu lintas di tol dalam kota. Dari Cililitan ke Cawang sampai Semanggi padat, untuk arah sebaliknya dari Grogol sampai dengan Semanggi juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara saat ini lancar dua arah. Sementara itu tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat. Dari Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk untuk arah sebaliknya arah Tangerang tersendat di rest area kilometer 13. Selanjutnya tol Jor W2 Selatan dari Bintaro ke Pondok Indah padat. Tol Jagorawi arah Jakarta juga padat menjelang gerbang tol Cililitan dan untuk arah sebaliknya lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat menjelang rest area kilometer 19 dan kilometer 39 untuk arah sebaliknya ramai lancar. Arah berhati-hati di Cibitung kilometer 26 plus 800 ada perbaikan jalan di kilometer 26 plus 800. Dan terakhir untuk tol layang MBZ 2 arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Ya, benar banget. Kalau Anda mau cek langsung website-nya, bisa langsung cek aja ke website kaknya di www.brokosmart.com. Ejaannya brokosmart.com. Lalu cek sendiri kehebatan, kecanggihan, dan yang produk-produk Broko sangat bagus, harganya juga spesial-spesial. Lagi, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Di luar sana Pak Yes, ternyata sudah banyak yang mulai tertarik nih.
2: Yes.
1: Silakan. 18,5 juta rupiah, 10 tahun.
2: Yes.
1: Tinggal diam, menikmati nanti sharing dari hobi ya Pak.
2: Iya.
1: Ya, sebagai mitra. Ini menarik. Jadi kalau tadi hitung-hitungan potensi keuntungan dari hobi untuk satu orang, satu lot.
2: Iya.
1: Artinya kalau kita ngambil lebih dari satu lot, potensinya akan lebih besar dong Pak Yes ya.
2: Betul. Iya. Untuk memudahkan perhitungan, biasanya kami menamakan satuan partnership kami lot gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, kalau satu lot itu berarti Anda bisa mengoperasionalkan satu kamar.
1: Betul.
2: Ya, selama 10 tahun.
1: Mm-hmm.
2: Ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Nah, yang menarik dan saya selalu sarankan kepada partner untuk berpartner dengan hobi bukan hanya satu lot atau dua lot, tapi minimal 10 lot. Gitu.
1: Oh.
2: Ya. Mengapa? Ketika Anda berpartner dengan hobi 10 lot, maka Anda bisa mengoperasionalkan bukan hanya satu kamar, tetapi 10 kamar sekaligus untuk Anda sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Dan seperti yang kita ketahui di PIK 2 bahkan saat ini sudah beroperasional NICE Convention Center.
1: Yeah.
2: Ya, sebuah convention center, pusat pameran dan pertunjukan terbesar di Indonesia. Ya, karena juga tadi lokasinya sangat strategis dan selalu ada event setiap harinya. Ya, eventnya luar biasa, pameran properti, pameran mobil dan lain sebagainya, dan itu membuat okupansi kita akhirnya juga naik cukup tinggi gitu ya. Bahkan seperti di tahun ini di bulan Juni bertepatan juga liburan anak-anak plus juga ada event besar di PIK 2 di NICE Convention Center. Apa yang terjadi? Dari bulan Maret kita sudah full book untuk di bulan Juninya.
1: Wow.
2: Gitu. Ya, jadi itu okupansinya tinggi sekali. Nah, sayang banget kalau para partner ternyata hanya satu lot, berarti hanya bisa satu kamar aja yang bisa menjadi potensi profit untuk Anda. Itu sebabnya saya selalu menyarankan untuk minimal berpartner 10 unit. Nah, selain itu yang menarik juga, jika Anda berpartner dengan hobi 10 unit, masa partnershipnya tidak hanya 10 tahun. Ya, tetapi naik menjadi 12 tahun. Gitu ya. Jadi jauh lebih tinggi dan tentunya ini ilmu yang sangat luar biasa di dunia properti. Ketika kenaikannya, aduh cuma nambahnya 2 tahun Pak. Yes, tapi kenaikan income-nya itu signifikan. Lagi-lagi kenapa? Karena setiap tahunnya harga sewa properti, harga sewa hotel pasti naik. Ya kan? Naik 1 tahun itu bisa naik 20%, 30%. Apalagi naik ke tahun ke-11, ke-12. Oh, itu sudah luar biasa sekali. Jadi itu sangat-sangat menarik sekali untuk Anda yang berpartner dengan hobi minimal 10 lot. Dan lebih daripada itu ada bonus spesial ya kan untuk Anda yang berpartner dengan hobi 10 lot. Bonusnya seperti apa ya? Untuk Anda yang baru DP saja akan mendapatkan promo spesial ya, bonus spesial dari kami. Nah, promonya seperti apa? Anda bisa langsung hubungi
3: Vina di 0813-5555-1143. Vina di 0813-5555-1143.
1: Luar biasa.
2: Yes.
1: Potensinya sudah kelihatan, angkanya tadi sudah tinggal dikalikan saja kalau 10 lot ya Pak ya.
2: Betul sekali. Dan
1: silakan.
2: Income-nya juga pasti jauh lebih besar.
1: Mm-hmm.
2: Makanya kalau saya selalu mengatakan kalau Anda sangat serius dan memang ingin mendapatkan potensi yang jauh lebih besar, 10 lot itu menjadi pilihan yang terbaik untuk Anda.
1: Mm-hmm. Silakan, itu. Silakan. Ini ada beberapa sahabat Sonora yang WhatsApp ke studio Sonora.
2: Oh, okay.
1: Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, saya sepakat sekali dengan Pak Yes tadi di awal mengatakan bahwa memilih bisnis properti itu pertimbangannya ada 3L, yes, mungkin 5L, yes, mau 10L juga, lokasi-lokasi yang sangat menentukan. Dan bicara pick 2, saat ini menjadi destinasi utama banyak sekali wisatawan ya.
2: Yes.
1: Saya pernah ke sana Pak Yes, dan aduh, mau makan apa aja kuliner, yes, lengkap, kemudian banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang.
2: Betul.
1: Dari negeri jiran Malaysia misalnya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul,
1: berlibur akhir pekan atau weekdays, menikmati berbagai fasilitas di sana. Dan ini memang pilihan tepat ya, hobi memilih pick 2,
2: yes,
1: sebagai lokasi, ya, untuk investasi apa teman-teman ini bisa bergabung di bisnis, yes, properti ini. Menarik sahabat-sahabat Sonora. Dan sekali lagi ini ada beberapa sahabat yang pagi ini menanyakan ke studio Sonora.
2: Okay.
1: Ada Pak Muti, ada Pak Sugeng Haryadi, kemudian juga tadi ada Laras Mutiara, Pak Guntur. Tadi sudah dijelaskan juga potensi keuntungannya berapa.
2: Yes.
1: Dan 10 lot itu memang hitungan yang paling bijak, yang paling, yeah, tepat ya Pak ya. Kita,
2: betul,
1: bisa melihat hitung-hitungannya seperti apa.
2: Betul.
1: 12 tahun ya Pak ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Betul. Dan tadi ya, kalau kita bicara soal lokasi, seperti, yeah, yang tadi Mas bilang, bahwa memang ya nggak bisa dipungkiri, hari ini destinasi wisata yang total pengunjungnya paling tinggi, mm-hmm, ya, dari Sabang sampai Merauke, hmm, ya, terutama untuk wisatawan mancanegara ya di pick 2. Hmm. Gitu. Enggak, itu sudah tidak terkalahkan lah hitungannya, hmm, ya. Bahkan ibaratnya kemarin secara di lokal juga sama. Di tahun lalu Idul Adha saja,
1: yeah,
2: ya, Idul Adha di tahun lalu dalam satu hari total kurang lebih 500.000 mobil. Ya, berkunjung masuk ke pick 2 karena udah enggak bisa hitung orang nih, hitung mobilnya aja lebih mudah, mm-hmm, gitu ya. Dan pick 2 ini punya master plan pengembangan total kurang lebih akan ada 100 titik pusat pariwisata di sana.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan? Dan bahkan coming soon akan dibangun juga itu sebuah sirkuit untuk Formula One bahkan.
1: Wow.
2: Sampai di titik itu. Jadi potensinya masih sangat besar sekali. Kita kan ibaratnya berbisnis properti, lokasi yang bagus bukan hanya bagus hari ini, tapi future developmentnya,
1: betul,
2: seperti apa.
1: Betul.
2: Nah, bayangkan untuk saat ini saja okupansinya sudah luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, baru hanya ada beberapa saja titik itu sudah membuat di kawasan tersebut kenaikan harga properti dan sewa menyewanya jadi tinggi. Apalagi kalau ke depan ini akan terus dibangun
1: fasilitasnya,
2: mm-hmm, ya kan, titik-titik pariwisatanya. Nah itu akan ya meningkatkan lagi traffic untuk ke pick 2. Dan dari luar negeri banyak sekali, mm-hmm, ya kan. Sekarang kita sudah tidak bisa bedakan ini orang dari mana ini kan, hmm, banyak dari Malaysia, dari Singapura, hmm, ya, dari China, dari Vietnam itu datang ke pick 2.
1: Hmm.
2: Ya kemarin bahkan saya ke pick 2 ke lokasi kita, di bawahnya ada satu coffee shop gitu ya. Jadi ngobrolnya pakai Google Translate gitu. Jadi karena memang udah enggak tahu mau gimana, dia langsung buka dolarnya, you choose aja, pilih aja yang mana ini uangnya untuk membeli satu kopi gitu. Jadi memang sudah di level itu karena memang standar pembangunan juga standar internasional,
1: yes,
2: sehingga, yes, wisatawan mancanegara itu sangat puas sekali.
1: Betul,
2: dan
1: betul,
2: itulah potensi di kita. Contoh, kalau kita 500.000 semalam menginap, mungkin berpikirnya wah nggak bisa dibilang mahal sekali, nggak bisa dibilang murah sekali.
1: Hmm.
2: Tapi untuk mereka yang berasal dari wisatawan mancanegara, 500.000 itu murah sekali.
1: Betul.
2: Gitu ya. Oh, saya nginep 2 minggu juga nggak apa-apa deh. Hmm. Gitu ya, 1 bulan juga nggak apa-apa. Jadi itulah potensi yang memang sedang terbangun. Nah, makanya karena properti itu juga masalah momentum, hmm, juga ya. Salah timing, salah semua.
1: Yeah.
2: Mumpung hari ini orang berpikir mungkin tidak properti tidak baik-baik saja. Mungkin ya orang, hmm, berpikir gitu. Tapi sebenarnya ada lokasi yang lagi menjanjikan untuk 5 bahkan 10 tahun ke depannya.
1: Sunrise.
2: Ya, lagi sunrise sekali, hmm, ya kan? Bahkan Pak Gubernur kita ya, Gubernur DKI Pak Pramono mengatakan bahwa sebelum dia dilantik itu direct flight dari Malaysia ke Jakarta, dari Kuala Lumpur ke Jakarta, hmm, penerbangan langsung itu hanya 3 sampai 4 kali sehari. Hmm. Saat ini sudah 16 sampai 18 kali satu, hmm, hari.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi itinerary orang Malaysia itu datang ke Indonesia adalah pertama mereka akan ke landing di Jakarta ke pick 2,
1: hmm,
2: baru dari pick 2 mereka naik kereta cepat ke Bandung. Orang Malaysia suka sekali ke Bandung, dan di Bandung gak ada kereta cepat. Di Malaysia gak ada kereta cepat. Jadi dia naik kereta cepat. Di Bandung dia 2-3 hari, baru dia kembali lagi ke Jakarta naik kereta cepat. Baru dia berwisata ke beberapa titik lokasi di Jakarta, ke Tanah Abang, ke mana. Dan akhirnya baru dia kembali lagi ke Peak 2, wisata kuliner lagi, menginap lagi, baru besoknya flight pagi pulang ke Kuala Lumpur. Jadi potensialnya sangat besar sekali. Makanya saya rasa ini bukan sebuah kebetulan. Kalau Anda para pendengar hari ini mendengarkan saya yakin ini bukan kebetulan. Ini merupakan potensi yang luar biasa. Kapan lagi Anda bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun tanpa tambah biaya apapun, hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Vina. Mungkin ini, wah udah gak sadar udah mau hampir-habis ya. Ini momen terakhir, Anda bisa langsung catat nomornya
3: Vina di 0813 5555 1143. Vina di 0813 5555 1143.
1: Siap. Silakan nih, ada beberapa sahabat Sonora di YouTube nih, Devi Anita tadi sudah terjawab ya, informasi kemungkinan proyeksi keuntungannya. Kemudian juga ada Ibu Desi, perbedaan beli apa nih, semangat pagi ini modalnya mulai dari berapa, tadi baru dijelaskan oleh Pak Yes tadi ya. Kemudian juga pengelolaan bisnis, siapa yang handle semua oleh hobi. Anda tinggal duduk tenang, nanti menikmati share profit dari hobi ya Pak ya. Kemudian juga ada Ibu Desi nih Pak, pagi Sonora, perbedaan beli unit secara konvensional dan di hobi apa ya? Ini tadi menarik juga nih Pak ya, sudah jelaskan.
2: Bahkan menarik juga, ini terjadi real case di partnernya hobi. Ada yang sebenarnya sudah beli unit di lokasi yang sama yang kita operasionalkan, gitu ya. Dia beli unit karena dia sudah beli 1-2 tahun, tapi tidak ada yang sewa-sewakan dan lain sebagainya. Dia malah menganggap unit ini beban, karena tiap bulan harus bayar IPL gitu. Harus dibersihin, harus dirapin dan lain sebagainya. Dia merasa cukup jauh, karena ini merupakan dokter, dia dokter spesialis di daerah Tangerang, bolak-balik cukup jauh gitu ya. Tapi bersyukurnya, bahkan dia sempat dia sudah menjual unitnya. Ketika dia mendengar hobi, ya, talk show hobi seperti ini di radio, akhirnya dia bilang, wah ini yang saya cari, lebih baik saya bergabung dengan hobi, biayanya lebih murah, saya nggak capek bayar IPL, saya nggak mikirin gimana caranya ngurus maintenance karyawannya, unitnya. Kalau saya mau nginep bisa pakai nginep gratisnya, kalau ada keluarga saya mau nginep bisa pakai hak diskonnya. Ya sudah, inilah bisnis properti yang saya inginkan.
1: Ibarat tepatah tuh pucuk dicinta ulam pun tiba.
2: Betul sekali.
1: Jadi kalau bicara siapa yang kemudian cocok menjadi mitra dari hobi itu bagaimana Pak ya?
2: Jadi yang pertama adalah biasanya para pengusaha, mereka lihat potensinya bahwa memang kawasannya cukup oke, tipik 2 dan luar biasa sekali. Jadi mereka ingin ekspansi ibaratnya mereka, tapi daripada mereka langsung menggelontorkan dana besar, mereka biasanya bergabung dulu di hobi. Seperti itu. Biasanya pengambilan mereka 10 lot atau 20 lot. Yang kedua, para eksekutif muda yang mereka punya income tapi juga tidak punya waktu untuk mengelola. Ini kendala banyak orang yang mencoba berbisnis properti konvensional karena tidak ada waktu untuk mengelola. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk berpartner dengan hobi. Yang ketiga juga, ini juga yang menarik, para pensiunan, karena mereka tahu potensinya, mereka pernah diajak anak-anaknya untuk ke Peak 2, lihat bagus, tapi secara tenaga dan upaya pasti nggak bisa maksimal untuk mengoperate event, bahkan misalnya cuma satu unit aja mereka tidak bisa operasionalkan, mereka memilih untuk berpartner dengan hobi. Atau juga ini yang luar biasa, satu kelompok yang dahsyat sekali, yaitu emak-emak.
1: The power of emak.
2: Yes, luar biasa sekali. Kadang-kadang bisa tiba-tiba info ke saya, Pak Yes, saya udah di Peak 2 nih, udah foto di Aloha, udah kemana. Pak, saya nginep malam ini sama keluarga ya. Oke, gitu ya. Pak, ini saudara saya mau sewa-sewa, mau ini boleh nggak Pak? Boleh, gitu ya. Jadi biasanya emak-emak nih yang lebih luar biasa ini. Bahwa ini ya bisa jadi salah satu sumber income tambahan dia nginep gratisnya sudah tahu, apalagi tadi ya trend staycation juga meningkat, dia tahu ya berarti minimal 2 bulan sekali, sebulan sekali nginep lah di peak 2 weekend gitu ya. Lalu juga selain itu dia juga bahkan aktif dan masif sewa-sewakan dan lain sebagainya menjadi sumber tambahan income untuk mereka.
1: Wow. Gitu. Jadi kalau Anda pengusaha, eksekutif muda, yes, pensiunan, ya, emak-emak, yes, ya, karena bapak-bapak ya selalu ditentukan oleh emak-emak.
2: Betul.
1: Kepala sekali keluarga lehernya emak-emak.
2: Betul.
1: Kemana mau nengok emak-emak ya. Silakan. Ayo ajak untuk bergabung menjadi mitra hobi.
2: Yes.
1: Ini adalah peluang bisnis, revolusi bisnis properti dari hobi yang luar biasa, sangat menjanjikan tentu saja sahabat Sonora, dengan biaya yang sangat terjangkau ya, yes, sebetulnya Pak Yes ya. Silakan. Dan hari ini 8 orang akan terpilih ya, kesempatan untuk 8 orang. Kita tunggu sekarang Pak Yes ya untuk sahabat-sahabat kita,
2: yes,
1: bergabung menjadi mitra dari hobi revolusi bisnis properti di tahun 2020,
2: yes,
1: ini. Udah menit-menit terakhir nih Pak, ya. Yes. Mungkin kita bisa recap Pak Yes.
2: Yes.
1: Pada pagi hari ini hobi punya satu revolusi bisnis properti yang menarik untuk sahabat-sahabat Sonora, yes, semuanya Pak.
2: Jadi dulu orang berpikir untuk berbisnis properti butuh dana dan modal yang sangat besar sekali. Makanya banyak orang baru dengar kata properti saja sudah takut sendiri, gitu ya. Dan yang kedua selain itu

0: ya kan, hire karyawan, maintenance, apa namanya, gedung dan lain sebagainya, itu kami yang lakukan semuanya, andainya tinggal jadi pengusahanya. Bayangkan saja ya, di lokasi paling prime satu Indonesia hari ini, yaitu di Peak 2, hanya ya yang biasanya harus mengeluarkan dana miliaran rupiah, bahkan banyak yang Anda bisa cari sendiri, harga propertinya puluhan miliar, bahkan cicilannya saja ratusan juta rupiah per bulan kalau Anda mau membeli gitu ya. Nah, di hobi hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Ya, itu cicilannya juga murah sekali, tidak sampai 400 ribu bahkan setiap bulannya. Jadi, supaya apa? Harapannya ini menjadi jembatan untuk kita semua. Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Itu sebabnya Anda bisa hubungi
1: Vina di 0813 5555 1143. Vina di 0813 5555 1143.
2: Bersama hobi Anda bisa jalankan bisnis properti modal minim tanpa repot.
0: Yes.
2: Wah, Pak Yes, terima kasih banyak pagi ini sudah berbagi untuk sahabat-sahabat Sonora, dan semoga ini membantu ya. In this economy, sahabat-sahabat Sonora yang sedang mencari passive income bersama hobi ini, peluangnya luar biasa.
0: Yes.
2: Ya, luar biasa, akan sangat menjanjikan sahabat Sonora. Dan terima kasih Pak Yes sudah
0: mampir. Terima kasih.
2: Sukses dan sehat selalu.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
5: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang memberikan yang terbaik dan menunjukkan ketangguhan bangsa. Presiden meminta para atlet bertanding dengan penuh semangat dan tidak mudah menyerah menghadapi atlet dari negara lain. Saat melepas 430 atlet kemarin sore, Presiden Prabowo juga menegaskan keberangkatan mereka ke Jepang mewakili ratusan juta rakyat Indonesia dengan segala kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Berita selanjutnya, jalur pendakian di Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditutup sementara akibat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk antisipasi. Pejabat Perhutani Banyuwangi, Eni Handayani, menyampaikan kebakaran di puncak Gunung Raung pada Selasa lalu tidak terlalu besar. Menurut Eni, penutupan jalur pendakian Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk antisipasi agar kebakaran tidak terulang.
4: Demikian Sonora Update.

0: lagi bersama Sony Wicaksono. Halo Saudara, kita awali dulu untuk pukul 9 pagi ini dengan informasi lalu lintas dari Widi Chandra. Silakan.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang Tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
0: Terima kasih Widi Chandra atas laporannya. Kemudian kami sambung dengan tol Jagorawi. Dari Gunung Putri kilometer 22 sampai 23 plus 200 arah Ciawi saat ini padat. Imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian untuk arah sebaliknya, ada kepadatan dari Taman Mini kilometer 4 sampai Kali Cipinang kilometer 3200. Kepadatan di lajur keluar Uki Kodam. Kemudian arah Tebet juga akan padat kembali dari Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 0. Imbas dari kepadatan volume lalu lintas.

Sonora pagi masih bersama Sony Wicaksono. Nah, sekarang saya akan baca dulu untuk harian Kompas yang sudah terbit di hari ini nih, sahabat Sonora. Hari Kamis 10 September 2026, harian Kompas memuat pembahasan utama mengenai karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas, bahkan area IKN ikut terdampak ya. Di sini tertulis lahan terdampak karhutla di ibu kota Nusantara ini sampai tercatat 458 hektar, walaupun otoritas menyebut titik api ini jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan. Dan terpisah topiknya juga di sini Kompas menjelaskan juga atau menyebutkan bahwa ada sekolah di Padang ya yang menerapkan PJJ selama 3 hari karena buruknya kualitas udara. Karena memang kualitas udara di beberapa wilayah di Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, sahabat Sonora. Sehingga di sini juga ikut dijelaskan oleh Kompas juga. Di samping Kompas juga memberikan ulasan mengenai harga minyak dunia yang kembali menembus $100 Amerika Serikat per barel, tentu saja dipicu oleh perang di Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandeb yang menjadi penyebab utama kenaikan harga itu. Kemudian beralih ketika saya berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia sahabat Sonora. Ada ulasan menarik juga mengenai putusan MK soal peradilan militer yang dinanti. Ini adalah uji materi dari Undang-Undang TNI, sahabat Sonora, di mana Mahkamah Konstitusi didesak untuk segera memutus permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Harapannya sih adalah bisa jadi jawaban ya putusan MK ini, supaya upaya perlindungan hukum kepada korban-korban tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif itu bisa dilakukan dengan lebih adil lagi. Kemudian ada berita-berita lainnya yang bisa Anda simak, mulai dari berita internasional. Ini ada update mengenai belenggu kerja informal di benua kaya sumber daya. Kemudian ada juga ulasan menarik mengenai kejelasan buatan alias AI ya, yang memperluas akses pembelajaran lintas budaya juga. Dan yang lain-lain yang bisa Anda baca di harian Kompas di hari ini, Kamis 10 September 2026, sudah terbit ya sahabat Sonora. Silakan Anda bisa beli saja secara fisiknya, atau nah juga bisa Anda langganan sekarang. Bisa lebih simpel lagi biar nggak usah ribet-ribet, langsung aja ke atau download aplikasinya ya, kompas.id, kemudian langganan untuk bisa menikmati harian Kompas secara digital.

0: Jakarta Youth Travigen Music masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Banjir melanda sejumlah wilayah di Nagoya, Jepang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Dan kondisi ini terjadi menjelang pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Aula.
1: Selamat pagi, Mas Sony. Yep. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, Mas Aula. Bagaimana boleh diupdate ke pendengar Sonora kondisi terkini banjir di Nagoya dan berapa warga yang terdampak?
1: Oke, selamat pagi sekali lagi. Alhamdulillah mungkin kami bisa sampaikan bahwa saat ini kondisi di Nagoya secara umum sudah berjalan dengan normal kembali. Memang pada tanggal 8 September terjadi hujan yang sangat deras di Jepang secara keseluruhan, tapi memang secara spesifik untuk di Nagoya membuat banjir melanda kota tersebut. Pada saat itu sejumlah ruas jalan dan kawasan mengalami genangan atau banjir dan sekitar 3.500 orang dilaporkan mengungsi. Nah, tapi sampai saat ini alhamdulillah dalam konteks warga negara Indonesia kami telah melakukan koordinasi, komunikasi dan juga koordinasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia yang ada di Nagoya dan kita alhamdulillah mendapatkan laporan yang positif bahwa masyarakat Indonesia secara umum dalam kondisi yang relatif aman.
0: Baik.
1: Demikian, Mas.
0: Seberapa parahkah banjir yang saat ini melanda Nagoya, Mas Aula?
1: Pada tanggal 8 tersebut memang sangat-sangat luar biasa karena pada tanggal tersebut terjadi linear precipitation band yang menyebabkan peningkatan cepat debit sungai dan genangan di sejumlah wilayah. Nagoya itu pada saat itu mencatat curah hujan sekitar 104,5 mm dalam 1 jam yang merupakan rekor tertinggi sejak pencatatan resmi dimulai pada tahun 1890. Nah, situasi ini mengakibatkan seperti yang kami sampaikan tadi 3.500 orang dilaporkan mengungsi ke tempat penampungan simply karena pada saat itu sistem transportasi umum, transportasi publik yang menjadi andalan 95 atau 100% warga Jepang ibaratnya seperti itu itu menjadi lumpuh total. Jadi jaringan kereta bawah tanah, kemudian bis maupun juga taksi tidak mampu melayani penumpang dan bahkan kemudian orang-orang harus berada dalam antrean yang sangat panjang dan itu memang cukup mengagetkan buat semua. Karena dari beberapa laporan yang kami terima, tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa situasinya menjadi se-ekstrim tersebut. Dan dari kondisi itu, dari beberapa laporan kami dapatkan bahwa sekitar ada mungkin sekitar 200 kendaraan yang dilaporkan terdampak atau terendam dan kemudian sejumlah rumah juga mengalami kerusakan atau kemasukan air. Kemudian kalau dari sisi magnitude dari banjir yang terjadi kemarin sekitar 21 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Tapi secara umum semuanya saat ini sudah berjalan kembali dalam kondisi normal karena pada tanggal 9 itu dilakukan proses emergency response dan evacuation dan juga melakukan assessment terhadap damage yang terjadi dan kemudian tanggal 10 hari ini secara umum Nagoya telah kembali berjalan relatif normal tapi memang proses recovery masih terus berjalan. Demikian, Mas.
0: Baik, artinya kalau dari ketinggian banjir sendiri untuk saat ini Mas Aula bisa di-update?
1: Sudah tidak ada banjir lagi karena memang sudah subsidized gitu. Jadi kemudian public transportation pun sudah mulai berfungsi seperti semula.
0: Oke. Jadi untuk fasilitas publik yang lainnya seperti transportasi umum ini sudah tidak mengalami gangguan, relatif sudah berangsur-angsur membaik begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Apakah KBRI sendiri berkoordinasi dengan pemerintah Mas Aula untuk memastikan kondisi WNI terutama bisa terus aman di terutama di Nagoya.
1: Betul. Jadi secara umum kalau untuk di Jepang sendiri setiap terjadi situasi darurat seperti ini, kedutaan besar maupun perwakilan asing yang ada di Jepang akan mendapatkan update secara resmi terkait dengan berbagai perkembangan yang ada. Dan secara umum juga saat ini KBRI tidak mendapatkan informasi terkait dengan situasi atau kondisi khusus yang dialami oleh warga negara Indonesia. Artinya secara norma berarti tidak ada informasi yang signifikan untuk kondisi warga negara Indonesia dari pemerintah Jepang. Namun dari secara proses internal yang kita lakukan, koordinasi dengan simpul-simpul masyarakat maupun juga dengan beberapa kontak yang kita miliki di institusi pemerintah Jepang, saat ini tidak terdapat laporan terkait dengan warga negara Indonesia yang terdampak secara signifikan, selain yang pasti hampir semua, tidak hanya WNI tapi juga semua warga yang ada pada saat banjir melanda di tanggal 8 semuanya terdampak dalam konteks transportasi umumnya, Mas.
0: Baik. Lalu bagaimana untuk perakiraan cuaca ke depannya, Mas Aula? Dan apakah hanya Nagoya juga atau ada potensi wilayah lainnya yang mungkin akan terdampak juga?
1: Memang pada saat ini selama satu minggu ke depan Japan Meteorological Agency atau Badan Meteorologi Jepang sudah menyampaikan semacam warning bahwa selama satu minggu ke depan akan berlangsung ada peningkatan curah hujan di beberapa daerah, tidak hanya di wilayah Nagoya, tapi juga di sepanjang wilayah tengah dan barat di Jepang. Itu memang diminta untuk memberikan perhatian yang cukup serius mengenai hal ini. Dan kemarin kebetulan juga ada pertemuan yang tidak terkait dengan masalah cuaca, namun kami ada pertemuan dengan beberapa pejabat Jepang yang kemudian juga memberikan informasi bahwa dalam satu minggu ke depan wilayah Jepang memang mengalami torrential rain yang cukup signifikan, dan ini membuat kita perlu mewaspadai dengan situasi yang terjadi di Jepang dalam satu minggu ke depan ini.
0: Baik, barangkali ada pendengar Sonora yang memiliki rekan atau kerabatnya yang saat ini sedang berdomisili di Jepang. Mas Aula, mungkin boleh disampaikan apa yang perlu diperhatikan WNI, terutama sepekan ke depan ya, sesuai tadi peringatan dari pemerintah Jepang, apa yang perlu diperhatikan oleh mereka?
1: Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Yang pertama, yang paling utama harus dilakukan adalah selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi perakiraan cuaca di masing-masing tempat. Secara umum, perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang ada di Jepang cukup akurat, sehingga kemudian bisa membuat kita melakukan prediksi penyiapan yang harus dilakukan. Dalam konteks satu minggu ini, memang yang pasti harus bersiap payung kalau memang harus berkegiatan di luar, ataupun jaket hujan, anti hujan, untuk mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, untuk beberapa daerah yang juga telah ada warning untuk antisipasi terjadinya tanah longsor, perlu untuk memperhatikan, untuk kembali juga untuk selalu memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh otoritas lokal, karena biasanya dari otoritas lokal juga secara spesifik akan memberikan informasi terkait dengan antisipasi dan mungkin juga terkait dengan lokasi-lokasi evakuasi atau kapan evakuasi yang harus dilakukan. Yang terakhir tentunya, dan ini sudah menjadi norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Jepang, baik itu warga negara asing maupun warga lokal, selalu menyediakan emergency bag yang berisi dokumen-dokumen penting maupun juga uang cash yang secukupnya untuk antisipasi jika terpaksa harus mengungsi untuk beberapa saat jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi namun demikian Bapak Ibu semua, hal ini bukan berarti membuat kita menjadi panik, karena memang hal seperti ini adalah sesuatu yang sudah selalu diantisipasi dengan baik oleh sistem yang ada di negara Jepang. Yang perlu untuk dilakukan adalah selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu melakukan komunikasi dengan orang-orang terdekat. Dan yang terakhir, kami hampir lupa, untuk seluruh ponsel atau telepon genggam diupayakan untuk selalu baterainya cukup maupun juga memiliki baterai cadangan atau charger untuk memastikan proses komunikasi tetap dapat berlangsung. Demikian Mas Sony.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Muhammad Al-Aulah atas penjelasannya. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas kesempatannya berbincang dengan Radio Sonora di pagi ini. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Al-Aulah.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: The Police, Roxanne. Lagu Roxanne oleh The Police dirilis pertama kali sebagai single di tanggal 7 April 1978. Lagu ini ditulis oleh Sting yang juga merupakan vokalis dan pemain bass pada band tersebut. Roxanne kemudian menjadi salah satu lagu paling populer dari The Police dan dianggap sebagai salah satu lagu terbaik mereka sepanjang masa. Kita dengarkan The Police, Roxanne.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: You are listening to Sonora Pagi.

Masih bersama Sony Wicaksono. Ederan dengan pandangan pertama yang mengantarkan saya ke closing nih. Gak kerasa udah mau dekat-dekat pukul 10 pagi. Yang jelas terima kasih banyak ya sahabat Sonora sudah mau diajak untuk kembali berpendapat lagi-lagi atau kesekian kalinya tentang MBG ini. Terima kasih yang tadi sudah mengirimkan WhatsAppnya. Dan selainnya kan ada Sonora Hits, lagu-lagu masa kini yang akan terputar sampai nanti pukul 11. Karena nanti di pukul 11 nanti akan ada perbincangan menarik ya dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nanti ada rekan saya Yudi Samadi yang akan berbincang dengan rekan-rekan dari Kejaksaan di pukul 11 pagi. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu jaga semangat ya. Hari Kamis masih ada 2 hari lagi untuk bekerja, untuk menyambut weekend. Sony Wicaksono pamit sekali lagi, sampai jumpa. Have a good day everyone.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Lisa Blackpink merilis single terbarunya bertajuk Sawadika yang merupakan lagu pembuka menuju album mini perdananya Press Play yang akan diluncurkan bulan depan. Lagu yang mengandalkan genre hip-hop ini diadaptasi langsung dari salam khas Thailand sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dari tanah kelahirannya Lisa. Tak butuh waktu lama bagi lagu ini memecahkan rekor, di mana video klipnya berhasil menembus 100 juta penayangan di YouTube hanya dalam 2 hari dan menjadi video dengan jumlah 100 juta views tercepat sepanjang 2026. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lisa Sawadika.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Saatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hit Sonora.
1: Kesuksesan film Spider-Man Brand New Day ikut melambungkan nama Steve Lacy, penyanyi alternatif R&B asal Amerika Serikat. Lagunya berjudul Oh Yeah menjadi populer berkat diputarkan pada bagian tayangan end credits di film terbaru Spider-Man. Efeknya tidak main-main. Sejak dijadikan sebagai lagu latar, Oh Yeah dari Steve Lacy langsung melejit ke 30 besar jajaran tangga lagu di 13 negara. Bahkan perolehan streaming lagunya pun ikut melonjak. Hingga kini sudah meraih 80 juta lebih streams. Lagu ini sendiri mengangkat tema tentang perjuangan dalam mengalami perubahan dan kehilangan untuk terus semangat meski hidup terasa berat. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Steve Lacy, Oh Yeah.
0: Fresh Hit Sonora.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Baik, selamat siang sahabat-sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Yudi Samadi hadir lagi di sesi perbincangan siang hari ini. Ada yang spesial, kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik menarik, sahabat Sonora. Ketika kita mendengar kata keadilan, mungkin yang sering terlintas, terbayang di benak kita adalah proses persidangan, hukuman tindak pidana. Tapi ternyata dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, ada yang baru nih, memberikan keadilan, ada pendekatan yang justru menempatkan pemulihan korban, perbaikan hubungan, juga rehabilitasi pelaku.

0: Dua hal yang menarik yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari hari ini adalah restorative justice atau keadilan restoratif dan pidana kerja sosial yang menawarkan pendekatan lebih humanis meski dengan tujuan mekanisme yang berbeda. Nah, lantas seperti apa penerapannya, kemudian apa yang perlu kita ketahui selama satu jam ke depan, saya akan membahasnya bersama dengan tamu istimewa yang sudah hadir di Studio Sonora Jakarta, Dr. Neva Sari Susanti SHM HUM, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Apa kabar, Ibu?
1: Pagi, Kak Yudi. Biar sudah, semangat terus ya.
0: Pagi terus, Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir, Ibu. Siap. Neva, pada kesempatan kali ini.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora dan sobat Adiaksa. Kalau kami sebutannya sobat Siap. Adiaksa ya, iya. Kalau di Kejaksaan.
0: Jadi sahabat Sonora bersama sobat Adiaksa.
1: Sobat Adiaksa.
0: Siap bersama, belajar bersama
1: belajar
0: Ibu Neva.
1: Bersama. Ya. Bukan sharing aja.
0: Sharing aja. Ibu, restoratif justice yes. atau pendekatan mekanisme
1: keadilan
0: restoratif keadilan gitu ya restoratif. Ini kan sesuatu yang baru.
1: Siap.
0: Bedanya dengan pola penegakan hukum yang selama ini lebih ada, yang dulu kita kenal,
1: yang dulu ya,
0: seperti apa, Bu?
1: Ya, jadi sebetulnya sih kalau kita lihat restoratif justice, kalau dari kalimat restoratif justice itu bahasanya seperti bahasa asing gitu ya. Tapi sebetulnya itu sudah ada dari lama. Dalam hukum adat itu di Indonesia sudah memahami, misalnya ada permasalahan, kita bisa melakukan musyawarah mufakat. Nah, itu sebetulnya larinya dari situ, restoratif justice. Nah, dengan yang tadi ditanya, restoratif justice itu kalau dulu tuh kita penghukumannya itu adalah ketika orang melakukan tindak pidana akan diberikan hukuman, akan diberikan apa namanya, pemidanaan. Nah, tapi kalau keadilan restoratif ini bahasanya adalah memulihkan kembali kepada keadaan semula, direstor lagi, restorasi begitu. Dulu aman damai, tiba-tiba ada suatu kejahatan. Nah, kita kembalikan lagi kepada keadaan semula begitu, Kak Yudi.
0: Jadi memang konsepnya adalah memulihkan supaya
1: memulihkan,
0: bisa seperti kembali seperti semula.
1: Yes,
0: gitu ya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Ya, dalam restoratif justice ini fokusnya kalau yang terlintas gitu ya, kesannya pemulihan dan perdamaian ini antara kedua belah pihak, pelaku dan korban tentu saja, Bu.
1: Kedua belah
0: nah,
1: pihak.
0: Sejauh
1: ya.
0: Mana posisi korban kepentingannya bisa menjadi pertimbangan?
1: Oke. Justru itu korban ini punya derajat grade yang tinggi ini di sini.
0: Baik.
1: Karena kalau tanpa pemaafan dari korban, ini mekanisme restoratif justice kalau yang di undang-undang kita yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2000, KUHAP yang dalam KUHAP kita yang baru, itu namanya mekanisme keadilan restoratif, gitu Kak Yudi. Nah, tanpa adanya pemaafan dari korban, itu gak akan bisa berlanjut ini, keadilan restoratif justice. Jadi ada korban di situ, ada pihak pelaku pasti, kemudian masyarakat di situ juga menginginkan responnya positif bahwa untuk restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif ini bisa diterapkan gitu.
0: Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, Bu ya.
1: Ya.
0: Ketika sebuah kasus ingin diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif ini, Bu. Ada pelaku, kemudian juga ada korban dan ada masyarakat dan ada kesepakatan di situ.
1: Yes.
0: Dua-duanya saling menerima akan menyelesaikan secara restoratif justice seperti itu. Ya,
1: ya. Betul. Jadi yang diutamakan adalah satu kan ada maaf dari si korban. Pelaku sungguh-sungguh memohon atau sungguh-sungguh niatnya bahwa dia melakukan ini misalnya saja karena hilaf, misalnya terpaksa, dan itu dimaklumi dan dimaafkan oleh korban. Kemudian disepakati itu antara mereka, dituangkan dalam tidak hanya ucapan ini kan, karena kan kalau hukum kan harus ada buktinya.
0: Betul.
1: Gitu kan, bukti nyatanya apa. Nah, itu diterapkan, dibuatkan istilahnya ada surat lah, perdamaian, perjanjian. Nanti di situ juga ditentukan misalnya, oh, kerugiannya dikembalikan misalnya, atau terkait dengan misalnya saja akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, si korban menderita ini fisik misalnya. Nah, itu ada biaya-biaya pengobatannya dikembalikan oleh si pelaku kepada si korban.
0: Dengan adanya mekanisme ini, Bu, berarti pelaku akan terbebas dari konsekuensi hukum atau seperti apa, Bu?
1: Betul, betul. Kan namanya restoratif justice itu merestor, yeah, mengembalikan kepada keadaan semula, sehingga si tersangka ini tidak dilanjutkan perkaranya ke persidangan. Kalau biasanya kan kalau kita lihat nih orang yang mencuri dulu gitu, yeah, kan, nah, mencuri ditangkap, sudah kita masukkan ke jaksa, membawa ke persidangan, kan, diadili di sana, dituntut, masuklah dia dalam penjara begitu. Kalau ini enggak, selesai sudah.
0: Jadi memang sudah selesai, case closed,
1: masyarakat menerima, terjadi lagi hubungan baik antara mereka, lingkungan, situasi masyarakat di situ juga sudah kondusif, mereka berdamai kembali, dan si tersangkanya ya sudah tidak, stigma negatif dari pelaku, tersangka ini clear ini. Tapi itu nggak untuk semua kasus loh, Kak Yudi.
0: Jadi ya, ada syarat-syarat kasus tertentu saja, Ibu, ya?
1: Nggak semuanya gitu. Ketat ini.
0: Ini prosesnya juga mungkin panjang juga ya, Bu, ya? Sampai karena kesepakatan kedua belah pihak tadi ada, yeah, ada hal-hal yang harus dikomitmenkan, bahkan ada surat perjanjiannya, yeah, mungkin ya. Masyarakat tadi, Bu, kan ini antara pelaku dan korban. Peran masyarakat dalam proses restorasi justice ini seperti apa, Bu?
1: Peran masyarakat penting juga. Jadi ketika jaksa, itu kan ada di awal namanya profiling, ya. Kita memprofiling ini si pelaku. Nggak bisa sembarangan. Kita bisa misalnya, wah ini dia mencuri. Tapi mencuri kan ada alasan-alasannya, kan. Nah, kita profiling pelakunya. Terus kita profiling juga korban. Kita cari tahu, ini biasanya ada tim. Biasanya kita pelaksanaan mekanisme restoratif justice ini, mekanisme keadilan restoratif ini kan dilakukan oleh jaksa-jaksa di bidang pidana umum. Nah, untuk profilingnya itu dibantu oleh teman-teman di intelijen. Mereka akan cari tahu nih, termasuk nanti akan menanyakan nih, Kak Yudi, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar situ, Pak RT-nya, Pak RW-nya, kiai, pokoknya semua dilibatkan di situ.
0: Tuh. Jadi kalau semua terpenuhi, masyarakat juga menyetujui.
1: Menyetujui juga. Kemudian, biasanya sih masyarakat akan memberikan masukan, ya. Kan masukan-masukan. Nah, itu menjadi analisa-analisa si jaksanya yang memfasilitasi mekanisme keadilan restoratif tersebut.
0: Nanti kita akan elaborasi lebih dalam tentang peran jaksa dalam proses restorasi justice ini. Tapi ada istilah tadi kita mention di awal, pidana kerja sosial.
1: Yes, ini itu salah satu hal yang beda.
0: Nah, ini menarik lagi nih, Bu. Kita pengen tahu juga, mungkin sahabat Sonora, sahabat Adiaksa juga perlu diserahkan. Sebetulnya latar belakang munculnya pendekatan ini tuh apa, dan apa yang ini jawab dari persoalan yang ada saat ini, Bu?
1: Iya. Sebetulnya kaitannya tuh antara pidana kerja sosial itu masih satu inline, ya, dengan keadilan restoratif. Nah, kalau keadilan restoratif ini di kejaksaan sudah dari tahun 2020 ini dilaksanakan Bapak Jaksa Agung kami, kita semua, ya, Jaksa Agung kita, Bapak ST Burhanuddin, beliau adalah Bapak Restoratif Justice. Beliau yang mencetuskan ini. Jadi sebelum ada aturan dalam KUHAP yang baru ini, itu beliau sudah mencanangkan itu di tahun 2020. Sudah lama ini melaksanakan itu. Kemudian tadi terkait pidana kerja sosial. Nah, kalau pidana kerja sosial ini di Undang-Undang 1 tahun 2023 itu mengatur di pasal 64 KUHP, itu mengatur tentang jenis-jenis hukuman gitu, ya. Kalau bahasa masyarakatnya hukuman lah. Kalau kami anak hukum nih, Kak Yudi, bilangnya pidana gitu. Di situ ada pidana pokok. Nah, pidana pokok itu antara lain misalnya pidana penjara. Kemudian ada lagi pidana di situ, pidana tutupan. Ada lagi pidana pengawasan. Kemudian ada pidana denda. Nah, yang paling terakhir nih, pidana kerja sosial. Gitu, Kak Yudi.
0: Jadi adalah tingkatan hukuman, betul, yang paling baru.
1: Kalau kita mau bilang seperti itu, ya paling bawah sih.
0: Paling bawah gitu,
1: paling,
0: ya,
1: ringan gitu. Tapi ringan juga kita kan nggak mau, ya.
0: Kenapa harus ada pidana kerja sosialnya, Bu?
1: Yes. Begini, sebetulnya pidana kerja sosial itu melakukan, jadi seseorang yang melakukan kejahatan, gitu kan, melakukan kejahatan, kemudian sudah dihukum, sudah dituntut oleh jaksa, jaksa boleh nih memilih hukumannya, kan. Nah, misalnya jaksa, oh oke, ini untuk syarat-syarat tertentu tindak pidana yang dilakukan oleh si X misalnya, oleh si X ini kategorinya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kemudian ini kategori ukuran pidana dendanya 10 juta gitu Kak Yudi. Oh, ini boleh nih. Si X ini boleh diajukan pidana kerja sosial. Nah, ketika kita melakukan itu, menetapkan pidana kerja sosial, harapannya ke depan orang ini juga apa yang dia lakukan, hukuman yang dilakukan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke. Nah, dan juga itu sangat fleksibel. Dia bisa melakukan, menjalani pidananya atau kejahatannya itu tidak mengganggu dia melakukan pekerjaan. Misalnya, punten, Kak Yudi kan penyiar nih, jadwalnya ketat gitu kan. Nah, ada penyiar di lain tempat, bukan di Sonora. Kalau Sonora kan keren gitu. Melakukan kejahatan. Nah, nanti disesuaikan dengan jadwal kerja, kegiatan atau kerjanya si penyiar tersebut begitu. Kemudian aksesnya juga ya pastinya kalau masuk penjara kan pasti banyak pengaruh-pengaruh buruk begitu.
0: Jadi dua-duanya Bu, kalau kita bicara restoratif justice dan pidana kerja sosial ini, pelaku tidak perlu masuk ke penjara.
1: Kalau
0: pembeda tipisnya apa sih Bu? Dari sisi waktu dan mungkin
1: sisi
0: hasil.
1: Waktu. Sisi waktu, kalau kita kan punya azasnya tuh azas sederhana, cepat, biaya ringan. Baik. Jadi dalam berproses beracara pidana itu tiga hal itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, dengan restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif itu pasti sederhana, cepat. Pasti sederhana ya, tidak berbelit-belit, mudah begitu penyelesaiannya, terus cepat, pasti cepat karena kan tidak sampai tahap persidangan yang makan waktu begitu kan. Kemudian biayanya juga ringan, mudah gitu. Nah, kalau restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif itu kan nggak perlu diselesaikan langsung selesai
0: kesepakatan
1: antara pihak tadi, jaksa akhirnya menyetujui, kemudian kalau jaksa tuh pimpinan kami ya, kepala kejaksaan tinggi menyetujui untuk ACC restoratif justice, sehingga tidak lagi diajukan ke pengadilan. Hanya nanti kita memberitahu nih ke hakim, minta penetapannya, sudah case close di situ. Jadi nggak berangkat nih ke sidang. Tapi kalau pidana kerja sosial itu sama tahapannya, dari penyidikan, penuntutan, tapi dia masuk nih bersidang seperti proses persidangan lainnya. Sampai nanti ketemu hakim lah. Nah, kalau pidana kerja sosial tuh harus melalui itu, sampai ketemu hakim, dituntut jaksa, hakim memutus. Nah, dari situ akhirnya barulah kita bawa ke lapas begitu. Ini prosesnya panjang gitu. Jadi harusnya kan kalau yang pidana, kalau pidana biasa kan masuk ke lapas, tapi kalau pidana kerja sosial dia tidak masuk ke lapas, selesai di putusan pengadilan, jaksa akan membawa orang ini untuk melaksanakan pidana kerja sosial di sekitar lingkungan daerah tersebut gitu. Jadi nggak masuk lapas nih ya kalau pidana kerja sosial ya. Cukup di luar mengerjakan.
0: Itu bedanya ya. Kita jadi paham nih ya, sahabat-sahabat Sonora. Menarik nih Bu Neva, dan kita nanti akan lanjut di segmen yang kedua, bagaimana restoratif justice dan pidana kerja sosial ini diterapkan. Nah, kira-kira kerja-kerja sosial apa saja kerja nih yang sudah dilakukan atau diberikan kepada pelaku yang mendapatkan PKS atau pidana kerja sosial ini ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh sampaikan via WhatsApp ke 0812-1229200 atau juga bisa melalui kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM. Kita live streaming selama 1 jam ke depan. Tetap bersama kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, baik sahabat-sahabat Sonora, kita masih bersama dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wakajati Daerah Khusus Jakarta, Dr. Neva Sari Susanti SHMUM. Dan Bu Neva tadi sudah memberikan pencerahan banyak hal nih tentang restoratif justice dan juga pidana kerja sosial. Dari YouTube, terima kasih banyak teman-teman, keren katanya nih, ada Mamah Puswa, ada Pak Edwin Prabowo, ada keren Ibu Wakajati dari Indah Pratiwi. Kita sapa-sapa dulu ya sahabat-sahabat Adiaksa dan sahabat Sonora. Dan kita akan elaborasi lebih dalam lagi tentang bagaimana restoratif justice dan juga pidana kerja sosial ini diterapkan. Jadi prinsip atau persyaratan utama yang harus dipenuhi agar sebuah perkara dapat ditempuh melalui restoratif justice dan pidana kerja sosial itu apa saja, Bu? Selain tadi kita sudah bahas kesepakatan harus ada, gitu ya. Peran masyarakat juga harus ada.
2: Yang penting nih, Kak Yudi. Baik. Karena kan nggak mungkin semua perkara dong.
1: Betul, gitu.
2: Nanti,
1: betul.
2: Wah, sekarang semua perkara orang pada melakukan kejahatan nih. Nggak seru juga kan? Bukan nggak seru, nggak bener kan? Gitu. Jadi untuk syarat utama melakukan mekanisme keadilan restoratif itu, satu adalah tersangkanya masih baru nih, baru pelaku utama. Pelaku utamanya itu baru pertama kali melakukan kejahatan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian ancaman hukumannya.
1: Baik.
2: Ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun atau ancamannya denda gitu. Kemudian lagi ada, kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu memang tidak mensyaratkan, atau di dalam KUHAP tidak mensyaratkan jumlah kerugian, tetapi dalam peraturan Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, peraturan kejaksaan itu ada besarannya. Jadi nilai kerugiannya dibatasi 2,5 juta begitu, Kak Yudi. Tetapi nilai kerugian yang 2,5 juta ini juga tidak menjadi patokan utama begitu. Jadi itu bisa dikecualikan. Bisa dikecualikan. Kita kan tadi saya bilang profiling orangnya.
1: Betul.
2: Profiling pelakunya, korbannya. Nah, tapi yang utama misalnya harus tersangkanya itu adalah pelaku pertama kali dia melakukan kejahatan, bukan residif, atau pernah melakukan kejahatan sebelumnya, gitu.
1: Ini salah satu atau semua persyaratan harus dipenuhi, Bu?
2: Bagusnya semuanya. Tetapi kalau tadi saya bilang, tetapi kalau misalnya ternyata, aduh, nilai kerugiannya lebih dari 2.500.000 ini, si Mr. X itu nyurinya 3 juta, kan? Jadi kita harus lihat juga kan, kita pertimbangkan analisnya seperti apa. Tetapi yang utama adalah, oh, tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Itu yang kedua.
1: Kurang dari 5 tahun.
2: Kurang dari 5 tahun tadi, pintar. Kurang dari 5 tahun lagi gitu.
1: Dan denda ya.
2: Dan denda. Jadi ada beberapa kasus yang ternyata memang, salah satu contoh kasus itu ada kerugiannya 30 juta. Besar kan 30 juta. Tetapi ternyata setelah kita analisa, yang dilakukan itu pada saat waktu itu COVID. Kak Yudi ingat kan tadi saya bilang Pak Jaksa Agung sudah mencetuskan restoratif justice ini tahun 2020. Nah, itu kan pas musim-musim COVID tuh, COVID, Kak. Betul. Nah, ada seseorang yang melakukan penggelapan begitu ya. Nah, dari 30 juta ini sudah dibayar separuhnya. Ternyata kita cek nih, kita profiling orangnya, situasinya, ternyata usahanya dia itu tidak jalan, sehingga barang-barang yang dia kan jualan oli, ngambil oli dari orang gitu. Kemudian oli ini sudah dia titipkan kemana-mana, dan yang dititipkan itu tidak memberikan uang kepada dia, sehingga macet lah begitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita analisa. Ya, alhamdulillah bisa. Dan si korban yang pabriknya besar ini, pabrik besar oli ini, memaafkan. Ya, jadi lebih dong kan kerugiannya dari 2.500.000 begitu. Terus korban tadi, korban juga sudah dikembalikan lagi kerugiannya itu untuk yang keadilan restoratif tadi. Korban sudah mendapatkan apa namanya istilahnya. Kadang kan ada tuh mencuri barangnya balik tuh, Kak. Nah, masa sih barangnya udah balik, korban memaafkan, perkaranya ya gak perlulah kita lanjutkan gitu ya. Tapi kalau pidana kerja sosial itu yang utamanya juga dia pelaku utama juga, dan pelaku utama ini adalah perdana juga. Kemudian tadi hukumannya di bawah 5 tahun. Dan tadi denda 10 juta. Denda 10 juta. Tapi memang kalau pidana kerja sosial ini kan baru ya Kak Yudi ya. Pidana kerja sosial itu baru. Tadi Kak Yudi nanya kerjanya apa sih gitu kan ya. Kerjanya apa gitu kan. Nah, di beberapa wilayah atau kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri itu sudah melakukan pidana kerja sosial ini. Nah, diantaranya misalnya mereka bekerja untuk di kelurahan misalnya, karena misalnya si pelaku ini ternyata pinter administratif gitu, pinter apa akuntansi. Nah, dia ditempatkan di kelurahan untuk membantu proses di sana. Ada juga di beberapa kejari itu mereka melakukan apa namanya membersihkan jalan. Membersihkan jalan nih Kak gitu. Itu kan untuk umum tuh kan, pidana kerja sosial mereka melakukan kebersihan atau menyelesaikan apa namanya sesuai dengan keahliannya lah. Kalau dia biasanya sih kan kita profiling juga nih si X ini bisanya apa sih gitu kan. Ternyata oh si ibu X ini ternyata bisa pandai memasak. Nah, kita bisa masukin di slotnya nih kemana, bantu di rumah sakit di bagian memasak masaknya. Misalnya begitu Kak Yudi.
1: Ini udah kayak HRD ya. Kira-kira gitu keahliannya ya, apanya di mana.
2: Oh iya itu jaksanya ya,
1: jaksanya luar biasa ini.
2: Kak Yudi, ini kami di Kejaksaan Tinggi DKJ, saya lagi bikin inovasi nih untuk tadi yang Kak Yudi bilang, ini orang-orangnya ini ditaruh di mana sih? Dipekerjakan di mana? Nah, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan Gubernur DKI itu sudah punya MOU nih Kak Yudi berkaitan dengan restoratif justice dan pidana kerja sosial. Nanti di situ kita collab nih, kolaborasi dengan OPD, dengan Pemprov. Mereka kan punya nih fasilitas-fasilitas. Betul. Dinas-dinas misalnya dinas kebakaran, ya kan? Atau dinas kebersihan. Dan dinas sosial misalnya. Nah, dari situ nanti mereka breakdown nih mana-mana saja tempat-tempat yang bisa dipakai untuk tadi si terpidana tadi. Terpidana melakukan kerja sosial di situ. Menarik banget. Jadi memang nggak bisa sendiri sih. Betul. Jaksa harus kolab gitu, kolaborasi.
1: Iya, kan tujuannya tadi membantu masyarakat.
2: Membantu nanti kan kontribusi. Hasilnya juga kontribusinya masyarakat juga. Betul. Bisa apa namanya menikmati lah.
1: Sudah jalan ya Bu ya, kan dari
2: di beberapa kejari kejati sudah dilaksanakan. Untuk Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta memang belum Kak Yudi. Nah, ini kita sedang membangun tata kelolanya nih.
1: Siap.
2: Sistemnya. Baik. Sistemnya begitu. Apa melakukan apa? Misalnya jaksa melakukan tadi penuntutannya kan. Kemudian tersangkanya ini, maaf terpidana ini kita profiling, sudah kita profiling dan bisa kita tempatkan di tadi di OPD-OPD atau di Pemprov. Nah, kemudian nanti ada sistem pengawasannya. Nah, itu kami mau bikin namanya sistem implementasi simpatiks gitu ya.
1: Simpatiks.
2: Sistem implementasi pidana kerja sosial. Nanti tersistem lah tata kelolanya juga ada.
1: Jadi lebih terpantau. Lebih tepat sasaran.
2: Iya.
1: Menarik Ibu, semangat untuk inovasinya Bu. Semoga ini bisa efektif dan bisa berjalan dengan baik. Tapi saya penasaran Bu, kalau kita bicara restoratif justice ini kan ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Gimana memastikan itu betul-betul muncul dari kedua belah pihak ini? Jadi tidak ada satu pihak yang terpaksa misalnya.
2: Enggak boleh terpaksa.
1: Atau ada intimidasi.
2: Enggak boleh diintimidasi.
1: Gimana tuh Bu?
2: Enggak boleh dipaksa, enggak boleh intimidasi. Ya memang beberapa case kadang susah juga loh Kak Yudi untuk mendamaikan dua belah pihak begitu kan. Mungkin si korban sudah jengkel, mangkel gitu kan. Atau enggak terima lah gitu. Barangnya sampai rusak gitu kan. Tetapi ya itu harus betul-betul kesadaran penuh dari korban untuk memang dia menyadari bahwa ya memaklumi, menyadari dan memaafkan si pelaku gitu. Kita pertemukan, kita bicarakan dari hati ke hati ini Kak Yudi. Kemudian pelaku juga harus bersungguh-sungguh ini, harus bersungguh-sungguh menyatakan bahwa seperti ini loh keadaan saya begitu. Karena kan kadang-kadang kita nggak bisa menerima begitu saja pernyataan-pernyataan dari si pelaku. Makanya penting buat kami juga mengetahui lingkungan sekitar. Pak RT lah kita ajak, kita bawa Pak RT, Pak RW atau teman kantor, teman sekerja, kita tanyakan gimana sih kehidupan hari-hari si pelaku. Kemudian korban juga kita lihat, ini korban teledor nggak sih? Kan mungkin Kak Yudi naik motor nih, Kak Yudi lupa kan masang kuncinya ditempel di situ kan. Kalau aku iseng kan aku bawa mobilnya, motornya Kak Yudi kan. Kadang-kadang kejahatan juga ada faktor kelalaian juga dari si korban begitu.
1: Jadi memang harus dipertemukan. Jadi peran jaksa ini kalau saya lihat
2: jadi fasilitator.
1: Fasilitator.
2: Berat loh. Tapi demi masyarakat kami sih siap.
1: Sampai tadi mencarikan kira-kira kerjanya di mana kalau
2: pidana
1: kerja sosial tadi ya.
2: Untuk pidana kerja sosial Kak Yudi itu tidak boleh lebih dari 240 jam. Ini ada aturannya
1: dalam
2: nih.
1: Dalam satu minggu.
2: Jadi hukumannya itu minimal 8 jam. Melakukan pekerjaannya PKS-nya itu 8 jam, maksimal 240 jam. Harus diselesaikan dalam 6 bulan.
1: Oh, baik.
2: Kak Yudi bisa kok nyicil. Kesannya Kak Yudi yang salah ya, enggak. Yudi X, Yudi C.
1: 6 bulan 240 jam.
2: Jadi misalnya hakim misalnya jaksa menuntut nih. Dituntut dengan pidana kerja sosial selama 20 jam misalnya begitu. Nah, tuh nanti di situ ditentukan juga tuh 20 jam di mana begitu kan. Nanti ketika hakim menyetujui 20 jam, nah jaksa nanti membawa orang ini tadi ya, si terpidana itu kita tempatkan tadi di OPD atau di fasilitas-fasilitas lingkungan masyarakat. Di situ nanti kita tentukan ini, kamu dalam satu hari maksimal 8 jam ini melakukan ini begitu. Terus Anda ini harus melakukan kegiatan ini selama tadi 20 jam itu terserah, pokoknya selama 6 bulan harus lunas begitu. Dicicil boleh. Kak Yudi itu cicil, kesannya Kak Yudi lagi ya. Dicicil dalam satu hari dalam satu minggu 5 jam. Ya udah 5 jam berarti kan cuma berapa? 2 sebulan ya persis ya.
1: Sebulan.
2: 5 jam.
1: Oke.
2: 4 minggu lah ya.
1: 4 minggu. Oke. Menarik ya. That's why tadi kalau Dok Bu Neva tadi menyampaikan perlu ada sistem pengawasan simpatik tadi dibutuhkan.
2: Iya.
1: Banyak orang tadi ya. Nanti, sudah berapa jam di mana lokasinya,
2: nanti,
1: apa pekerjaannya,
2: before and after pekerjaannya kita lihat nih.
1: Betul.
2: Jangan nanti ditulis mengerjakan 1 jam tapi apa yang disapu, jalanan mana yang disapu nggak kelihatan. Nah, dalam sistem ini nanti dibantulah sama BUMN gitu untuk membuat sistemnya terkoneksi, aplikasinya gitu terkoneksi. Nanti akan dilihat misalnya si terpidana itu mulai kerja jam 9 lewat 10. Nah, selama satu hari ini dia 2 jam misalnya. Ya udah nanti 9 lewat 10 berarti selesainya jam 10 lewat 10. Before and afternya kelihatan. Nanti ada apa foto tadi ya, foto before and after. Nanti terhitung tuh, nanti jaksa mengawasinya akan mudah.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Menarik ya. Terima kasih untuk inovasinya dan semangat Bu Neva. Kita akan lanjut lagi sahabat-sahabat Sonora. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti boleh dijawab Ibu dibantu. Dan tetap bersama kami, kita akan lanjut di segmen berikutnya di sesi perbincangan siang hari ini.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Wah, siang hari ini kita masih bersama dengan Ibu Wakajati Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dr. Neva. Terima kasih banyak untuk dua segmen yang luar biasa mencerahkan ya, tentang restoratif justice dan juga pidana kerja sosial. Sampai kemudian diputuskan itu prosesnya juga tidak mudah,
2: tidak gampang.
1: Jadi kalau ada komentar minta maaf aja udah selesai gitu ya. Tadi ada selesai
2: atau tunggu lebaran gitu. Lama banget ya lebaran.
1: Tidak sesederhana.
2: Itu tahapannya panjang, Kak Yudi. Artinya begini, bukan tahapannya panjang. Persetujuannya itu tidak hanya semata-mata ketika si pelaku dengan si korban itu selesai. Maaf, dah habis, gak perlu lagi dilanjutkan. Tidak, itu berjenjang. Jadi jaksa yang menangani perkara itu harus mendapat approval, persetujuan dari kepala kejaksaan negerinya. Gitu. Sebelum adanya KUHP yang baru dan KUHP yang baru ini, kami melakukan mekanisme restoratif justice ini tadi berjenjang. Ketika ada jaksa yang mengusulkan untuk melakukan RJ ini atau mekanisme keadilan restoratif, harus persetujuan Kajari. Kemudian nanti Kajarinya paparan ini, Kak Yudi. Di depan asisten pidana umum. Dulu saya Asbidum di Jawa Barat nih, Kejati Jabar. Nah, nanti Kajarinya nih, Kak Yudi, Kajari Cirebon misalnya. Paparan di depan saya. Nah, kita lihat nih, kita analisa nih, ekspos gitu. Gelar kasus lah, kerennya gitu, gelar kasus. Nanti kalau Asbidumnya setuju, dibawa ke Wakajati, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Nanti dari situ baru ke Kajati. Kepala Kejaksaan Tingginya menyetujui, enggak sampai di situ.
1: Masih
2: harus ke Kejagung. Kejaksa Agung Muda Pidana Umum, Tindak Pidana Umum. Nanti beliau sudah menyetujui, barulah diselesaikan. Namun sekarang dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru, itu diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Tadi Pak Kak Yudi, Kajari di Sumber misalnya, tadi ya sudah disetujui oleh Kajarinya, kemudian disetujui Aspidum dan Wakajati. Akhirnya terakhir kita paparkan, kita ekspos gelar perkara di depan Kepala Kejaksaan Tinggi. Nanti kita serahkan Pak Kajati untuk memutuskan ini bisa layak atau tidak untuk menjadi MKR tersebut. Gitu
1: ya.
2: Panjang ya, kita gak bisa transaksional.
1: Nah itu dia,
2: gak
1: poinnya.
2: Gak bisa gitu. Dipaksa, gak bisa, gak boleh. Intimidasi, gak boleh.
1: Dan tidak harus muncul dari pelaku dan korban, ada kesepakatan perdamaian itu.
2: Betul.
1: Dampak paling nyata yang mungkin Ibu sebagai Wakajati juga sudah melihat banyak kasus, dan MKR ini mungkin juga sudah banyak ditangani oleh Ibu ya.
2: Banyak. Di tahun ini ada, kalau Kejati
1: dibanding pengadilan yang konvensional Ibu ya,
2: ini sekarang 30 sudah 30. Kurang lebih 30 kasus MKR di Kejaksaan Tinggi.
1: Bagi korban apa sih Bu dampak yang paling nyata itu yang terlihat?
2: Bagi korban juga mereka
1: lebih tenang, lebih nyaman.
2: Kemudian dipulihkan kerugiannya gitu loh Kak Yudi.
1: Ini yang paling penting ya.
2: Pulihkan kerugiannya gitu. Misalnya motor yang tadi dicuri rusak gitu kan. Nah, itu diperbaiki tuh kerusakan-kerusakannya gitu. Kemudian orang itu memaafkan lebih bagus kan Kak Yudi. Lebih tenang gitu.
1: Tuhan saja pemaaf.
2: Dan juga masyarakat sekitar kan juga akan memberikan nilai plus juga kepada korban. Oh, ini memang bagus, orang ini memang sangat baik gitu ya, sangat baik, bisa memahami, karena kan pelaku kadang-kadang melakukan kejahatan bukan semata-mata karena dia memang mau melakukan itu, karena terpaksa
1: ada
2: misalnya.
1: Ada kondisi tertentu ya Bu ya. Tujuan sebetulnya penghukuman itu ya, kalau bahasa awam, itu supaya tidak mengulangi lagi kan Bu ya. Nah kalau dalam konteks MKR dan PKS ini, seperti apa Bu?
2: Nah, kalau dia melakukan lagi nih MKR ya, kalau melakukan lagi ya sudah masuk lah. Mungkin lagi kita maafkan. Iya, ya kan harus ingat syaratnya
1: pertama kali.
2: Pertama kali.
1: Itu dia. Jadi ada syarat yang sangat ketat.
2: Sangat ketat.
1: MKR ini bisa diterapkan ya, sahabat-sahabat Sonora, sobat Adi Aksa semuanya. Salam hangat untuk Ibu Dr. Neva Sari Susanti. Semoga masyarakat dapat memahami pidana-pidana atau hukuman yang ada di negara kita.
2: Yes.
1: Dapat menekan angka kriminalitas yang saat ini banyak terjadi, Bu. Yes. Dari Pak Ridwan Prasetyo. Sukses, Bu. Siap dukung untuk programnya dari NKN Bandung, katanya.
2: Oke, keren.
1: Hadir dan ikut keadilan
2: restoratif Bandung. Oke.
1: Dari Pak Fahrul, harusnya dari dulu ya, biar lapas nggak penuh sesuai yang baik, harus kita dukung. Sukses
2: Bu Neva untuk program.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Ibu Duma Noverina, untuk pidana kerja sosial, Ibu Neva, bagaimana menghitung hukuman kerja dan riter pidana? Tadi sudah sempat kita bahas ya.
2: Sudah kita bahas.
1: Bahkan ada inovasi dengan simpatiksnya tadi.
2: Simpatiks, iya.
1: Sistem pengawasan.
2: Kak Yudi, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri nih, saya dulu kesempatan juga ikut studi banding di Belanda, itu mereka masyarakat di sana sudah terbiasa melihat misalnya orang yang menyapu di jalan. Ganteng-ganteng loh Kak Yudi, tapi ya itu terpidana, nyapu jalan atau motong rumput, dahan di kebun, begitu. Nah itu mungkin, bukan mungkin ya, pasti ini bisa juga nih dicontoh di Indonesia. Kan aturannya sudah ada ini. Dan konsepnya sudah ada.
1: Konsep ini sebetulnya di luar negeri itu sudah banyak diterapkan ya, Bu ya.
2: Iya, sudah. Mereka sudah melakukan itu,
1: ya?
2: Sudah melakukan itu, begitu.
1: Baik.
2: Dan bagi si pelaku juga mereka bisa bersosialisasi langsung begitu. Iya kan? Mereka dengan melakukan pekerjaan itu, mereka tetap bisa terlibat dalam kegiatan masyarakat.
1: Masyarakat gitu. Bisa menilai juga ya.
2: Masyarakat bisa menilai.
1: Apa istilahnya tuh, reintegrasi?
2: Iya, reintegrasi, keren. Reintegrasi ini.
1: Ada
2: kembali.
1: Ada contekannya soal Ibu.
2: Ada contekannya ya, reintegrasi kembali gitu kan.
1: Iya. Oh, seperti itu. Ini menarik. Dan tadi ada ya soal lapas disinggung ya.
2: Oke, lapas.
1: Ini supaya persoalan overcrowding di rutan atau lapas.
2: Iya,
1: apakah pidana kerja sosial nantinya juga bisa menjadi bagian penting untuk mengurangi kepadatan di lapas tanpa mengurangi rasa keadilan masyarakat?
2: Betul. Jadi pidana kerja sosial, orangnya kan sudah dihukum ini Kak Yudi ya, cuma gak dimasukin ke dalam lapas. Nah, efek atau efek dominonya lah ya. Efek dominonya itu antara lain, betul, kapasitas lapas yang sekarang overcrowded itu akan paling tidak bisa mengurangi lah lambat laun dengan pemahaman para penegak hukum, jaksa gitu, untuk melakukan menerapkan pidana kerja sosial ini juga berefek kedepannya terhadap tadi lapas yang penuh, begitu. Pembinaan lapas juga kalau penuh kan susah. Terus apalagi ya, kalau di dalam lapas itu kan orang-orangnya dikasih makan kan ya. Nah itu
1: budget lagi
2: itu pembiayaan gitu kan. Makan pagi, siang, sore, komplit. Nah, kalau ditarik menjadi pidana kerja sosial untuk perkara-perkara yang tadi, yang
1: tertentu ya,
2: tertentu tadi, itu akan sangat bagus lah.
1: Gitu. Dan bisa dirasakan langsung masyarakat gitu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa.
1: Jalanan jadi bersih misalnya, begitu.
2: Betul.
1: Ya. Ada kebakaran bisa ikut dibantu.
2: Bisa dibantu. Gitu. Misalnya ada orang meninggal, bisa bantu gali-gali kubur gitu.
1: Iya, betul. Menarik.
2: Pasti kan menarik. Bisa.
1: Bu, saya dapat contekan nih. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta mencatat 49 perkara restoratif justice pada tahun 2024, 37 perkara pada tahun 2025. Dari perspektif Ibu sebagai Wakajati, apa yang bisa kita pelajari dari penerapan RJ di Jakarta sejauh ini, Bu?
2: Ya, dengan adanya restoratif justice ini, sebetulnya ya, kenyataan yang kita peroleh, memang dalam kondisi-kondisi tertentu, lingkungan tertentu, mereka kan menjadi masyarakatnya lebih damai begitu. Lebih bagus lagi. Di satu tempat yang biasanya itu misalnya kampung, bisa dikatakan kampung yang banyak orang melakukan pencurian, itu dengan adanya restoratif justice mereka juga paham dan tahu begitu ya, sehingga itu bisa berdampak kepada masyarakat di sekitar situ ya, untuk jangan melakukan hal-hal seperti itu lagi gitu. Walaupun kami sudah ada aturan yang bisa mendamaikan itu dan menyelesaikan kasusnya begitu ya. Itu nggak kayu di.
1: Betul ya, bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain ya ketika itu terjadi gitu.
2: Iya.
1: Satu hal menarik dari pidana kerja sosial ya, pelaku berstatus sebagai terpidana karena
2: PKS ya.
1: Karena kan sudah melalui persidangan ya Bu ya,
2: iya.
1: Dan ditetapkan oleh hakim gitu.
2: Iya.
1: Hukuman dijalankan dalam bentuk kontribusi kepada masyarakat.
2: Iya.
1: Apa Bu nilai edukasi dan sosial yang ingin dibangun dari konsep pidana kerja sosial ini Bu?
2: Iya. Jadi orang itu tetap ada manfaatnya atau ada kegunaannya. Apapun kesalahan orang itu, setiap orang kan pasti punya kesalahan, tetapi dia bisa memperbaiki diri kembali. Dia juga bisa memberikan contoh dan bisa memberikan bukti bahwa saya ini sebetulnya orang baik. Dan saya melakukan karena alasan-alasan tertentu. Dan saya bisa loh bermanfaat. Saya orang baik yang bisa kembali ke masyarakat gitu. Dan saya bisa, harapannya pasti saya diterima lagi oleh masyarakat gitu.
1: Jadi kalau konsep pemasyarakatan ya justru apa ya?
2: Dan itu kan lebih humanis ya, betul, Kak Yudi ya, lebih humanis.
1: Dan gitu. Dia kan baru pertama kali melakukan itu, upaya minta maaf ke masyarakat dengan bermanfaat.
2: Dan untuk penegak hukum juga, untuk jaksa, kami diingatkan oleh Pak Jaksa Agung, ya jangan tajam ke bawah, ya toh. Hati semua, nurani, ya. Keadilan itu ada di hati nuranimu, begitu. Jadi ketika ada kasus-kasus yang seperti tadi, yang bisa dilakukan pidana kerja sosial atau MKR, ya keadilan itu ada di hati nuranimu dan lakukanlah yang terbaik sesuai hati nuranimu gitu. Kalau memang masyarakatnya atau kalau memang pelakunya ini bisa kita maafkan, bisa kita berdayakan kembali, ya harus kita lakukan itu gitu. Pesan-pesan beliau.
1: Wow, saya sampai speechless ya. Lakukan yang terbaik sesuai hati nurani itu.
2: Iya, lakukan terbaik.
1: Powerful sekali kalimatnya Ibu. Penutup segmen ketiga, kita masih punya satu segmen lagi, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh baru tahu.
4: Ngapain sih? Ih.
3: Ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
4: Ya ampun iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
3: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
4: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
3: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Terima kasih ya teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora, sahabat Adi Aksa yang terus setia menonton dan yang di YouTube ya. Ada dari Manado Ibu dapat salam.
2: Manado, oh aduh.
1: Tasya Caca, sukses Ibu dari
2: Halo,
1: Manado.
2: Halo kakak Tasya, adik.
1: Kemudian juga sukses dari Dina Marhamah.
2: Dina,
1: oh sukses selalu buat Bu Neva beserta jajaran Kejati DKI.
2: Siap, terima
1: Kemudian
2: kasih.
1: Kemudian juga dari Clara Matias, terbaik Ibu Waka
2: Clara,
1: Jati.
2: Clara, Masya Allah.
1: Banyak fansnya Ibu ternyata.
2: Yes, Alhamdulillah. Berkat Sonora loh.
1: Iya, semoga ini juga memberi semangat juga Ibu ya.
2: Yes.
1: Apalagi dengan inovasi-inovasi yang sudah tercipta. Dan ini yang menarik juga soal restoratif justice juga sebetulnya sudah ada tempat. Apa tadi istilahnya tadi kita Bu?
2: Oke, wadahnya ya. Jadi Jaksa Agung kami itu Pak Burhanuddin meminta kepada seluruh Kajari seluruh Indonesia ini membuat rumah restoratif justice.
1: Rumah
2: restoratif justice. Nah, rumah restoratif justice ini yaitu digunakan untuk yang tadi, perdamaian tadi. Tapi sebetulnya ketika tidak ada restoratif justice atau tidak adanya mekanisme keadilan restoratif, rumah RJ, kalau kami sebutkan ya, rumah RJ itu bisa dipakai untuk macam-macam, penyuluhan hukum, untuk masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi yang utama ketika melakukan perdamaian tadi, diusahakan dilakukannya di rumah RJ. Waktu saya kepala kejaksaan, saya jadi kepala kejaksaan negeri Garut nih Kak Yudi, saya punya kampung restoratif justice.
1: Bukan satu
2: kampung
1: rumah
2: wisata restoratif justice. Jadi kalau wisatawan yang datang itu teredukasi dengan restoratif justice. Teredukasi nih Kak Yudi. Jadi di situ misalnya ada barcode-nya kita bisa lihat, oh kita pencet ini ya kampung restoratif justice-nya itu, kita lihat di situ ada terkait dengan RJ itu seperti apa sih. Kemudian ada permainan-permainan terkait restoratif justice, misalnya ada apa sih kalau puppet itu, puppet bahasa
1: wayang.
2: Indonesia, wayang. Ada cerita wayang kancil mencuri timun. Wayangnya itu dari rumput ya, kalau di Garut bikinnya kayak gitu ya, dari rumput. Nah, kancil curi timun, tapi judulnya nanti kancil nggak dipenjara. Kancilnya masuk kancilnya dilakukan RJ begitu, dimaafkan. Terus di situ juga pokoknya ornamen-ornamennya terkait dengan restoratif justice lah kalau di kampung wisata restoratif justice. Nah, kalau ada waktu zaman saya di Garut itu, kalau ada RJ yang mau saya ajukan, itu kita damaikan di situ, gitu. Kita damaikan di situ, dikumpulkan di situ masyarakatnya.
1: Enak ya, sambil berwisata ya.
2: Sambil berwisata, masyarakat setempat mengerti. Terus tamu atau turis yang datang juga paham tentang konsep restoratif justice. Jadi ini, tapi inovasinya di Kejari-Kejari atau Kejati lain juga sangat keren-keren. Luar biasa semuanya. Berlomba-lomba untuk keren lah.
1: Menarik sebetulnya untuk diketahui kepada masyarakat.
2: Yes.
1: Karena kesepakatan ini tentu di tempat yang netral. Dan
2: netral,
1: rumah
2: nah
1: RJ,
2: itu dia.
1: Rumah RJ.
2: Iya, betul sekali. Di tempat yang netral
1: ya, supaya fair gitu.
2: Yes, ya, fair. Benar-benar Kak Yudi pintar.
1: Berkat ibu sih. Jadi kalau bicara tentang restorasi justice, pidana kerja sosial, kalau misalnya PKS misalnya Bu,
2: pidana sosial ya,
1: dilakukan pekerjaannya sesuai dengan yang harus dipenuhi gitu, ada sanksi atau apa sih?
2: Oh, kalau akhirnya si terpidana ini tidak melakukan pekerjaannya ya. Pertama, kalau secara aturan di undang-undang itu, dia harus melakukan apa namanya, menyelesaikan. Misalnya kurang nih dari jumlah jamnya, dia harus menyelesaikan. Kemudian kalau tidak ya mau gak mau masuk lagi ke dalam penjara gitu.
1: Jadi tetap ada konsekuensi.
2: Ada konsekuensinya.
1: Kalau itu tidak dijalankan.
2: Kalau tidak dijalankan ada konsekuensinya.
1: Oke. Kalau bicara tantangan nih Bu, tantangan terbesar restoratif justice dalam membangun kesepakatan, terutama antara korban pelaku, ya gitu, supaya penyelesaian perkara ini benar-benar menghasilkan pemulihan gitu Bu. Kalau tadi konsepnya adalah nama baik ya, reputasi gitu ya, supaya betul-betul ini tepat gitu ya. Apa tantangannya Bu biasanya Bu dari pengalaman-pengalaman ini?
2: Iya. Tantangannya kadang korban itu kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Korban itu kadang-kadang ada keluarganya gitu. Nah, kadang-kadang juga dipengaruhi oleh keluarga, misalnya ganti ruginya terlalu besar gitu. Jadi tidak sanggup ini si pelakunya, tersangkanya itu menyelesaikan atau membayar ganti kerugian. Atau saling gengsi nih Kak Yudi. Banyak loh kasus KDRT akhirnya terselesaikan dengan ini, dengan misalnya suami istri pukul-pukulan misalnya kan. Nah, itu diselesaikan dengan tadi mekanisme keadilan restoratif. Gengsi kan misalnya, atau si istri memberikan apa namanya Kak Yudi, syarat-syaratnya berat misalnya. Uang selama 1 bulan, selama 1 tahun berturut-turut harus dikasih saya semua. Ya, ada yang lebih kejam loh. Mertua tidak boleh tinggal di rumah.
1: Lebih kejam beri kan, 200 juta sebulan ya Bu.
2: Iya, kan susah ya. Gimana itu tantangannya, kita harus aduh pendekatan banget. Ketika baca syarat itu mungkin karena mertua tinggal di dalam rumah tersebut, mereka ada cekcok lah ya. Nah, si ibu yang dipukulin sama suaminya itu memberikan syaratnya seperti itu agar mertua tidak ada di dalam rumah lagi gitu. Keberat kan Kak Yudi? Itu. Jadi kadang-kadang banyak faktor ya. Gitu. Tapi alhamdulillah lah bisa diselesaikan.
1: Baik.

0: Menurut saya adalah alternatif terakhir, maaf ya, alternatif terakhir. Sehingga ada hal-hal yang harus kita angkat dari keadilan ini. Keadilan itu harus dilihat tidak semata-mata pembalasan. Ya harus mempunyai nilai yang humanis. Nilai-nilai yang memang sudah ada dari zaman nenek moyang kita dulu. Nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai keseimbangan, nilai-nilai kedamaian. Kalau masyarakatnya damai, saling menghormati, saling memaafkan, insya Allah situasi keadaan yang kecil akan mendukung keadaan yang lebih besar, nasional yang lebih besar lagi gitu. Keadaan lingkungan yang lebih baik lagi gitu.
1: Baik, menarik. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Closing statementnya ya membuat saya sedikit merinding ya tadi. Damai dari yang paling kecil
0: nanti
1: akan berdampak
0: menjadi dampak nasional ya.
1: Nasional ya. Bu Neva, terima kasih banyak sudah hadir di studio Sonora.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk sesi-sesi
0: boleh
1: yang lain ya Bu ya.
0: Siap.
1: Sehat dan semangat terus untuk memberikan
0: yes
1: pelayanan kepada masyarakat ya yang terbaik. Pakai hati nurani tadi kata Ibu.
0: Pakai hati nurani.
1: Sesuai dari amanat Jaksa Agung ya Bu.
0: Bapak Jaksa Agung, siap.
1: Terima kasih Bu Neva dan salam buat teman-teman di Kajati DKI
0: siap,
1: Jakarta.
0: Siap Kak Yudi, terima kasih.
1: Sahabat Sonora dan Sahabat Adi Aksa, video perbincangan siang hari ini akan tersimpan di YouTube. Silakan bisa tonton lain kali kalau Anda melihat konten ini bermanfaat. Dan tentu saja bisa di-share ke siapapun yang kira-kira membutuhkan informasi-informasi dengan topik hari ini. Penerapan keadilan restoratif dan juga pidana kerja sosial. Saya Yudi Samadi dan Bu Neva pamit. Sampai jumpa.
0: Bye.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: KAI Komuter menambah 13 perjalanan komuter lain lintas Bogor mulai hari ini. Penambahan perjalanan tersebut dilakukan setelah KAI Komuter mengevaluasi kepadatan pengguna akibat penyesuaian 17 perjalanan yang diberlakukan sejak Senin lalu. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan penambahan perjalanan dilakukan dengan mengatur pola peredaran sarana komuter lain di seluruh lintas layanan. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah pada perdagangan Kamis siang ini setelah sempat dibuka menguat. Pergerakan pasar saham domestik berlangsung di tengah tekanan mayoritas bursa saham Asia dan kenaikan harga minyak Brent yang menembus $100 Amerika Serikat per barrel. Mengutip data RTI, sekitar pukul 9.23 waktu Indonesia Barat pagi tadi, IHSG berada di level 6.669,36, turun 8,84 poin atau 0,13% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
3: Demikian Sonora Update.
5: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sahabat-sahabat di TikTok juga, halo, apa kabar? Lagi makan siang? Selamat makan siang. Lagi ngopi? Selamat ngopi. Lagi nyetir mungkin? Selamat nyetir, hati-hati di jalan ya. Dua jam Anda meminta kami memutar bersama saya, Yudi Samadi akan menemani Anda. Silakan permintaan lagu Anda boleh langsung dikirimkan. Lagu tadi dari Nona untuk Ibu Fanda. Selamat siang Bu Fanda. Minta lagu Nona apa saja katanya. Salam buat Ade, Ina dan semua sahabat Sonora dimanapun tanpa terkecuali. Untuk Mas Yudi, tetap semangat sampai tuntas siarannya. Jangan lupa makan siang di Pondok Kopi Jakarta Timur, cerah berawan. Kemudian tadi Ibu Mama Sabil, lagunya Kahitna. Lagunya saya puterin, apa ya, Kahitna pokoknya ya. Judulnya apa aja katanya. Sudah siap diputarkan juga siang hari ini di AMKM. Anda meminta kami memutar. Kita juga live TikTok di @radio.sonorafm92. Silakan Anda bisa nonton suasana siaran siang ini.

Setahun kemarin kira-kira ada peristiwa apa ya yang membuat Anda terkesan gitu, sahabat Sonora, yang gak bisa bikin lupa gitu ya. Setahun kemarin dari Kahitna sudah terputar untuk Mama Sabil tadi yang sudah ikutan di TikTok siang hari ini. Lanjut kita MKM akan memutarkan permintaan lagu dari Doichi featuring Kodak Black dengan What It Is ya, sudah disiapkan. Tapi sebelumnya lagu dari The Massive saya putarkan spesial untuk Natalie siang hari ini, Sudahi Perih Ini ya, yang lagi sedih ya disudahi saja. Tenang, ada suka ada duka, ada pelangi setelah badai, ada badai yang pasti berlalu.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pelaku penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada tanggal 9 September kemarin diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga. Kita simak laporan dari reporter kami berikut ini. Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menjadi korban penembakan saat dalam perjalanan kembali ke Wamena pada 9 September kemarin, di mana rombongan pegawai tersebut sebelumnya melakukan perjalanan dari Kampung Mulyama, Distrik Mulia. Namun di tengah perjalanan dihadang dan ditembaki oleh pelaku yang diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga, di mana Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 yaitu Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan di mana 3 korban masing-masing berinisial WB merupakan perempuan 24 tahun yang merupakan pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Kemudian korban kedua berinisial AR merupakan perempuan 49 tahun yang merupakan sebagai kepala bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan korban ketiga berinisial AM laki-laki 35 tahun yang merupakan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, di mana WB mengalami luka tembak di bagian pinggang kanan dan sempat dievakuasi ke RSUD Wamena namun akhirnya meninggal dunia. Sementara AR mengalami luka tembak di bagian perut dan AM mengalami luka tembak di bagian kepala dan tangan dan keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo.
3: Pada hari Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai Dinas Pertanian sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari Kampung Mulyama, Distrik Mulyama. Di tengah jalan disanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. 3 orang tersebut adalah korban pertama yaitu WB, perempuan, usia 24 tahun, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan. Pada saat TKP, korban masih hidup dan sempat dievakuasi ke RSUD Wamena, dilakukan penanganan medis, namun akhirnya korban meninggal dunia.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Satgas Gabungan Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya saat kejadian langsung merespon untuk melakukan olah tempat kejadian dan melakukan evakuasi. Di mana berdasarkan data awal penyelidikan, polisi menduga pelaku merupakan kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga, namun kepolisian masih mendalami identitas dan kelompok pelaku berdasarkan keterangan alat bukti serta hasil olah tempat kejadian perkara serta juga sejumlah keterangan saksi. Polisi juga menghimbau masyarakat Jayawijaya tetap tenang dan menyampaikan informasi sekecil apapun kepada petugas untuk membantu mengungkap pelaku penembakan. Demikian Tito Sode melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Tito untuk laporan Anda. Pelaku penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 9 September kemarin diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga, Papua.
0: Demikian Liputan Sonora.

Okay, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari Duchi featuring Kodak What It Is di MKM siang hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia nonton di TikTok ya. Tadi Mas Adi The Bemo Band ya, penggemar setianya Benyamin S ya, musisi legend Betawi, Bang Ben atau Benyamin Sueb yang namanya abadi menjadi jalan di Kemayoran. Ada sahabat-sahabat juga yang sudah bergabung via TikTok siang hari ini, Pak Antoni Iskandar, ada Selin, ada Kak Sasti, ada Vanderk, ada Ajirina, salam dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada Ainun, kemudian ada Pak Frankie Yance, selamat siang Pak Frankie, ada Kak Sari, selamat siang, Kak Yani Bernadetta, Mama Pitkos, Vanderk. Oh ya, tadi Mas Adi mau dengerin lagu dari Audi, Janji di Atas Ingkar. Kemudian satu lagu sudah disiapkan juga tadi untuk sahabat kita Mbak Sari. Ya, Mbak Sari mau request lagu dari Foreigner. Satu lagu rock klasik judulnya adalah I Want to Know What Love Is. Sudah siap juga kita putarkan.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora, kita akan mempersembahkan sesuatu yang spesial untuk yang berulang tahun. Sahabat Sonora yang merayakan hari jadinya di tanggal 10 September 2026, kira-kira siapa? Tapi ini kita sudah terhubung dengan salah satu sahabat kita yang ingin mengucapkan hari ulang tahun atau selamat ulang tahunnya untuk mama tercinta, ada Kak Emily. Selamat siang Kak Emily, apa kabar?
2: Halo, siang Kak. Kabar baik.
1: Kabar baik, terima kasih. Ini lagi kok ngos-ngosan Kak Amelie? Lagi di mana?
2: Enggak, aman.
1: Oke. Deg-degan, mungkin deg-degan saking excitednya ya. Jadi Kak Amelie ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk siapa?
2: Untuk ibunda tercinta.
1: Ibunda tercinta yang keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 54
1: wow, 54. Betul. Ya, lagi jelita-jelitanya ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kak Emily ini lagi di kantor atau di rumah, dan posisi mama ada di mana?
2: Lagi di kantor dan di rumah sih, harusnya rumah. Ya kalau
1: coba kita langsung coba telepon hubungi mama, apakah mama bisa kita bisa mengangkat teleponnya siang hari ini? Semoga ya, kita
2: harusnya
1: coba
2: bisa ya.
1: Bisa ya, kita telepon. Halo, selamat
3: Halo.
1: Siang.
3: Dengan
1: siapa di mana ini?
3: Saya dengan Titi Wijaya.
1: Ibu Titi Wijaya. Ibu tahu ya. Saya siapa?
3: Tahu dong.
1: Oh, tahu dong ya.
3: Okay. Kalau nggak tahu udah dimasukin ke scam ini.
1: Oke. Okay. Mama Titi, selamat siang Mama Titi. Terima kasih.
3: Selamat siang.
1: Ini adalah hari yang bahagia katanya buat Mama Titi.
3: Betul.
1: Luar biasa,
3: dari mata melek bangun tidur sampai saat sekarang lebih hebohnya lagi.
1: Wah, luar biasa Mama Titi ini. Mama Titi ya. Bukan saya saja yang akan mengucapkan hari bahagia ini untuk Mama Titi, tapi ada satu orang tercinta yang juga akan langsung mengucapkannya di udara di Radio Sonora siang hari ini.
3: Baik,
1: langsung
3: baik.
1: Saja silahkan, siapa dia misteri guestnya? Halo, silahkan langsung saja.
4: Halo.
3: Hola.
4: Siapakah saya?
3: Tentu, tidak lain tidak bukan.
1: Langsung dikenali ya suaranya ya. Oke. Dengan Kak Emily yang akan langsung menyampaikan ya. Ucapan ulang tahunnya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta untuk mama tercinta.
4: Silakan. Baik, langsung aja nih ya Kak ya.
1: Mm-mm.
4: Baik, untuk ibunda tercinta, Sheila. Selamat ulang tahun. Ucapannya yang baik-baik, doanya diberkati, sehat, dan yang terakhir udah pasti diberkati Tuhan selalu.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Oke.
3: Okay. Amin. Terima kasih anakku.
1: Wih. Ini apa namanya? Sepertinya sih hangat sekali ya hubungan antara mama dan anak ini ya. Di rumah seperti apa ya? Mama Titi, kalau boleh cerita sosok Kak Emily ini kalau di rumah.
3: Kalau mau dibilang udah seperti soulmate aja gitu.
1: Oh, soulmate ya.
3: Besti. Oh, kalau zaman sekarang bilangnya besti.
1: Oke. Oke, okay. Kak Emily, kalau minta digambarkan dengan sebuah lagu yang akan diputarkan di Sonora, kira-kira lagu apa yang akan dipersembahkan untuk mama tercinta?
4: Lagu mungkin dari penyanyi kesukaannya ya.
1: Okay.
4: Dari Glenn Fredly mungkin.
1: Judulnya?
4: Lagunya Malaikat Juga Tahu, karena ibunda kayak malaikat ya.
1: Wow. Malaikat Malaikat Juga Tahu, malaikat tak bersayap ya Kak Emily.
4: Betul.
1: Ya. Terima kasih banyak. Kalau gitu untuk Kak Emily dan juga Mama Titi, doa terbaik juga dari kami di Studio Sonora Jakarta, semoga selalu sehat bersama
3: Amin.
1: Keluarga tercinta ya, diberikan
3: Amin.
1: Kesuksesan dan selalu dalam lindungan
3: Amin.
1: Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu
3: Amin.
1: Juga sukses ya. Yang pasti ada apresiasi juga untuk Mama dan juga Kak Emily ya, bisa apa ya. Tahu bisa untuk nambah-nambah makan malam hari ini ya, 250 ribu rupiah.
3: Iya.
4: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bahagia dan sehat selalu. Kita juga mau ingetin sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun atau yang tidak berulang tahun bisa memanfaatkan bingkisan Hari Bahagia juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan melakukan cek kesehatan gratis ya. Dengan melakukannya ke puskesmas terdekat. Silakan bisa datang langsung, ini gratis, setahun sekali, dan setelah menjalani pemeriksaan jangan berhenti sampai di situ. Bila hasil cek kesehatan menunjukkan ada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, segera lakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Semakin dini terdeteksi, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik, karena kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi manfaatkan CKG, cek kesehatan gratis ini, untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat ulang tahun di usia yang baru ini, selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semoga harapan baiknya bisa tercapai.
0: Nantikan bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: informasi jalan tol.
1: Lalu lintas di tol dalam kota siang hari ini dari Cawang sampai dengan Semanggi padat, sebaliknya padat di Grogol sampai dengan Slipi. Tol bandara arah Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar, sebaliknya arah Pluit menjelang gerbang tol Kapuk padat. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang tersendat di rest area kilometer 13. Tol Jorwe 2 utara dari Joglo sampai dengan Ulu Jami padat. Tol Jagorawi dari Jakarta lancar, sebaliknya arah Bogor padat di Gunung Putri sampai kilometer 23200 imbas dari perbaikan jalan. Untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan rest area kilometer 19 dan menjelang kilometer 39. Untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Tol yang MBZ siang hari ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
5: Stay tune terus di AMKM Siang.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Foreigner. Satu lagu rock klasik dari Foreigner, I Want to Know What Love Is. Sudah hampir pukul 13 siang hari ini. Selamat menikmati makan siangnya, yang baru saja sempat makan siang mungkin. Gak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Tapi ada juga sebagian besar yang mungkin sudah selesai makan siang ya, menjelang jam 1. Selamat beribadah juga untuk Anda yang beribadah di siang hari ini. Atau yang lagi jalan-jalan, di perjalanan, di tengah perjalanan, hati-hati. Dimanapun dan apapun moda transportasi yang dinaiki, naik kendaraan pribadi, naik transportasi publik, hati-hati pokoknya ya siang hari ini. Panas di luar sana, jadi kalau baru mau keluar rumah boleh pakai baju yang, saran saya ya, pakai baju yang nyaman, yang bisa nyerap keringat. Payung juga boleh dibawa. Payung bukan hanya untuk antisipasi saat turun hujan, tapi juga di cuaca yang panas ini. Pakai masker ya, kualitas udara di Jakarta cukup mengkhawatirkan beberapa hari belakangan ini. Langsung kita akan lanjut ke request berikutnya. Ada Vinzeza Bryslin. Selamat siang kak, siang hari ini mau lagu dari Naf, Kenanglah Aku. Dan selamat siang untuk Pak Widodo Sibarani di Pontianak, lagunya dari Labyrinth, Jealous. Salamnya untuk semua sahabat Sonora. Semoga karhutlah di Pontianak segera berakhir, air bersih PDAM juga tidak asin lagi, dan payau dan kabut asap segera berlalu, amin. Buat semua, selamat menikmati istirahat siangnya.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, 29 pelajar Jakarta yang terjaring demo pada tanggal 27 Agustus dikirim ke barak ikut program bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya. Informasi ini akan disampaikan oleh Lia Musiroh.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan 29 pelajar untuk ikut bela negara di Citeureup Bogor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program tersebut dilakukan Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya. Pramono menilai program bela negara tersebut bagus untuk para pelajar lebih menghargai dan menyayangi negaranya.
3: Dari Jakarta sendiri yang diberangkatkan awalnya 29, tetapi yang mengikuti program itu 27. Dan ini adalah program bela negara. Menurut saya program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri. Sehingga demikian kalau mengenai program detailnya, karena ini yang melakukan adalah Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya, tolong ditanyakan pada instansi yang melakukan pendidikan.
2: Ya, sahabat Sonora, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan 29 pelajar tersebut merupakan anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring dalam aksi demonstrasi 27 Agustus 2026. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana belum dapat memastikan apakah anak yang terjaring

0: Timur kembali bertambah. Kini korban meninggal dunia menjadi 136 orang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyebut data ini dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Selain itu sebanyak 1.762 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Sementara 60.572 warga terpaksa mengungsi. BNPB juga mencatat sebanyak 98.986 orang rumah warga mengalami kerusakan. Kegiatan operasional tempat pembuangan akhir sampah Galuga Bogor, Jawa Barat tetap berjalan di tengah penanganan sisa kebakaran. Truk pengangkut sampah masuk bergantian agar tidak mengganggu proses pemadaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Mashudi menjelaskan, total ada 128 truk pengangkut sampah yang masuk secara bergantian. Satu truk berisikan 3 hingga 5 ton sampah yang dibawa dari Kota Bogor menuju TPAS Galuga Bogor.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta dari Labrin dengan Jealous ya. Siang ini seru banget di studio Sonora karena kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Boleh kedengeran suaranya? Ada Ibu Sri, Ibu Rianti, Bu Oriza, dan Kakak Zizi. Balasuku ya. Kalau teman-teman nonton di live TikTok bisa melihat langsung sahabat-sahabat yang hadir luar biasa. Memberikan waktunya, menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih banyak loh Kak Ibu, terima kasih banyak ya. Dan ini nanti kalau ada yang datang ke sini lagi gimana Kak Sony?
1: Terbuka
0: ya. Pokoknya terima kasih sudah datang ke sini karena menjelang hari radio katanya besok 11 September ya.
2: 11 September besok sebenarnya. Tapi
0: 11 September.
2: Waktunya.
0: Oke, Kak Zizi sebagai juru bicara deh. Kedatangan ke sini seperti apa?
1: Kasih mic aja.
0: Maksud sini.
2: Pertama sih sebenarnya aku pengen buka pintu Mas Yudi buat para sahabat Sonora.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Okay. Karena aku pengen banget menyatukan teman-teman dari berbagai kalangan, ada yang pebisnis, ada yang butuh pekerjaan dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan? Terus bisa juga buat penggalangan dana atau informasi-informasi dari teman-teman tentang apa lalu lintas atau apa.
0: Jadi,
2: ya seperti itu.
0: Tari silaturahminya akan bisa lebih, terjalin lebih erat lagi. Dari sahabat-sahabat Sonora.
2: Kita nanti ketemunya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali.
0: Jadi, gitu. Kayak punya keluarga baru ya Kak Zizi. Thank you banget Kak Zizi sudah datang. Iya.
2: Semoga teman-teman bisa mendukung apa yang aku ingin
0: perjuangkan ya. Siap Kak Zizi, terima kasih sudah hadir. Lagi foto-foto dulu silakan. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi MKM siang hari ini. Tadi ada siapa nih Pak Ferdi dari Bintaro, lagunya I Want to Spend My Lifetime Loving You. Salamnya buat Zizi katanya dan pendengar Sonora dimanapun berada. Kemudian juga selamat siang tadi untuk sahabat kita yang juga sudah WhatsApp ya di 0812-122-9200. Selamat siang untuk sahabat kita nih. Ada Pak Felix. Halo Pak Felix, apa kabar Pak Felix? Kemudian juga ada tadi lagu dari George Michael yang saya putarkan untuk sahabat saya tadi, Van Dirk, yang ada di Jatinegara, Jakarta Timur.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menganggarkan 90 miliar rupiah untuk SJUT bawah tanah di 8 ruas jalan. Informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh Lia Musfiroh. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga melakukan penataan kota dengan memindahkan kabel-kabel udara melalui sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT bawah tanah. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan saat ini anggaran SJUT untuk 8 ruas jalan sebesar 90 miliar rupiah. Salah satunya adalah Jalan Supomo di Jakarta Selatan.
3: Anggaran kami untuk membangun SJUT ini adalah 90 miliar di 8 ruas jalan, Pak, sepanjang 12,5 kilometer, Pak.
2: Ya, sahabat Sonora, 8 ruas jalan tersebut adalah Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Supomo, Saharjo, Jalan Pemuda, Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan Tebet Dalam Raya, Jalan Matraman, dan Jatinegara. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penanganan kabel-kabel udara yang semrawut itu dapat selesai dalam waktu 5 tahun. Demikian Leo Musbro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Kita lanjut lagi MKM siang hari ini. Selamat siang untuk Joe Cavalera yang siang hari ini mau dengar lagu dari Daltrey dengan September. Dan satu lagu sudah disiapkan juga, It Must Have Been Love dari Roxette untuk Ibu Nur dari Pekalongan. Siang hari ini salam buat Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Silvia, Bu Yulia, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang untuk Bung Yudi dan kru. Selamat bertugas ya, cuaca di Pekalongan cerah siang ini.

Sonora FM 92 Jakarta, Gigi dengan My Facebook ya. Spesial ini saya putarkan untuk Arya Wirasastra di Sukaraja Bogor. Ucapannya selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora siang hari ini ya, buat Mas Yudi. Dipersembahkan juga untuk alumni SMP Negeri 160 Cipayung angkatan 86 dan alumni SMA Negeri 58 Ciracas angkatan 89. Terima kasih dari Arya Wirasastra, Mas Arya. Lanjut Ibu Liliani pada siang ini di Tanjung Duren Jakarta Barat, mau dengerin satu lagu dari Yura Yunita dengan Intuisi atau Tutur Batin katanya. Lagunya dikirimkan untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya yang sedang mendengarkan. Salam sehat dan bahagia selalu. Ada Sansan Liandri siang hari ini juga mau dengerin satu lagu dari Michael Jackson. Lagu yang sepertinya relate dengan situasi bangsa kita saat ini ya. Semoga segera pulih dari berbagai macam pemulihan bencana ya, di NTT, di Aceh Sumut ya, yang masih mungkin masih ada yang terdampak juga sisa-sisa banjir beberapa bulan lalu, NTT gempa bumi, erupsi Krakatau juga, kemudian juga Karhutla di sebagian Kalimantan dan juga Sumatera. Lagu dari Michael Jackson dengan Heal the World kita akan putarkan untuk Anda di AM Kamis yang hari ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani mengklaim BRI dan BSI saat ini tengah menyiapkan akselerasi pembukaan rekening bagi warga yang telah berusia 17 tahun. Meski demikian, Rosan tidak menjelaskan secara detail terkait mekanisme maupun tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kita simak laporan reporter kami berikut ini. Tito, silakan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, BRI dan BSI saat ini tengah menyiapkan akselerasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang nantinya diwajibkan memiliki rekening bank saat memasuki usia 17 tahun. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan bahwa manajemen BRI dan BSI juga telah berkoordinasi agar pembukaan rekening tersebut dapat segera dilakukan di seluruh Indonesia. Khususnya di Aceh, pembukaan rekening akan dilayani melalui BSI. Meski demikian, Rosan belum memaparkan secara rinci mekanisme pembukaan rekening maupun tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut, di mana pemerintah saat ini masih merancang skema agar proses pembukaan rekening bagi warga berusia 17 tahun dapat berjalan dengan cepat dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani.
3: Dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan cepat ya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Nah, awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berapa
4: dari APBN ya?
5: Atau dari IMAR?
4: Sebenarnya gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
3: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
4: Nah, mulai kapan?
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya terkait rencana pemberian dana awal sekitar Rp50.000. Rosan juga belum memastikan sumber dan mekanisme penyalurannya, termasuk apakah dana tersebut berasal dari APBN ataupun perbankan melalui Himbara. Pemerintah mengaku bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan. Demikian Tito Suwono yang melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Tito. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani mengklaim Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia saat ini tengah menyiapkan akselerasi pembukaan rekening bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun. Meski demikian, Rosan tidak menjelaskan secara detail terkait mekanisme maupun tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
0: Demikian Liputan Sonora.

Hail the World, sahabat Sodora dari Michael Jackson di AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan ya untuk sahabat-sahabat yang sudah dan terus dia bersama kami di AMKM siang hari ini. Terima kasih banyak ya, tetap semangat untuk yang sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Ada Rafli, selamat siang Rafli. Fabian dari Bekasi, mau dengerin satu lagu dari Earth, Wind and Fire dengan September. Ya, kemudian lagunya ini untuk siapa nih? Oh, untuk hanya request aja untuk sahabat-sahabat Sonora deh kalau gitu ya. Siap, ditunggu Rafli. Kemudian juga selamat siang. Dan siang hari ini jangan lupa makan siang, saya mau diputarkan lagu dengan judul Forever and One dari Neverland. Dan semua nanti kita akan salam terhormat hangat buat para pendengar sahabat Sonora dan kru dari Pak Rudi Bong di Mangga Besar. Salam sejahtera untuk semuanya, walau cuaca siang adem ayem dari Bang Rudi, dari Pak Rudi Bong. Siap, Bang Rudi, ditunggu lagunya ya, sudah disiapkan di AMKM siang ini.

Halloween masih jauh ya, masih September sahabat Sonora. Tapi tadi ada beberapa sahabat yang sudah request lagu-lagu bertema September. Dari Earth, Wind and Fire, dari Daughtry. Ada satu lagunya Vina Panduwinata sebetulnya, September Ceria. Tapi itu nantilah ya, kita lihat waktunya masih cukup atau enggak. Karena kita akan prioritaskan dulu memutarkan lagu-lagu yang di-request oleh teman-teman dan sahabat yang sudah gabung via TikTok maupun sudah via WhatsApp ya di 0812-122-9200. Ada Nico, selamat siang Nico. Lagu dari Blue dengan All Rise, titip salam buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang jam istirahat dan juga para kru Radio Sonora Jakarta termasuk Kakak Yudi katanya. Terima kasih Kak Nico, ditunggu lagunya All Rise. Tapi satu lagu dari Noah untuk Gona. Halo Kakak Gona, siang hari ini lagunya dari Noah dengan Yang Terdalam.

0: Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan jumlah data awal rumah terdampak cukup besar, yakni mencapai 22.758 unit. Kualitas udara Jakarta pada Kamis pagi tadi berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif berdasarkan pemantauan kualitas udara terkini. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index di Jakarta berada di angka 124. Konsentrasi polutan utama PM2,5 tercatat mencapai 47,3 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menempatkan Jakarta di peringkat ke-10 dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
1: Demikian, Sonora Update.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan-hari-bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: 6 perempuan dan seorang penyihir, dongeng dari Malaysia. Pada zaman dahulu, di Sarawak, Malaysia, ada 6 perempuan yang berteman baik. Di antara mereka, yang paling cantik dan pintar adalah Gayah. Pada suatu hari, sekawanan itu pergi ke hutan untuk mengumpulkan buah-buah liar. Sayangnya, saat mereka akan kembali, mereka tersesat tidak tahu jalan pulang. Malam pun tiba. Mereka melihat api yang terang di ujung sana. Mereka pun berjalan ke arah sana. Ternyata di situ ada seorang wanita tua yang sedang duduk menghadap perapian.
3: Hai anak-anak, aku tahu kalian tersesat.
2: Kata nenek tua itu sambil terkekeh.
3: Kalian pasti lapar. Beruntung kalian menemukanku. Makanlah kue-kue ini, sayangku.
2: Teman-teman Gayah yang kelaparan segera mengulurkan tangan untuk mengambil kue-kue itu. Namun Gayah berbisik.
4: Jangan ambil kue itu. Biarkan aku bicara dengannya. Dia itu penyihir.
2: Lalu Gayah berkata kepada penyihir.
4: Maaf, Nek. Kami tidak bisa makan tanpa minum. Berapa jauhkah sungai di dekat sini?
3: Aku tidak bisa memberitahumu.
2: Balas nenek tua itu.
3: Karena kalau tahu, kamu pasti akan lari. Aku akan mengambilkan air untukmu.
4: Terima kasih, Nek. Jawab Gayah.
2: Gayah berpikir, pastilah ia dan teman-temannya bisa lari dari tempat itu setelah si penyihir pergi mengambilkan mereka air. Ternyata dugaannya salah. Nenek penyihir justru mengikat mereka dengan tali yang panjang.
3: Aku akan membawa satu ujung tali ini. Kalau aku menariknya, aku akan tahu kalian masih terikat pada ujung yang lain.
2: Kata penyihir itu. Kemudian si penyihir pergi mengambil air. Beberapa saat kemudian, si penyihir menarik tali yang ada di genggamannya.
3: Perempuan kecilku, jangan coba melarikan diri. Kalian tidak bisa lari dariku.
2: Tidak lama kemudian, dia menarik talinya lagi.
3: Bagus, kalian masih di sana. Jangan mencoba mengelabuiku.
2: Melihat hal itu, Gayah perlahan melepas tali yang mengikat dirinya dan teman-temannya. Lalu tali itu ia ikatkan pada sebatang pohon di dekatnya. Nantinya, ketika penyihir menarik tali itu kembali, dia akan berpikir mereka masih di sana. Gayah dan teman-temannya segera berlari menjauh. Ketika si penyihir pulang, ia tidak menemukan 6 anak perempuan itu. Dia mengayunkan tongkat sihirnya dan berteriak.
3: Muncullah sungai yang lebar dan ada buayanya, supaya mereka tidak bisa melarikan diri.
2: Si penyihir dengan cepat mengejar anak-anak perempuan itu. Dari kejauhan, si penyihir melihat para perempuan berbicara kepada buaya.
3: Berhenti! Berhenti!
2: Penyihir berteriak. Dia takut semua perempuan itu dimakan oleh buaya. Gayah yang mendengar teriakan sang penyihir pun berbicara dengan cepat kepada buaya.
4: Tuan buaya, tolong bawa kami ke seberang satu persatu.
5: Kamu berani bayar berapa?
2: Tanya si buaya.
4: Tuan buaya, kami tidak punya uang. Tapi Tuan boleh mengambil yang keenam dari kami.
2: Kata Gayah dengan tegas. Akhirnya buaya setuju. Dia membawa perempuan pertama di punggungnya dan berenang menyeberangi sungai. Kemudian dia kembali dan membawa perempuan kedua, lalu ketiga dan keempat serta kelima. Buaya pun berenang kembali dengan gembira.
5: Saatnya makan.
2: Buaya itu mengira penyihir itu adalah perempuan yang keenam. Lalu buaya itu berteriak,
5: "Cepat naik ke punggungku."
2: Si penyihir berpikir kalau buaya itu akan membantunya, sehingga dia memutuskan duduk di atas punggung buaya. Setibanya di tengah sungai, buaya melempar penyihir itu ke angkasa, lalu menangkapnya menggunakan mulutnya. Si buaya pun kenyang untuk beberapa waktu ke depan. Di sisi lain sungai, Gaia sudah berkumpul bersama kelima temannya. Sebenarnya, ia sudah menyeberangi sungai pada waktu yang bersamaan dengan gadis kelima. Ia berpegang pada ekor buaya untuk bisa sampai di sana. Akhirnya, Gaia dan teman-temannya berjanji tidak akan bermain lagi di hutan, karena di sana sangat berbahaya. Mereka harus ditemani orang dewasa yang mengetahui situasi hutan itu. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang cerdik dan pintar.
6: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
7: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Usai sukses dengan single sebelumnya, berapa kali kita akan saling memaafkan? Solois pria asal Jakarta, Pamungkas, kembali memperkenalkan karya terbarunya berjudul Adam. Dirilis 2 pekan yang lalu, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Kombinasi dari jumlah stream Spotify dan views di YouTube. Lewat lagu Adam, Pamungkas mengangkat tema mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Pesan lagu ini begitu kuat, mengalah dan meminta maaf bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kedamaian. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Pamungkas, Adam. Fresh Hit Sonora.

0: seputar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menguji coba terbatas LRT dari Stasiun Kelapa Gading hingga Stasiun Manggarai. Laporan selengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Jakarta Propertindo kembali melakukan uji coba LRT Kelapa Gading Manggarai hari ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan uji coba saat ini masih terbatas, belum untuk masyarakat umum. Ia menyebutkan uji coba difokuskan pada alur penumpang mulai dari get-in hingga keberangkatan penumpang dari Stasiun Kelapa Gading hingga Stasiun Manggarai. Setelah sempurna, baru akan diuji coba untuk masyarakat umum dengan tarif Rp8.
4: Jauhan hari ini kita fokus tadi dari sistem gate, ya kan, tiketing tadi, dan alhamdulillah lancar kan. Seperti itu baru nanti kita lihat bagaimana dalam perjalanan menuju ke sana.
3: Ya, sahabat Sonora, berlanjut Budi menjelaskan uji coba LRT Kelapa Gading Manggarai untuk umum akan segera diumumkan. Masyarakat nantinya akan mendaftar terlebih dahulu sebelum ikut uji coba LRT dari Kelapa Gading hingga Stasiun Manggarai. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, Lia, terima kasih sahabat Sonora. Kita akan beralih ke laporan selanjutnya. Abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini sudah tidak terdeteksi lagi oleh citra satelit. Hal tersebut disampaikan oleh PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani dalam sebuah diskusi di Komplek Parlemen Jakarta. Selengkapnya reporter Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan Lili.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani menyampaikan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah tidak terdeteksi lagi oleh citra satelit. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi di Ruang Abdul Muiz Komplek Parlemen dengan tema waspada gunung berapi, bagaimana langkah mitigasinya yang berlangsung pada siang hari ini. Ida menambahkan, udara akan semakin bersih jika tidak ada lagi erupsi.
6: Untuk sebaran debu vulkaniknya sendiri sudah tidak lagi terdeteksi dari citra satelit. Sehingga ini kedepannya kalau misalnya erupsinya berhenti, ini harusnya sudah tidak ada lagi sebaran debu vulkanik. Jadi untuk saat ini kondisinya bersih untuk sebaran debu vulkanik, dan tentu saja ini kalau dilakukan rapid test juga pasti negatif.
5: Sahabat Sonora, Ida Pramuwardani menjelaskan terdapat sekitar 20 sensor yang dipasang di kawasan Selat Sunda untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan kondisi laut. Data dari sensor ini diproses secara real-time melalui sistem Tsunami Warning System dan juga jaringan sensor seismik BMKG. Selain itu, sensor muka air laut di sekitar Gunung Anak Krakatau juga terus dipantau melalui deteksi perubahan signifikan yang dapat memicu tsunami. BMKG menurut Ida juga mengaktifkan radar maritim frekuensi tinggi yang terpasang di Carita dan juga Tanjung Lesung. Radar ini berfungsi untuk memantau ketinggian gelombang dan arus laut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa saat erupsi terjadi, tidak ada peningkatan signifikan pada aktivitas laut, baik dari sisi ketinggian gelombang maupun juga arus. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, mencatatkan capaian positif dengan melampaui target nasional dalam program cek kesehatan gratis dan penemuan kasus tuberkulosis. Tingginya tingkat keberhasilan tersebut membuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadikan Banten sebagai model percontohan nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Faulus Oktavianus mengatakan, kesuksesan Banten tidak lepas dari strategi integrasi layanan dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu kunci efektivitas program ini adalah pemanfaatan ronsen portable dalam CKG. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli masker dalam jumlah yang berlebihan karena dipicu rasa takut dan cemas setelah abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau meluas ke sejumlah daerah. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan kelangkaan stok masker hanya terjadi di sejumlah tempat

0: ya.
1: It's Gonna Be Me dari NSYNC, sahabat Sonora, menemani dan membuka jumpa kita di Sonora hari ini. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Beragam informasi sudah dihimpun oleh tim redaksi kami, termasuk update terkini ya, beberapa informasi terkait dengan pencarian beberapa jurnalis yang masih dalam proses pencarian, hilang kontak sejak Selasa lalu pada saat akan melakukan peliputan terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Sudah beberapa hari berjalan dan proses pencarian masih belum juga membuahkan hasil menemukan jurnalis-jurnalis yang hilang kontak tersebut, sahabat Sonora. Update terkini, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat menuju Gunung Anak Krakatau hingga hari ini masih terus dilakukan oleh tim Basarnas bersama dengan beberapa elemen terkait. Ya, kita akan simak liputan dari reporter kami terkait dengan proses pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu tersebut.
2: Liputan Sonora.
1: Ya, operasi tersebut masih terus berlangsung, sahabat Sonora. Basarnas juga berkolaborasi dengan beberapa unsur terkait untuk melakukan proses pencarian. Dan kita juga akan simak bagaimana statement resmi dari pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB terkait dengan proses pencarian dan pertolongan terhadap ke-8 orang tersebut. Selengkapnya, Tito, selamat sore, silakan laporan Anda.
3: Sekarang. Ya, sudah.
4: Ya, baik, sahabat Sonora, 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal hingga kini masih dalam proses pencarian. Setelah sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten menuju ke kawasan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda pada 7 September yang lalu. Di mana

0: operasi dan pertolongan terhadap kedelapan orang tersebut dilakukan oleh Basarnas bersama unsur terkait. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SW Panjaitan mengatakan, di mana BNPB hingga kini juga terus berkoordinasi dan memantau perkembangan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan di lapangan. BNPB berharap seluruh penumpang dan awak kapal yang hilang kontak dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Berikut adalah pernyataan dari pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Berton SP Panjaitan.
1: Saat ini operasi pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh Basarnas bersama unsur terkait. BNPB terus berkoordinasi dan memantau perkembangan operasi tersebut. Kami berharap seluruh penumpang dan awak kapal dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
0: Ya baik, sahabat Sonora, BNPB juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan kepada tim SAR dan seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian. Di mana masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama mendoakan agar operasi pencarian berjalan lancar sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Ya baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat menuju Gunung Anak Rakatau hingga hari ini masih terus dilakukan oleh tim Basarnas bersama unsur terkait lainnya. News, traffic and music, Sonora FM.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Sambil kita akan update dulu informasi lalu lintas sore hari ini dari sekitar Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Ada Pak Indra yang kali ini akan menyampaikan hasil pantauannya. Selamat sore Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Pospol Meruya Selatan yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau padat namun masih bisa bergerak. Arah sebaliknya terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Pantauan lain di ruas tol Jagorawi sore ini, kepadatan terpantau dari Gunung Putri sampai dengan Ciawi. Ada pekerjaan perbaikan jalan ya, kemudian Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang relatif lancar. Di ruas tol Layang MBZ padat dari Cikarang Barat kilometer 3 1800 arah Cikampek, ada penanganan kecelakaan kendaraan beruntun di lajur 2 Karawang, Cikarang, Tambun hingga Cikunir terpantau lancar. Pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek juga terpantau padat dari Bekasi Barat hingga Bekasi Timur, lalu Bekasi Timur sampai Tambun karena volume lalu lintas dan juga kepadatan di dalam rest area. Silakan, ini disarankan untuk pengguna bisa menggunakan rest area berikutnya.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, tim SAR gabungan terus memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Pencarian kini diperluas berdasarkan perhitungan arus angin dan pergerakan gelombang laut. Tim sebelumnya telah melakukan penyisiran di sejumlah area perairan sekitar Anak Krakatau. Operasi juga diperkuat dengan pengerahan sejumlah kapal, termasuk 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, dan hingga kini belum ditemukan keberadaan speedboat yang membawa 8 orang tersebut. Tim SAR memastikan pencarian akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia. Kondisi medan dan cuaca menjadi pertimbangan dalam menentukan pola pencarian, dan tim berharap seluruh korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung. Kita masih di Sonora hari ini, ya, menemani aktivitas Anda, termasuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas begitu. Tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, ya. Pantauan lalu lintas, kembali kita akan simak dari Pak Indra yang kali ini melintasi Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat sore, Pak Indra, silakan.
1: Terima kasih Rekan Yudi, sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem bergerak ramai dan lancar. Dari Taman Palem yang mengarah ke Kamal terpantau padat, cenderung tidak bergerak. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Indra. Kemudian tadi ada Pak Sabri juga berbagi info di Jalan Pajajaran arah Muncul, Ciputat, ya. Ini lalu lintasnya pada sore hari ini terpantau padat merayap.

Dan kami update informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada sore hari ini. Tetap pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi ya, sahabat Sonora. Sambil juga tentu informasi-informasi ini semoga bisa membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora. Kami teruskan langsung dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita mulai dari tol dalam kota pada sore ini, padat dari Semanggi kilometer 8 sampai dengan Slipi kilometer 12, Simpang Pluit kilometer 19 juga padat, sebaliknya dari Kuningan kilometer 6 sampai kilometer 2 juga terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang Karangtengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 13 padat, kepadatan keluar masuk rest area, sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19600 terpantau padat. Untuk tol Jorwe 2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah, tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah, kemudian tol Jor-E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan juga terpantau lancar di kedua arahnya. Tol Jagorawi Gunung Putri kilometer 21 hingga 23 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek sore ini padat dari Bekasi Barat sampai Bekasi Timur. Kemudian Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 karena kepadatan yang terjadi di rest area. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Untuk tol MBZ, Cikarang Barat kilometer 31800 terpantau padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2. Untuk arah sebaliknya dari Karawang, Cikarang, Tambun hingga Cikunir lalu lintasnya terpantau lancar. Ruas tol Purbalenyi Darang dan kilometer 96 hingga 97 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cileunyi, Pasir Padalarang hingga Dawuan terpantau lancar.

0: Dari Yofi and Nuno merindu lagi, sahabat Sonora, sudah 36 menit lepas dari pukul 16. Beberapa ruas jalan tadi sudah terpantau ada kepadatan ya di beberapa ruas tol. Kita juga akan simak nih bagaimana selengkapnya untuk pantauan lalu lintas di jalan-jalan strategis di Jakarta dan sekitarnya. Ada Aibda Yogi Supono dari Ruang TMC Polda Metro Jaya, RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, yang akan menyampaikan informasinya sore hari ini. Kita akan langsung simak informasinya. Pak Yogi, selamat sore. Silakan informasi Anda.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Selamat sore, Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, ini masih ada beberapa proyek galian di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta, tepatnya di samping Gerbang Tol Kuningan 2 atau Jalan Gatot Subroto, depan Gedung Brilian yang mengarah ke arah Pancoran, ini di lajur kiri sampai dengan pom bensin Shell, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Timur juga ada, tepatnya depan Komplek Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI Cawang. Satu lagi seberangnya depan Park Hotel, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini proyek galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan saat ini sudah finishing dan sudah hampir selesai, namun pengendara agar tetap berhati-hati. Dan yang tadi siang ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama, tepatnya di depan DPRD Jakarta Pusat, Kebon Sirih, sudah membuarkan diri. Dan satu lagi, saat ini masih berlangsung di Taman Pandang, namun tidak mengganggu arus lalu lintas. Jumlahnya juga tidak banyak. Lalu lintas masih ramai lancar di depan Taman Pandang untuk di wilayah Jakarta Pusatnya. Dan untuk sore ini, pantauan arus pulang kantor terutama di ruas tol dalam kota maupun arteri untuk seputaran Gatot Subroto mengarah MT Haryono, tepatnya Semanggi, mengarah Kuningan, Pancoran, dan Cawang, sore ini masih ramai lancar untuk arus pulang kantor sore ini. Begitu juga untuk akses pulang dari seputaran dalam kota, tepatnya di Tamrin yang mengarah ke arah Sudirman, melintas di seputaran Ben Hill, Semanggi mengarah ke arah Bundaran Senayan juga masih ramai lancar untuk arus pulang kantor sore ini. Dan yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 10 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi di TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih Pak Yogi, Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat, salam tertib lalu lintas.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: gadis genit.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, apakah Anda punya rencana beli mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors? Ada kabar menarik. Ya, Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator adalah kendaraan yang telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Jadi langsung saja sahabat Sonora, datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, free Black View dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park 10 sampai 13 September 2026. Lihat langsung dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Ya, masih di Sonora hari ini, sahabat-sahabat Sonora, Yudi Samadi masih bersama Anda. Ya, harapan semua fokus ya untuk teman-teman, terutama dunia jurnalis, dunia pers Indonesia, berharap bahwa kelima orang jurnalis yang melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau sejak Selasa lalu bisa ditemukan, hilang kontak sejak Selasa sore, dan setelah itu tidak bisa dihubungi lagi, dan ya sampai sekarang masih dalam proses pencarian ya di perairan Selat Sunda antara Pulau Carita. Startnya waktu itu dari pantai di salah satu pantai di Banten, kemudian menuju ke sekitar Selat Sunda yang mendekati kompleks erupsi Gunung Anak Rakatau, sahabat Sonora. Dan ini menjadi perhatian luas publik. Salah satu jurnalis merupakan juga salah satu media internasional ya, dari media Anadolu dari Turki, sahabat Sonora. Kondisi cuaca dan gelombang laut menjadi salah satu tantangan dalam pencarian 5 jurnalis yang hilang dan 3 kru kapal boat yang membawa mereka di perairan Gunung Anak Rakatau. Tim SAR harus menghadapi kondisi angin dan gelombang yang dapat berubah selama proses penyisiran. Tinggi gelombang di wilayah pencarian dilaporkan berkisar 1 hingga 2 meter. Dan kondisi tersebut membuat tim harus mengatur pola pencarian sekaligus memperhatikan keselamatan personil. Selain faktor cuaca, arus laut juga menjadi pertimbangan untuk memperkirakan kemungkinan pergeseran posisi speedboat maupun korban. Meski menghadapi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan melibatkan berbagai unsur. Dan upaya pencarian tersebut juga telah menarik perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menginstruksikan pengerahan 11 kapal gabungan dalam rangka operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat akan menuju Gunung Anak Krakatau. Seperti apa laporannya, informasinya kita simak laporan yang akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo berikut ini.
1: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengerahan 11 kapal gabungan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, di mana pencarian dilakukan hingga menyisir daratan pulau-pulau kecil di sekitar Gunung Anak Krakatau. Staris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya yang diunggah dalam akun Instagram sekretariat.kabinet, di mana Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kabar hilangnya rombongan tersebut sejak 7 September yang lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto kemudian langsung memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan, di mana Teddy mengaku bahwa pada malam yang sama TNI Angkatan Laut juga langsung mengerahkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian, di mana hingga pada hari ini operasi pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur gabungan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang belum diketahui keberadaannya tersebut. Demikian Tito Sonoyo melaporkan kembali ke studio.
2: ...24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 88,86 poin atau 1,33% ke posisi 6589,33 pada akhir perdagangan sore ini. Sebanyak 150 saham naik, 516 saham turun, dan 127 saham stagnan. Seluruh indeks sektoral kompak melemah mengikuti pelemahan IHSG. Total volume perdagangan bursa di saham hari ini mencapai 47,12 miliar saham dengan total nilai mencapai 21,04 triliun rupiah. Upaya mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda diperkuat pada hari ini. Basarnas Lampung menerjunkan KN SAR Basudewa untuk memperluas penyisiran di sejumlah perairan yang diduga menjadi jalur pencarian 8 orang tersebut. Kepala Basarnas Lampung, Dede Ridwan Syah, mengatakan pengerahan kapal dilakukan untuk mendukung operasi pencarian. Menurut Deden, KN SAR Basudewa menyisir sejumlah wilayah mulai dari perairan Gunung Anak Krakatau, Pulau Sebesi, hingga Pulau Legundi.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, DPR meminta pemerintah mitigasi kebencanaan dan juga menyiapkan jalur evakuasi yang lebih baik. Hal ini disampaikan anggota Komisi 5 DPR, Edi Purwanto, dalam diskusi di Komplek Parlemen sore hari ini. Selengkapnya, rekan Lili akan menyampaikan laporannya.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 5 DPR, Edi Purwanto, menekankan agar pemerintah lebih meningkatkan mitigasi kebencanaan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Hal ini ia sampaikan menanggapi kesiapan pemerintah dalam antisipasi dan mitigasi bencana di tanah air. Dalam diskusi terkait kebencanaan di Komplek DPR RI hari ini, Edi Purwanto juga meminta pemerintah menyiapkan jalur dan juga lokasi evakuasi dengan sebaik mungkin.
3: Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, bagaimana berkaitan dengan pemantauan gunung berapi sekaligus informasi yang disampaikan kepada rakyat itu betul-betul harus cepat, akurat, dan mudah dipahami. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bagaimana jalur evakuasi dan tempat pengungsian itu betul-betul sendiri, harus betul-betul siap. Yang ada problem beberapa TNKS, itu kan tidak bisa kita buka jalur evakuasi, ini harus izin UNESCO. Nah, ini kan diplomasi dunia yang harus kita lakukan, bahwa urusan dengan keselamatan rakyat kan hukum tertinggi dalam sebuah negara. Salus populi suprema necto seperti itu.
2: Sahabat Sonora, Edi Purwanto menambahkan simulasi dan pelatihan dalam menghadapi bencana seperti bencana erupsi Gunung Merapi harus dilakukan berkala, sehingga masyarakat lebih siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dan yang tidak kalah penting menurut Edi Purwanto, aparat pemerintah mulai dari RT hingga bupati atau wali kota dapat memetakan dengan detail warga dengan usia lansia. Dengan demikian, saat dilakukan evakuasi, warga dengan usia lansia dan juga anak-anak dapat diprioritaskan dalam evakuasi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Lili. DPR meminta pemerintah melakukan mitigasi kebencanaan dan juga menyiapkan jalur evakuasi yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 5 DPR, Edi Purwanto, dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sore ini.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, pencarian 5 jurnalis bersama 3 orang lainnya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga hari ini masih terus dilakukan. Memasuki hari ketiga operasi SAR, Basarnas memperluas wilayah pencarian ke sisi utara Gunung Anak Krakatau setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di kawasan selatan hingga radius sekitar 20 mil laut. Perubahan strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pergerakan arus, gelombang, dan arah angin di sekitar lokasi. Kita simak penjelasan dari Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i berikut ini.
1: Operasi terus kita laksanakan. Kalau mengacu kepada IMU Guidelines bahwa operasi ini akan dilaksanakan berturut-turut selama 7 hari. Dan nanti pada saat hari ke-7 kita akan laksanakan rapat evaluasi yang melibatkan semuanya. Baik itu PVMBG, kemudian teman-teman BMKG, kemudian kita melibatkan misalkan teman-teman medis tentang bagaimana kelanjutan operasi ini, misalkan seperti itu. Dan yang saya sampaikan, operasi tidak berhenti misalkan jam 5 sore. Yang berhenti misalkan dari jam 7 sampai jam 5 sore adalah sarana-prasarana yang memang penuh keterbatasan sehingga mereka sore akan mungkin lego ataupun sandar. Tapi bagi pengguna lalu lintas laut, kita akan mendeklir secara simultan terus-menerus menghimbau kepada seluruh pengguna arus laut ini untuk ikut melaksanakan pencarian. Jadi operasi dilaksanakan terus-menerus selama 7 hari. Begitu tuh. Saya sampaikan bahwa 300 personil ini adalah personil-personil inti mulai dari awak kapal dan juga yang ikut mengkoordinir di posko-posko ini. Jadi kalau kita bicara masalah siapa sih yang harus ikut dalam operasi ini, aslinya seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban dalam rangka penanganan kedaruratan. Siapa yang tidak terdampak? Sebenarnya kalau melihat ada kedaruratan, wajib melakukan tindakan awal sambil menunggu mungkin ada institusi teman-teman dari TNI Polri, misalkan di situ ada bapak-bapak Babinsa, kemudian dari Kamtibmas, misalkan seperti itu. Disitulah secara bertahap, karena itu terkait dengan keselamatan warga negara ini merupakan tugas dari kita bersama. Jadi saya sampaikan memang betul hari ini operasi melibatkan 2 kantor SAR yang ada di Banten, yang ada di Lampung. Pada saat dibutuhkan tidak cuma anggota dari Badan SAR, tapi seluruh pemerintah daerah juga pasti akan full support untuk membantu operasi itu.
0: Ya, sahabat Sonora, kita sudah simak penjelasan langsung dari Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengenai perkembangan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kru di perairan Selat Sunda. Ada harapan seluruh tim SAR dapat menjalankan operasi dengan aman dan seluruh korban segera ditemukan dengan kondisi selamat.

0: Masih di Sonora hari ini, John Mayer, Bigger Than My Body. Sahabat-sahabat Sonora, masih terjebak kemacetan, sabar ya. Semoga bisa segera terurai dan bisa sedikit terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan di Sonora sore ini. Informasi lalu lintas kali ini kembali kita akan simak ya dari Pak Taufik Hidayat. Selamat sore Pak Taufik, silahkan informasi Anda.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 mendekati gerbang tol Jakarta Cikampek, ada kepadatan sekitar 700 meter. Imbas ada kendaraan yang mogok di sekitar 300 meter menjelang pintu gerbang Cibitung 8 sehingga hanya bisa satu lajur yang dilintasi. Seharusnya bisa dua lajur. Lepas lokasi menuju pembayaran dan selepas pembayaran gerbang Cibitung 8 yang menuju ke arah Jakarta dari KM23600 terpantau ramai bergerak lancar, sedikit padat menjelang rest area KM19A. Imbas padatnya volume kendaraan dan yang memasuki rest area juga terjadi kepadatan imbas antrian pembelian bahan bakar solar, terutama didominasi kendaraan besar, dan ada perbaikan lajur di seharusnya bisa dua lajur, hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Lepas rest area 19A menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek, dari Cikunir menuju Bekasi Barat ramai bergerak lancar, namun dari Bekasi Barat ke arah Bekasi Timur ada kepadatan sekitar KM16 hingga rest area KM19. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik informasinya, hati-hati di jalan, kembali ke pusat Jakarta dari Jalan Veteran. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas yang kali ini akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Jalan Pranoto sore hari ini terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya di Jalan Insinyur Juanda dari arah Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos sore hari ini terpantau padat di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan, kembali ke studio.
3: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, Anda punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors? Ada kabar menarik untuk Anda. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS Kebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, free Black View dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park 10 sampai 13 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ada Pak Sumadi menyampaikan update di tol Jakarta-Tangerang, Bitung kilometer 26 arah Tangerang, lalu lintasnya terpantau padat merayap. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar sore ini. Dari Jasa Marga Toll Road Center, kami update juga informasi lainnya. Untuk pantauan di tol dalam kota, sore ini padat dari Semanggi kilometer 8 sampai dengan Tomang kilometer 13. Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya, kepadatan terpantau dari Semanggi sampai dengan Cawang. Untuk tol Jakarta-Tangerang, sore ini Karang Tengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13, lalu lintasnya juga terpantau padat. Ini imbas kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya, Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19.600 juga padat. Beralih ke tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E, dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Gunung Putri, kilometer 21 hingga 23 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Sebaliknya, Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Di tol Japek, Bekasi Barat kilometer 12 hingga Bekasi Timur kilometer 15 padat. Dari Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 juga padat, kepadatan di rest area. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol MBZ sore ini Cikarang Barat kilometer 31.800 padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2. Sebaliknya dari Karawang, Cikarang, Tambun hingga Cikunir lancar. Ruas tol Purbalenyi, Darangdan kilometer 96 hingga 97 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cileunyi, Paster, Padalarang hingga Dawuan terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Nah, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Seperti lagu Krakatau ini, sahabat Sonora, pencarian 5 jurnalis dan 3 kru juga masih dilakukan di selain di sekitar lokasi Sherlock yang pernah dikirimkan oleh salah seorang jurnalis dalam rombongan tersebut. Ini juga sudah diperluas saat ini. Jadi 5 jurnalis bersama 3 orang lainnya dilaporkan hilang kontak saat melakukan perjalanan untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Rombongan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Banten menggunakan speedboat. Salah seorang anggota rombongan sempat mengirimkan share location. Sejak laporan diterima, tim SAR langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir keberadaan mereka. Penyisiran kemudian diperluas dengan mempertimbangkan kondisi arus, angin, dan gelombang laut. Dan hingga kini keberadaan speedboat dan 8 orang di dalamnya masih dalam proses pencarian. Operasi SAR terus dilakukan untuk menemukan mereka secepatnya. Ya, kembali untuk sore hari ini membantu sahabat-sahabat Sonora mengupdate pantauan terkini lalu lintas di Jakarta. Kita akan simak lalu lintas yang akan disampaikan oleh Tito dari Jalan Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Selengkapnya Tito, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jalan Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light sekitar gedung Jo 45 sore hari ini juga sedikit tersendat. Antrian antara 4 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Menteng terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Menteng arus lintas baik itu yang menuju ke Patung Tani maupun ke Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar. Tersendat di jalan traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Solo yang melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito, dan kami teruskan juga informasi dari BMKG. Gempa dirasakan di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, 15 km barat laut Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini gempa bermagnitudo 2,9 pada pukul 16.03 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km, dirasakan hingga wilayah Punggelan, Pandanarum, Kalibening, dan Sidamulya, Jawa Tengah.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life. Lagu You're the Love of My Life yang dibawakan oleh George Benson bersama Roberta Flack dirilis sebagai bagian dari album George Benson yang berjudul 2020 pada tahun 1985. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single di Eropa pada tahun yang sama. Ini dia George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life.

Ya, sahabat Sonora, pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di kawasan Gunung Anak Krakatau menghadapi tantangan tidak hanya dari kondisi laut tetapi juga aktivitas gunung api. Anak Krakatau merupakan gunung api yang masih aktif sehingga keselamatan personil menjadi salah satu perhatian utama dalam operasi SAR. Tim harus menentukan area pencarian dengan tetap memperhatikan kondisi dan rekomendasi keselamatan di sekitar gunung. Di sisi lain, pencarian terhadap 8 orang yang hilang harus dilakukan secepat mungkin. Tim gabungan mengerahkan kapal dan personil untuk memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda. Kondisi angin, gelombang, dan arus juga terus dipantau selama operasi. Tim SAR masih berupaya maksimal agar seluruh korban dapat segera ditemukan.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Sahabat-sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kebersamaan akan dilanjutkan bersama dengan rekan saya Hans Christian ya, hingga nanti malam pukul 20 di AMKM sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan sahabat-sahabat terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Saya Yudi Samadi pamit. Kita berjumpa kembali esok di Sonora Pagi.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Selamat sore sahabat Sonora, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan menerima kenaikan gaji sebesar 64% menjadi 3,6 juta dolar Singapura atau sekitar 49 miliar per tahun. Kenaikan akan mulai berlaku pada 15 Oktober 2026 setelah pemerintah Singapura memperbarui sistem pembanding gaji pejabat politik yang mengaitkan kompensasi mereka dengan pendapatan di sektor swasta. Wong yang menjadi Perdana Menteri Singapura pada 2024 saat ini menerima gaji tahunan sebesar 2,2 juta dolar Singapura atau sekitar 30 miliar rupiah.

0: Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana wakil mantan pemuda dan olahraga sekaligus mantan atlet bulu tangkis peraih juara dunia Taufik Hidayat meminta kepada para atlet Asian Games 2026 untuk tidak terlalu memikirkan bonus 3 miliar rupiah dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan prestasi yang utama dan juga bonus mengikuti. Meski begitu, Taufik berharap bonus 3 miliar dari Prabowo ini bisa memotivasi para atlet Asian Games 2026. Dia pun menyebut semua atlet kaget ketika mendengar satu orang akan mendapat bonus 3 miliar rupiah jika berhasil menjabat medali emas.
1: Demikian Sonora Update.

Lainnya masih akan terus kami sampaikan, sekaligus juga beragam playlist lagu-lagu terbaik masih akan menjadi teman Anda di sore hari ini. Hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan saya Hans Christian di Salita Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Jangan sampai ketinggalan untuk bikin hunian Anda juga jadi makin lebih nyaman dengan beragam aksesoris dari Broko Smart. Tentunya semua informasinya bisa Anda temukan di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Semanggi kilometer 8 hingga Tomang kilometer 13 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 juga masih padat, sementara sebaliknya Slipi hingga Kecawang terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, dari Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 padat, Kembangan kilometer 8 hingga Karangtengah kilometer 9 padat, Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 13.500 juga padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Untuk arah sebaliknya, Bitung hingga Tangerang padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan, jembatan, Cisadane di lajur 2 tengah, kilometer 19.500. Dari ruas tol Jor W2U dan juga ruas tol Jor W2S, kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jor E dari TMII, Cikunir, Cakung hingga Kerorotan terpantau lancar. Sebaliknya Cikunir kilometer 45 hingga 44 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Cimanggis kilometer 19 hingga Gunung Putri kilometer 23.200 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 12 kiri tengah. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga Kecawang terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek, Sahabat Sonora, Bekasi Barat kilometer 14 hingga Bekasi Timur kilometer 15 terpantau padat. Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat, dikarenakan kepadatan di rest area. Sebaliknya Karawang Timur kilometer 53 hingga 52765 arah Jakarta padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 39 padat, dikarenakan kepadatan di dalam rest area. Sementara pantauan dari ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Perbalenyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sahabat Sonora, Anda punya rencana cari mobil baru atau memang udah lama ngincer mobil dari Mitsubishi Motors? Nah, ada kabar menarik untuk Anda nih. Karena Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gebiar Auto Show, Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang banget untuk bisa dilewatkan. Anda bisa langsung aja nih datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special gift anniversary, lalu juga mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, sahabat Sonora. Ada juga free Blackview Dashcam, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer, dan juga free warranty ekstra 1 tahun. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park 10 sampai 13 September 2026. Lihat dan juga test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sahabat Sonora udah lihat-lihat belum barang-barang katalog lengkap dari Broko ini ada apa aja yang cocok untuk hunian Anda? Kalau belum, mending langsung aja mampir sekarang juga ke website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, mungkin di tengah-tengah Anda lagi menghadapi kepadatan lalu lintas ya di malam hari ini, sambil mikir-mikir kelihatannya punya rencana pengen cari mobil baru, atau sebenarnya memang udah lama nih ngincar mobil Mitsubishi Motors. Karena Hans punya kabar menarik nih buat Anda sahabat Sonora. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary, di mana Mitsubishi Destinator ini telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary dari Destinator, Mitsubishi Motors ini menghadirkan namanya GAS atau Gebyar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang tentunya sayang banget kalau sampai Anda lewatkan. Nah, Anda bisa datang nih ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park. Tanggalnya tanggal 10 sampai 13 September 2026. Artinya udah mulai dari hari ini ya, sampai di hari Minggu nanti sahabat Sonora. Karena di sana ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah. Ada juga free Blackview Dashcam. Ditambah ada free service ekstra 20 ribu kilometer. Dan juga free warranty ekstra 1 tahun. Dan tentunya semua ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park mulai hari ini tanggal 10 September 2026 hingga 13 September 2026 nanti. Lihat dan juga test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambil nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
0: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau Anda lagi punya rencana cari mobil baru atau memang udah dari lama nih mengincar mobil Mitsubishi Motors. Nah, ada kabar menarik buat Anda karena Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary-nya. Mitsubishi Destinator ini telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan yang namanya GAS atau Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang banget untuk kalau terlewatkan oleh Anda. Nah, makanya langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park pada tanggal 10 sampai 13 September 2026. Udah mulai dari hari ini nih, sahabat Sonora ya, sampai hari Minggu nanti. Karena di sana ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah. Ada juga free Black View Dashcam, ditambah free service extra 20 ribu kilometer, dan juga ada free warranty extra 1 tahun. Tentunya semua ini syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi ya, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park mulai hari ini 10 September 2026 sampai di hari Minggu nanti 13 September 2026 Anda bisa lihat dan juga bisa test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinators. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Dewi Caksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini Kamis 10 September 2026. Dalam program MKM, Anda meminta kami memutar. Dua jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200. Kira-kira pengen mendengarkan lagu apa di malam hari ini. Sambil menemani Anda beraktivitas yang juga mungkin masih di jalan. Ini hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga masih boleh di nomor yang sama 0812-122-9200. Dan kita awali dulu kebersamaan kita malam hari ini dengan satu lagu dari Jesse Royce dengan Illuminate yang akan terlebih dahulu menyapa Anda. Tetaplah bersama dengan Hans di AMK Malam.

0: Way. Yes, one song from Aespa dengan Lemonade baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Masih bersama dengan saya Hans Christian di AMK Malam. Kali ini kita akan kembali menyapa, ada Ibu Oriza sudah bergabung di AMK Malam. Selamat malam, Bu Oriza.
1: AMK Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Krisdayanti berjudul Mahadaya Cinta. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Pin, Nur, Lili, Lena, Foni, Vanda, Silvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Pitojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Keneki, Pinka, Alika, Wati, Becky, Maya, Vera, Magda, Noval, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adel SW, Reni Kurnia. Salam sehat semua, buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, tetap semangat. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Oriza sudah bergabung di AMK Malam hari ini. Terima kasih juga tadi buat bawaannya bersama dengan sahabat-sahabat Sonora lainnya tadi, sama Kak Zizi, ya, sama Bu Rianti, sama Ibu Sri juga. Walaupun Hans tadi belum datang, tapi sempat tadi nyicipin Bu Oriza ya, kue-kue yang dibawain. Thank you, terima kasih banyak sahabat-sahabat Sonora yang tadi sudah mampir, nyempetin, bawain juga jajanan-jajanan untuk tim Studio Sonora Jakarta di hari ini. Terima kasih banyak ya. Nih Hans, putarkan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Oriza Sativa. Ada Krisdayanti, Mahadaya Cinta.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

dengan Viva La Vida baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Ibu Liliani yang sudah menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan buat Sylvia, lalu juga buat Foni, buat Pak Edi Sutopo, buat Yulia P, Nur, Oriza. Ini dengan ucapan selamat istirahat, semoga semuanya sehat, sejahtera, dan juga kompak selalu. Lagunya sudah Hans putarkan dari Coldplay dengan Viva La Vida menemani Anda. Next song ada Adera dengan judul Lebih Indah, pilihan lagu dari sahabat Sonora Enrico. Selamat malam. Lagunya dikirimkan untuk istriku tercinta dan juga para pendengar Sonora di malam ini. Tetap semangat juga untuk kru Sonora. Salam sehat dan juga terima kasih Koko. Sama-sama, terima kasih Enrico sudah bergabung malam hari ini. Hansnya sudah masukkan nih lagunya dari Adera ya, dengan Lebih Indah. Akan hadir untuk Anda tentunya masih di AMK Malam.

Yes, Deres Adera dengan Lebih Indah Sahabat Sonora, lagu yang memang sempat tren ya di tahun sekitar 2000-an, 2000 berapa ya? 2008-2010 Sahabat Sonora. Lagu yang dulu banyak banget bikin sing along orang-orang. Nah, lagunya berikutnya juga ada lagu yang bisa Anda nyanyikan mungkin di jalan lagi macet-macetan gitu ya, sing along sama lagunya Malik and Essentials. Ada Dia, satu lagu permintaan dari Rini Kurniasih di Jati Keramat Bekasi. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia MKM. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Han, sama-sama. Ini juga berbagi informasi cuaca di Jati Keramat Haredang cenahnya. Sunda pisan, mun gak ngomong haredangnya. Ini panas sahabat Sonora. Lagi panas katanya di Jati Keramat ya. Di sekitaran Palmerah juga terik. Terik, gak terik sih, maksudnya cerah ya cuacanya. Kalau terik masih ada mataharinya. Oke deh, masih cerah malam hari ini di sekitaran Palmerah. Gimana cuaca di sekitar Anda sahabat Sonora? Boleh berbagi bersama dan Hans ya, informasi lalu lintas. Atau juga masih mau request-request lagu, boleh banget. Langsung aja di 0812-122-9200. Kita nikmati satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Dia.

0: di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM News.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Maroon 5 dengan Just a Feeling baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 4978. Selamat malam dari Guntur Tobing di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Maroon 5 dengan Just a Feeling? Lagunya dikirimkan buat komunitas BMX Pontianak, juga buat teman-teman di KPN Corp Jakarta Head Office. Buat penyiar radio, sehat dan juga sukses selalu. Lagunya sudah Hans putarkan di malam hari ini menemani Anda. Next songs juga ada Ibu Sylvia yang sudah menyapa Anda di malam hari ini. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Westlife, Soledad. Lagu ini mau saya bingkiskan untuk semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga Bung Hans dan sahabat-sahabat saya Liliani, Foni, Nur, Yanti, Orisa, Asti, Fanda, Lena, juga Noval, Philips, Suprianus, Widodo Sibarani. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Meskipun kita menambahkan cinta, tetapi ada obsesi juga yang harus diakhiri bila cinta itu tidak terjangkau. Baiklah Bung Hans, tetap jaga kesehatan dan semangat terus ya. God bless you.
0: God bless you. Terima kasih Ibu Sylvia sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya Westlife dengan Soledad ya, nanti akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Buat yang masih pengen bergabung juga, kalau mau request lagu, dengerin malam hari ini lagu-lagu favoritnya masih boleh. Langsung aja kirimkan di 0812-122-9200. Kira-kira pengen mendengarkan lagu apa, via teks boleh, via voice note juga boleh. Nanti akan kita putarkan ya. Tapi satu lagi nih, Hans bacakan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Sri di Petojo, yang katanya malam hari ini mau mendengarkan lagunya The Script dengan judul Nothing. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kamaya, Vera, Zizi, Asti, dan juga semua pendengar AMKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga selamat bekerja. Terima kasih. Ini Bu Sri juga tadi ikut mampir ya, betul Deta? Ikut ya. Karena kebetulan di studio Hans gak sendirian, lagi ada Deta dan juga Abel nih yang nemenin Anda sahabat Sonora di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Jadi buat yang pengen ikutan keseruan kita malam hari ini, boleh langsung join aja ke live TikToknya Radio Sonora Jakarta di malam hari ini. Sambil Hans putarkan dua lagu untuk Anda dari Westlife dan juga The Script.

0: Yes, satu lagu dari The Script dengan Natin baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan next-nya ini ada Zizi juga yang sudah bergabung di voice note malam hari ini. Selamat malam Zizi.
1: Selamat malam Koko Hans. Aduh, sayang banget tadi kami gak bisa ketemu sama Koko Hans. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih banget. Zizi mau ngucapin terima kasih banget terutama buat Mbak Vivi sebagai direktur Sonora yang udah nyambut kita dengan hangat, sangat hangat dan kekeluargaan banget. Ya, terus ada Mas Sony, ada Mas Yudi, Mas Riko, thank you banget, thank you so much. Terus aku mau request lagu Koko Hans. Judulnya Arti Sahabat dari Niji buat kita semua para sahabat Sonora. Aku gak mau nyebutin satu-satu karena apa, semuanya itu adalah sahabat Sonora. Terus buat pesan buat teman-teman semuanya, harap bersabar kalau menunggu requestannya dibacain. Bener-bener banyak banget yang masuk WA atau Wawa yang masuk di dapur Sonora teman-teman ya. Terus apalagi ya, Koko Hans, selamat bertugas ya sampai tuntas. Dan sehat selalu buat Koko Hans. Terima kasih Koko Hans.
0: Terima kasih, selamat malam juga Zizi. Thank you ya, tadi sudah main-main ke Studio Sonora Jakarta. Ini yang happy banget dapat baju. Kebeneran orangnya ada di kanan-kiri Hans malam hari ini. Lagi ikutan buat hadir juga di TikToknya Radio Sonora malam hari ini ya. Oke, lagunya dari Niji, Arti Sahabat buat para sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Kita nikmati bersama, tentunya masih di MK Malam, bersama dengan saya Hans Christian.

0: Ya, satu lagi dari Niji Artis Sahabat baru saja menemani Anda di malam hari ini. Kita susul kembali dengan satu lagu lainnya. Ada Ibu Yanti juga sudah bergabung. Selamat malam.
1: Malam Sonora, ini Erin mau request lagu It's Me by Eilid. Kalau nggak ada, mau request lagu Swim by BTS yang dipilih tante aku. Lagu ini buat tante aku, semua pendengar Sonora dan pasti penyiar Sonora. Thank you.
0: Terima kasih, ada Erin ya ternyata yang bergabung malam hari ini. Minta lagunya BTS Swim, boleh. Lagunya disiapkan, nanti akan diputarkan malam hari ini. Ada Pak Philip juga, selamat malam Pak Philip.
2: Selamat malam Bang Han, apa kabar? Mau request dong Forever Young dari David Guetta. Saya tunjukkan buat Bang Noval, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Oriza, Bu Sylvia, serta penyinta AMKM malam Sonora dimanapun berada. Terima kasih Bang Han atas diputarnya lagu saya ini.
0: Terima kasih lagunya David Guetta, Avamax dan juga Alphaville dengan Forever Young ya. Nanti akan hadir menemani Anda. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu satu lagu dari BTS Swim yang akan hadir untuk para sahabat Sonora yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini juga. Selamat malam. Yang mau request boleh langsung ke wawanya Sonora ya, 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Yes, satu lagu dari Twice dengan The Feels ya. Mungkin Anda merasakan keseruannya, apalagi yang nonton di TikToknya bersama dengan Deta Bagas ya. Yes, tapi masih akan ada lagu berikutnya juga yang menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan dari Ibu Cindy di Kelapa Gading juga. Selamat malam, diminta lagunya Jungkook ya, yang judulnya Seven. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora dan juga untuk Hans dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Mohon diputarkan lagunya, siap, lagunya sudah masuk ke dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sesaat lagi. Buat yang lainnya juga masih boleh ya, langsung di nomor 0812-122-9200 yang di TikTok juga. Langsung aja ke WhatsApp sekarang juga, kira-kira pengen diputerin lagu apa.

0: Ada Asti juga sudah menyapa malam hari ini. Selamat malam Asti, mau request lagu apa nih?
1: Selamat malam Kohans. Kohans, malam ini aku mau request lagunya Katy Perry, Fireworks. Lagunya untuk Ibu Oriza, untuk Ibu Rianti, untuk Kak Maya, Kak Zizi, Bu Sylvia, Kak Becky, Mas Sony, Abel, Deta, dan juga Kohans. Wih, tadi seru ya, tadi siang pada ketemuan. Sayangnya aku gak bisa kok Hans. Aku gak bisa ketemu Mas Sony, gak bisa ketemu Abel sama Deta, juga sama Mas Yudi. Tapi gak apa-apa deh. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa ya kok Hans, jangan lupa makan malam. Oke kok Hans, hatur nuhun, God bless you.
0: Sami-sami, kebetulan tadi udah makan buah nih. Sebelum siaran udah sempat ngajak-ngajak buah dulu ya. Oke deh, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan juga untuk menemani Anda, sahabat Sonora. Yang masih di jalan, bagaimana perjalanan Anda malam hari ini? Kalau mau bagi-bagi info seputar lalu lintas, juga daerah mana saja yang masih padat malam hari ini boleh ya. Bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Nanti juga akan menyusul satu lagu pilihan dari Pak Bonifa Francis Gozali di Tangerang. Ini mengirimkan lagu untuk semua kru dan juga pendengar Sonora yang terkasih. Salam sehat. Lagunya adalah Avicii dengan The Nights ya. Nanti akan menemani Anda setelah Katy Perry dengan Fireworks.

0: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Bersama dengan saya Hans Christian, di TikTok juga ada Abel dan juga Deta yang masih nemenin Hans malam hari ini. Untuk Anda sahabat Sonora yang masih bersama dengan kami ya. Ini juga ada pilihan lagu dari... Mana tadi nih yang minta ya? Kok tiba-tiba menghilang? Oh ini ya. Dari Adele yang paling manis katanya. Semanis apa sih? Ini mau request lagu dari LMFAO dengan Park The Rock Anthem. Lagunya nanti akan Hans putarkan. Salam juga buat Yayang Wicak. Aduh, Yayang Wicak lagi. Boleh nanti disampaikan salamnya ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Ada juga sahabat Sonora James juga ini sudah bergabung. Selamat malam.
1: Hai Kokohan, selamat malam. Aku James nih dari Patenda Kapuk. Aku mau request lagu nih, judulnya Katy Perry, Last Friday Night. Untuk semua pendengar di Jakarta, terutama di Patenda Kapuk. Terima kasih.
0: Terima kasih. Namun Katy Perry-nya tadi sudah terputar nih. Mohon maaf, mungkin kalau punya lagu pilihan lainnya boleh kembali dikirimkan ya. Mau diganti dengan lagu apa di malam hari ini. Next, ada juga lagu pilihan dari Rosa di Palopo Sulsel. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Martin Garrix yang judulnya Animal. Lagunya buat semua sahabat Sonora yang lagi bergabung ya. Nih buat Martin Garrix, Animal-nya belum ada. Mungkin kalau mau diganti lagu lain boleh. Martin Garrix ini ada Scared to be Lonely, ada There for You, We are the People, Carry your starlight, In the name, Repeat it, dan juga So far away. Kira-kira mau diganti lagu yang mana atau mau lagu lain juga boleh ya. Dikirimkan kembali malam hari ini, nanti akan Hans putarkan. Tentunya hanya untuk Anda di AMK Malam.

0: Yes, masih menemani Anda malam hari ini di MK Malam Sobat Sonora. Tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan dari Anda ya. Kali ini kita hadir dulu dengan lagunya Sia, The Chandelier. Lagu pilihan dari Haiko yang ada di Pekanbaru. Boleh, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda. Dan juga ada Ibu Rianti juga sudah menyapa malam hari ini. Selamat malam, Bu Rianti.
1: Hai malam, selamat malam Ko Hans. Ini dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Bu Arisa, Bu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Ibu Sri Patojo, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Bu Riani Sutopo, Mama Doli, Pak Budi Rusibarani, Pak Philip, Pak Suprianus, Nopal, Mbak Asti, Kak Sisi, Kak Maya, Ibu Tin, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Lagunya ikut aja. Alhamdulillah Ko Hans, ini tadi baru nyampe jam 7 habis dari Sonora tadi. Buat Ko Hans, makasih ya.
0: Terima kasih, syukur ya sudah sampai di rumah dengan baik. Terima kasih juga tadi buat bawaannya di siang hari tadi. Hans sempat nyobain tadi ya. Terima kasih banyak. Lagunya Hans putarkan dari Florida ya, dengan Club Can Handle Me. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini, disusul dengan Sia dengan Chandelier.

Ada yang ikutan request malam hari ini. Mungkin kalau tadi pagi Anda ditemanin sama beliau yang satu ini. Beliau ya. Ada Sony. Malam hari ini Kak minta disambung sama lagunya We No Speak Americano.

0: americano.
1: Yes, lagunya ya begini-gini aja sahabat Sonora ya. Di mana-mana Anda, rekan Sony juga masih bergabung ya di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini, menemani juga sahabat-sahabat Sonora, membantu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang dilontarkan di kolom komentar. Terima kasih banyak Bung Sony sudah membantu Hans di studio malam hari ini. Tapi juga ini yang sudah hadir tadi, ada dari Pik yang katanya mau diputarkan lagu penggantinya. Ada James, selamat malam.
2: Halo Koko Hans, selamat malam. Aku James dari Pantai Nakapuk. Aku mau request lagu nih, Uptown Girl by Westlife. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Lagunya Westlife Uptown Girl nanti akan menemani Anda ya. Ibu Diah juga selamat malam. Mari makan bakso. Wih, malam-malam makan bakso. Merah lagi ya. Sambalnya banyak kayaknya. Hati-hati sakit perut nih Bu Diah ya. Oke, selamat menikmati baksonya. Selamat menikmati makan malamnya. Untuk Anda yang mungkin juga lagi makan malam di jam segini. Agak telat sih, tapi gak apa-apa ya. Yang penting menikmati kehidupan Anda. Ditemani juga dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Tapi kali ini dari Westlife dulu. Ada

0: Next one juga sudah ada yang bergabung via voice note. Han sapa dulu ya dari nomor belakang 1724. Selamat malam.
1: Malam Kohan, malam Mas Deta, malam the youngest one. Kamu ganteng deh. Kohan, Maya mau paypon dari Maroon 5 boleh enggak? Semoga masih ada waktu ya. Oke, gitu aja. Lagu buat semua teman-temanku yang terkasih. Ada Zizi, ada Bu Rianti, ada Bu Oriza, ada Asti, ada Abel, ada Mas Sony yang lagi auto roman. Weh. Oke deh. Malam semua. Bye. Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Selamat malam. Ada apa sebenarnya dengan Sony? Nih Hans baru masuk malam. Jadi agak belum tahu ada roman-roman apa. Emang ada apa sih sahabat Sonora? Oke deh, ini lagunya juga sudah siapkan. Lagu dari Maroon 5 featuring dengan Wiz Khalifa. Kedahan dari Maya. Malam hari ini juga yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora dengan Payphone.

Yes, masih menemani Anda malam hari ini sahabat Sonora dengan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini ya. Hans masih akan terus putarkan lagu lainnya. Kali ini datang dari Pak Widodo Sibarani. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Alex Warren dengan Ordinary buat semua pendengar setia Sonora dimanapun berada. Ibu Rianti, Oriza, Asti dan lain-lain juga yang lagi ada di TikTok. Pontianak lagi antre air bersih karena air PDAM asinnya minta ampun. Kok bisa gini ya? PDAM kan harusnya sudah melalui filtrasi dan juga pengolahan. Kenapa bisa tiba-tiba asin? Semoga segera kembali normal. Amin. Dan juga turun hujan. Siap. Pak Widodo Sibarani lagunya sudah masuk dalam playlist. Akan menemani juga para sahabat Sonora. Alex Warren dengan Ordinary. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian.

Ya sahabat Sonora, ternyata satu lagu dari Simple Plan ini mau bawa kita ke penghujung program MKM Malam untuk edisi 10 September 2026. Terima kasih tentunya untuk yang sudah bergabung, sudah mengirimkan permintaan lagu sekaligus juga mohon maaf ya untuk yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Menutup kebersamaan kita malam hari ini, ada satu lagu dari Far East Movement dengan Turn Out For Love akan menyapa Anda di penghujung program MKM ini. Saya Hans Christian, pamit undur diri bersama dengan Deta juga yang ada di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora. Have a great night, selamat beristirahat. Bye-bye.

Rest and relax, Sonora FM Jakarta. Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Madura FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Sonora Pagi kembali hadir di Jumat tanggal 11 September 2026. Bersama saya Yudi Samadi akan menemani Anda beberapa jam ke depan, sahabat Sonora semuanya. Di pagi ini tetap semangat dan semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kita akan bersama-sama, dan hari ini 11 September 2026 diperingati juga sebagai Hari Radio Nasional ya. Tentu ada banyak serba-serbi menarik yang akan kami bagikan seputar momentum ini, sahabat-sahabat Sonora. Nanti Anda juga boleh berbagi kalau Anda mau masih mendengarkan radio, kemudian juga terus mendengarkan radio, itu karena apa sih ya? Nanti kita juga akan berbincang dengan mungkin dengan beberapa atau satu dua orang tokoh radio yang tentunya menarik ya. Siapa tahu ini mengingatkan Anda kepada perjalanan hidup Anda, karena banyak sahabat-sahabat Sonora, pendengar-pendengar Sonora yang kalau sharing gitu ya, live TikTok atau juga di WhatsApp, selalu ada kenangan yang teringat ketika waktu muda dulu, waktu bekerja di Jakarta atau waktu studi dan lain sebagainya ya, dengan Radio Sonora. Sudah sedikit banyak mewarnai perjalanan hidup sahabat-sahabat Sonora. Nanti Anda boleh berbagi juga, sahabat Sonora pagi hari ini. Yang pasti kita mulai Sonora pagi dengan penuh semangat, dengan syukur, dengan doa. Semoga semua berjalan dengan lancar untuk semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan Anda hari ini.

Dari Boys to Men, Mariah Carey, sahabat Sonora sudah membuka jumpa kita di pagi ini, Sonora Pagi edisi 11 September 2026. Bertepatan juga dengan

Pagi ini cuacanya adalah prediksinya ya, tetap waspada nih imbauannya sahabat Sonora, terutama masyarakat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tetap mewaspadai perubahan cuaca saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi cuaca dapat berubah dari pagi hingga sore, sehingga masyarakat disarankan memantau terus update terkini dari BMKG. Sementara di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya, kondisi cuacanya berpotensi juga ada perubahan sepanjang hari ini. Untuk Medan, Palembang, Bandar Lampung, Denpasar, Makassar, dan Manado, juga secara umum, meskipun dalam situasi kemarau ya, ada potensi turun hujan lokal, dan wilayah-wilayah tadi yang saya sebut ini relatif cerah hingga cerah berawan untuk cuacanya sahabat Sonora sepanjang hari ini. Secara umum juga memang September ini diprediksi relatif lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, namun hujan lokal tetap berpeluang terjadi di beberapa wilayah ya, karena fenomena El Nino yang memang diprediksi akan memperpanjang dan memperparah kekeringan ini masih terjadi hingga saat ini sahabat Sonora. Tetap jaga kesehatan juga menghadapi situasi perubahan cuaca ya, kemudian juga polusi udara, lalu juga mungkin kabut asap masih melanda sebagian wilayah di tanah air. Yang pasti belajar dari pekan lalu ketika anak Krakatau mengalami erupsi, itu debu vulkaniknya juga cukup mengkhawatirkan karena bisa berpotensi mengganggu kesehatan pernafasan juga sahabat Sonora. Menggunakan masker namun tetap tidak panik begitu ya, karena beberapa wilayah kemarin ada informasi kepanikan warga yang membeli masker dalam jumlah banyak sehingga stoknya sampai langka. Namun ini kemudian dipastikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa itu hanya terjadi di beberapa wilayah, dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terlalu panik ya, membeli sewajarnya saja untuk masker yang dibutuhkan untuk keperluan diri dan keluarganya.

Sahabat Sonora dari Liga Champions, ini berita menarik. Mungkin kalau Anda penggemar salah satu klub Italia yang merupakan klub dengan ownership dari Indonesia, milik salah satu pengusaha Indonesia, Como, ini mengukir kemenangan dalam debutnya di Liga Champions setelah menang telak 4-1 atas wakil Jerman RB Leipzig di Stadion Giuseppe Sinaglia Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Como memulai pertandingan dengan sangat baik. Tim asuhan Cesc Fabregas berhasil membuka keunggulan atas tim tamu saat laga baru berjalan 15 menit. Pemain asal Kroasia Martin Baturina menjadi sosok yang mencetak sejarah untuk Como. Baturina mencetak gol pertama Ilariani, julukan Como, di Liga Champions yang mengubah skor menjadi 1-0. Baturina kemudian menjadi kreator untuk gol kedua untuk tuan rumah. Umpan terobosan yang diberikan oleh Baturina berhasil dikonversi Anastasios Douvikas untuk mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-38. Como bahkan mampu unggul 3-0 saat babak kedua baru berjalan 9 menit. Winger Asane Diaye berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui gol yang dicetaknya. 4 gol, 4 menit berselang, Leipzig memperkecil kedudukan. Gol tim tamu dijaringkan oleh Andrea Maksimovic memanfaatkan umpan dari Christopher Nkunku. Namun upaya Leipzig untuk bisa mencetak gol tambahan tidak membuahkan hasil. Justru tuan rumah Como yang mencetak satu gol tambahan pada menit terakhir waktu normal babak kedua. Gelandang asal Argentina Maximo Peroni mencetak gol penutup memanfaatkan umpan dari kompatriotnya Nico Paz. Como kemudian mengakhiri laga dengan kemenangan mengesankan 4-1 atas RB Leipzig.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora yang terus setia menyimak ya melalui streaming atau melalui FM 92 Sonora Jakarta. Dan sesaat lagi kita juga akan live di TikTok ya. Siap, seperti apa cuaca di tempat Anda pagi ini? Di Palmera masih terpantau mendung, berawan, agak gelap juga. Biasanya jam segini sudah mulai terang nih. Gimana di tempat sahabat-sahabat Sonora pagi ini? Pak Susanto menyapa pagi ini ya, menyampaikan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat dan selalu bersuka cita. Pak Seya, selamat pagi ya. Baik Pak Seya, kemudian Ibu Aneke, Pak Suwito juga selamat pagi. Terima kasih sudah, Pak Rudi ya, lo Pak Rudi juga sudah ikut absen di Sonora pagi kali ini. Semoga semuanya bisa bersiap untuk Anda yang memang harus menjalani aktivitas, harus bekerja, bersiap-siap di Jumat pagi ini. Semoga dimudahkan segala rencana pekerjaan Anda, banyak cuan, banyak rezeki, Jumat berkah juga katanya ya. Semoga banyak berkah melimpah untuk kita semua di pagi ini sahabat-sahabat Sonora. Yang lain boleh absen juga silahkan ya, silahkan WhatsApp di 0812-122-9200, pantauan di tempat Anda, cuaca atau berbagi informasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui atau juga informasi penting lainnya di sekitar Anda ya. Silahkan WhatsApp 0812-122-9200. Ada Zizi, selamat pagi, selamat hari radio katanya. Bekasi masih sejuk, Mas Yudi selamat bertugas. Terima kasih Zizi, selamat beraktivitas juga ya pagi ini sahabat-sahabat Sonora. Ada yang menarik nih, kalau Anda mungkin menggunakan jasa transportasi publik di stasiun Cawang. Ini kan salah satu hub yang terhubung juga dengan beberapa moda transportasi selain KRL, juga terhubung dengan LRT, kemudian terhubung juga dengan Transjakarta. Nah, warga dan pengemudi ojek online itu mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berjaga di simpang stasiun Cawang selama 24 jam. Hal ini perlu dilakukan agar kawasan yang cukup sempit tersebut tetap meskipun ramai, lebih tertata, lebih tertib ya. Salah satu driver menyampaikan bahwa usulan tersebut sudah disampaikan dalam pertemuan bersama Kecamatan Tebet hari Rabu lalu. Dia meminta segera mungkin ada petugas yang menertibkan pedagang dan juga ojol secara menyeluruh di kawasan tersebut. Sebelum pandemi COVID-19, ada seorang polisi lalu lintas yang sering berjaga di sana. Saat itu pedagang belum terlalu ramai. Dan polisi tersebut biasanya memang cukup ditakuti ya, sehingga pedagang tidak banyak yang mangkal di sana. Tapi kemudian setelah pandemi, tidak ada lagi petugas yang berjaga di sana. Akses tersebut sebetulnya ditutup dengan pembatas kon sebagai penanda bahwa mobil tidak boleh melintas. Namun ada seorang Pak Ogah yang kerap memanfaatkan absennya petugas di sana. Seringkali dia membuka pembatas untuk memberikan akses mobil masuk. Dan ini tentu menyebabkan lalu lintas di sana cukup semrawut ya. Selain itu diperlukan juga tempat khusus untuk ojek online dan pedagang agar tidak memakan badan jalan ya. Sudah lama sekali nih, simpang susun Cawang ini menjadi perhatian. Menanggapi usulan tersebut, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernard Pasaribu mengatakan pihaknya sudah memberikan atensi khusus terhadap polemik lalu lintas di sana. Namun usulan tersebut belum bisa terrealisasi mengingat jumlah personil yang terbatas. Di samping itu, ia juga menyambut baik usulan penetapan titik khusus untuk antar jemput pengemudi ojek online. Namun dengan keterbatasan tempat di jalan yang cukup sempit, hal tersebut juga belum bisa direalisasikan. Oleh karena itu, sosialisasi dan penertiban akan terus dilakukan di sana. Dan jika sosialisasi tidak dipindahkan, metodenya menggunakan angkut jaring dan operasi cabut pentil. Selain itu, penetapan titik antarjemput khusus sebelum masih diupayakan ya, melalui pembahasan bersama pihak stasiun Cawang hingga saat ini sahabat Sonora. Ini cukup viral karena ya area yang sempit, banyak yang hadir di sana, tidak hanya pedagang, pengemudi ojek online, tentu juga pengemudi-pengemudi yang berlalu lalang, kendaraan yang berlalu lalang di sekitar titik tersebut.

Michael Jackson, You're Not Alone, sahabat Sonora. Kita juga semoga gak sendirian ya untuk bisa memadamkan karhutla di Kalimantan yang saat ini masih terjadi sehingga menimbulkan dampak bencana kabut asap tidak hanya bagi wilayah yang ada di Indonesia tapi juga wilayah-wilayah perbatasan bahkan yang sudah masuk ke Malaysia, Singapura. Nah, operasi penanganan kebakaran ini mendapat atensi internasional. Kali ini mendapat suntikan armada tambahan tempur internasional, 3 helikopter raksasa CH-47 Chinook. Bantuan dari pemerintah Jepang dijadwalkan akan ikut mengguyur wilayah-wilayah prioritas lewat skema water bombing selama 21 hari ke depan untuk memadamkan kepungan api dari udara. Disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Berton Panjaitan, lama tugas mereka dalam membantu penanganan karhutla di Indonesia akan berlangsung selama 21 hari. Sebelum operasi dimulai, 3 helikopter tersebut menjalani uji terbang di Bandara Supadio Pontianak. BNPB memperkirakan operasi waterbombing akan dimulai pada hari ini dan besok ya, 11 atau 12 September 2026. Dan Berton juga mengatakan helikopter penanganan karhutla itu telah tiba di Kalimantan Barat. Armada dan personil Jepang tersebut dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki yang bersandar di pelabuhan Kijing Mempawah pada hari Kamis kemarin. Kapal tersebut juga membawa sekitar 180 hingga 300 personil untuk mendukung operasi penanganan karhutla di lapangan. Melansir Antara, dukungan tersebut merupakan bagian dari misi bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief Jepang-Indonesia. JS Kunisaki membawa personil dan peralatan pendukung setelah menempuh perjalanan selama 11 hari dari Jepang menuju Kalimantan Barat.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hari ini 11 September, selamat Hari Radio sahabat Sonora untuk semua insan radio, untuk semua sahabat-sahabat pendengar-pendengar radio dimanapun berada, termasuk untuk sahabat-sahabat juga yang selalu setia mendengarkan siaran-siaran kami, siaran-siaran radio. Dan selama lebih dari 8 dekade memang radio di Indonesia telah menjadi bagian penting, bahkan di seluruh dunia ya, dalam penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Namun, perkembangan teknologi digital membuat cara masyarakat mengkonsumsi informasi dan hiburan juga ikut berubah. Banyak yang mengalami penyesuaian. Radio kini tidak lagi hanya mengandalkan frekuensi udara, tetapi juga bisa didengarkan melalui streaming, melalui aplikasi, melalui media sosial, atau juga hadir dalam bentuk podcast-podcast yang dapat diakses on demand sesuai dengan kebutuhan para peminatnya gitu ya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana radio memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI yang saat ini semakin kuat ya, tanpa kehilangan karakter utama berupa suara. Karena radio memang ya core-nya adalah audio ya, suara yang terdengar di telinga para pendengarnya. Kedekatan dan interaksi dengan pendengar tentu saja ini juga menjadi penting. Momentum Hari Radio Nasional menjadi pengingat bahwa radio harus terus berinovasi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat. Nah, kalau hari ini, pagi ini saya ingin bertanya ke sahabat-sahabat Sonora, radio harus tetap ada karena apa? Menurut Anda, ya silakan. Anda boleh sampaikan komentar Anda, pendapat Anda, mungkin juga sharing pengalaman Anda pagi ini. WhatsApp di 0812-122-9200. Boleh pakai pesan teks. Lebih boleh lagi kalau Anda mengirimkan voice note Anda. Jadi kirimkan komentar Anda lewat voice note ya. Karena supaya terdengar lah. Let the world know your voice. And biarkan dunia mendengar juga suara Anda ya. Radio harus tetap ada karena titik. Silahkan isi titik-titik tersebut dengan pendapat sahabat-sahabat Sonora masing-masing. 0812-122-9200.
1: Terus dengerin radio. Selamat Hari Radio Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta maaf ke masyarakat Kalimantan karena kondisi udara makin terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gibran menegaskan pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik terkait penanganan karhutla, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengingatkan agar penanganan karhutla harus terus berjalan efektif. Wapres Gibran meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala di lapangan agar ditindaklanjuti. Pemerintah Jepang mengirim 3 helikopter angkut berat jenis Chinook untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, bantuan 3 helikopter tersebut dibawa menggunakan kapal Jepang JS Kunisaki. Berton menuturkan kemarin, kapal JS Kunisaki telah tiba di Pelabuhan Kijing Mempawah, Kalimantan Barat. Kapal tersebut juga membawa sekitar 180 hingga 300 personel.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Seperti kata Halmahera, ku yakini juga kalau radio akan terus survive, tetap eksis demi sahabat-sahabat semua, pendengar-pendengar tercinta semua, sahabat-sahabat semuanya. Kalau menurut Anda, para pendengar, para pecinta, sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, radio harus tetap ada karena apa? Ya, karena hari ini 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Boleh sharing ya, silahkan via WhatsApp boleh di pagi ini atau melalui kolom live chat di live TikTok kita @radio.sonora_fm92. Selamat pagi, ada Pak Muntohar dari Bojonegoro. Kalau kata Pak Muntohar, radio harus tetap ada karena di tengah derasnya zaman digital, radio tetap menjadi teman setia. Kemudian Ibu Rianti, selamat pagi. Raihan Ashraq Nawendra, Zul Fahmi, selamat pagi. Ada Pak Dodi Haryadi dari Garut ya, selamat hari radio 11 September. Ada Yuki Cherry, good morning. Ada Kimchi Irama, Sonora. Oh enggak, Dodi Haryadi katanya radio harus tetap ada. Harus, dulu radio berjasa, dunia bisa tahu Indonesia merdeka lewat radio. Exactly, benar ya. Selamat pagi, Zizi tadi juga menyampaikan selamat hari radio. Kemudian Pak Muntohar, ini radio teman setia yang menghibur, memberi informasi dan menemani setiap suasana. Banyak lagi kontribusi radio selama perjalanan bangsa ini ya Pak Dodi ya. Shinosuke, Sonora tetap di hati, terima kasih banyak ya. Kemudian juga ada Natali, selamat pagi di FM. Ada Adele, kemudian juga Reh, selamat pagi. Boleh teman-teman sharing ya, radio harus tetap ada karena apa? Momentum peringatan Hari Radio yang kita rayakan hari ini 11 September 2026. Kita akan simak dulu beberapa informasi. Ada Pak Joni, ini Pak Joni melintasi Tol Jor. Selamat pagi Pak Joni, silakan.
1: Selamat pagi Mas Yudi. Izin melaporkan, saya Pak Joni sedang melaju di Jor KM30. Arus lalin sangat lancar, sangat lowong. Kemungkinan juga karena para ASN diharuskan menggunakan angkutan umum. Hanya memang lumayan banyak truk dan juga mobil-mobil angkutan besar yang melintas juga di jalur 1, jalur 2. Maka untuk mobil pribadi sebisa mungkin berhati-hati di jalur 3. Dan cuaca di sini sejuk, berawan dan sudah mulai terang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat Sonora yang melintas searah dengan perjalanan ini. Terima kasih banyak dan selamat hari Jumat.
0: Terima kasih Pak Joni. Mbak Pinka, selamat pagi. Jangan lupa untuk menikmati kopinya katanya ya. Semangat Jumat berkah pagi ini. Pak De Kulo Bagio, selamat hari Radio Nasional bagi radio-radio dan radio Sonora yang tergabung dalam PRSSNI. Selamat beraktivitas di hari Jumat penuh berkat ini. Ada Pak Seya, selamat pagi. Kemudian rekan Harya karena ada Sonora katanya ya. Kemudian Pak Florian Parera, radio harus tetap ada karena sangat membantu untuk informasi. Selamat pagi kru Sonora, salam dari kota Ruteng Flores. Pak Ignatius Susanto untuk mendengarkan musik dan segala macam info cuaca, lalu lintas dan lain-lain. Ada Anesku dari Merauke, selamat pagi. Radio kudu ada terus sebagai teman di kala kerja, santai dan teman perjalanan terbaik di mobil. BTW titip ucapan selamat ulang tahun buat istri tercinta pada hari ini 11 September.

0: Ke-50, always happy, wish you all the best, thank you Sonora by Anes Hu di Merauke. Ada Mbak Vero di Gunung Sahari, selamat pagi Sonora, selamat pagi Mas Yudi, selamat hari radio Sonora dan radio-radio yang lain. Berjaya selalu, berjaya. Pak Dami Atawolo, selamat pagi dari Cipayung dan sekitarnya, masih kondusif, ramai lancar, cuaca menuju cerah, salam sehat dan tetap semangat. Ada Pak Indra coba kita dengar. Kira-kira menurut Pak Indra ini kenapa radio harus tetap ada?
1: Pagi Sonora, menurutku radio tetap harus selalu ada ya. Karena radio itu salah satu media yang lebih bisa apa ya, lebih in touch pada audiensnya. Karena yang lebih diutamakan atau yang lebih berasa itu audio adalah suara, hubungan interaksi antara pihak radio, antara penyiar dengan audiensnya. Sekali lagi ya, saya mengharapkan Sonora tetap ada. Bravo Sonora.

0: Dongeng Sonora Spesial Edisi Rehabilitasi Mangrove. Pakasto dan Hutan Mangrove yang Hilang. Di sebuah desa pesisir bernama Pasarawa, Kabupaten Langkat, tinggallah seorang nelayan bernama Pak Kasto Wahyudi. Sejak kecil, Pak Kasto sudah akrab dengan hutan mangrove. Bagi masyarakat di sana, mangrove bukan sekedar pohon. Hutan itu menjadi tempat mencari ikan, kepiting, udang, dan berbagai hasil alam lainnya. Namun, dulu tidak semua orang memahami betapa pentingnya mangrove. Sebagian warga menebang pohonnya untuk berbagai keperluan. Bahkan, kayu mangrove juga dibuat menjadi arang. Arang dari kayu mangrove memang terkenal bagus. Apinya tahan lama dan panasnya merata. Karena permintaannya tinggi, semakin banyak pohon mangrove yang ditebang. Ah, mangrove nanti tumbuh lagi. Begitu pikir sebagian orang. Pak Kasto pun mengikuti kebiasaan itu. Bahkan hasil dari arang mangrove cukup besar dan diminati hingga ke luar negeri. Namun suatu pagi wajah Pak Kasto terlihat murung. Dia baru saja pulang melaut. Jaringnya hanya berisi beberapa ekor ikan. Padahal dulu sekali menebar jaring hasilnya bisa memenuhi perahu. Bukan hanya ikan yang semakin sulit ditemukan. Di kampung warga mulai resah.
1: Pak Kasto, semalam monyet masuk ke dapurku.
2: Di rumahku ada ular.
3: Kalau di sungai tadi pagi, ada buaya lagi.
0: Belum lagi banjir rob yang semakin sering menggenangi kampung. Pak Kasto menghela nafas. Ada apa dengan kampung kita? Pikirnya. Hingga suatu hari, datanglah seorang lelaki bijak dengan senyum lebar khasnya. Ia selalu mengenakan topi anyaman, namanya Babedas. Semua orang mengenalnya. Kalau sudah bicara soal air, mangrove, atau kehidupan di pesisir, Babedas tidak pernah kehabisan cerita.
4: Kenapa wajahmu kusut begitu, Pak Kasto?
5: Babe, aku bingung. Dulu kampung kita tidak seperti ini ya. Ikan semakin sedikit, kepiting makin sulit dicari, banjir juga makin sering, bahkan monyet, ular, buaya masuk ke kampung itu loh.
4: Coba lihat ke sana, Pak Kasto.
0: Babedas menunjuk ke arah hutan mangrove. Pak Kasto memandang mangrove yang dulu tumbuh rapat, kini terlihat renggang. Banyak pohon yang telah hilang.
4: Pak Kasto, mangrove itu bukan sekadar pohon. Mangrove itu rumah buat ikan, udang, kepiting, burung, sama berbagai satwa lainnya. Akar mangrove juga bantu menahan tanah dari abrasi, melindungi wilayah pesisir juga, Pak Kasto. Kalau mangrove berkurang, hewan-hewan kehilangan rumahnya. Itulah sebabnya mereka mulai masuk ke permukiman. Dan kalau tempat ikan berkembang biak jadi rusak, hasil tangkapan nelayan juga ikut berkurang.
0: Pak Kasto terdiam. Kini ia mulai memahami. Ternyata apa yang terjadi di kampungnya saling berkaitan.
5: Tapi Babe, kalau mangrove sudah banyak yang rusak, apakah masih bisa diperbaiki?
0: Tiba-tiba Pak Nasib yang sejak tadi mendengarkan ikut bertanya.
6: Betul Babe, apa mangrove kita masih bisa kembali seperti dulu?
4: Ya tentu bisa, asalkan kita mau menjaganya bersama. Sekarang itu ada program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Jadi melalui program ini, masyarakat diajak menanam dan merawat mangrove. Bukan cuma buat menjaga lingkungan, tapi juga belajar mengembangkan usaha yang tetap memberi penghasilan tanpa merusak alam.
0: Babedas kemudian mengambil sebuah bibit mangrove. Ia mengajarkan bagaimana memilih bibit yang sehat, menanamnya di lumpur, dan menjaganya agar tetap berdiri meski diterjang ombak.
4: Merawat mangrove memang tidak bisa sehari jadi. Tapi kalau kita sabar, mangrove akan membalas kebaikan kita.
0: Ucapan Babedas membangkitkan semangat Pak Kasto. Ia mengajak warga membentuk kelompok tani penghijauan maju bersama. Setiap minggu mereka menanam bibit. Bibit yang mati diganti, kawasan mangrove dibersihkan, dan hutan yang tersisa dijaga bersama-sama. Dengan pendampingan M4CR, mereka juga belajar bahwa menjaga mangrove bisa berjalan bersama dengan meningkatkan kesejahteraan. Ada yang membuat bubu udang, ada yang membesarkan kepiting di empang palu. Para ibu juga mengelola hasil tangkapan menjadi keripik ikan untuk menambah penghasilan keluarga. Waktu terus berjalan, bibit-bibit kecil itu tumbuh hari demi hari, bulan demi bulan, hingga akhirnya mangrove kembali menghijau. Akar-akarnya menjadi rumah bagi ikan, udang, dan kepiting. Hasil tangkapan nelayan perlahan meningkat. Kampung pun terasa lebih teduh dan terlindungi. Satwa liar kembali memiliki habitatnya.
6: Dulu aku mengira mangrove itu hanyalah pohon. Sekarang aku tahu, mangrove adalah penopang kehidupan kita.
5: Benar, Nasib. Kalau kita menjaga mangrove, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri.
4: Bukan aku yang hebat, kalianlah yang hebat karena mau berubah, mau belajar, mau menjaga alam.
0: Berkat kerja keras dan semangat gotong royong, Pak Kasto dan kelompoknya mendapat apresiasi atas dedikasi mereka menjaga hutan mangrove. Namun bagi Pak Kasto, penghargaan yang paling berharga bukanlah piagam ataupun piala, melainkan melihat mangrove kembali hijau, mendengar suara burung di pagi hari, melihat nelayan pulang dengan jaring yang lebih penuh, dan mengetahui bahwa anak cucunya kelak masih bisa menikmati hutan mangrove yang lestari. Adik-adik dan sahabat Sonora, dari kisah Pak Kasto kita belajar bahwa alam dan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Ketika mangrove dijaga, ikan dan satwa memiliki rumah. Pantai lebih terlindungi dan masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus merusak alam. Jadi, ingat pesan Babedas.
4: Kalau kita menjaga mangrove, mangrove akan menjaga kita.
0: Mari rawat mangrove, mari jaga pesisir, dan mari terus bergotong royong menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Inilah Dongeng Sonora. Sampai jumpa di Dongeng Sonora edisi spesial mangrove berikutnya.

0: Lauren Hill, spesial di Hari Radio Nasional hari ini. Sahabat Sonora, banyak harapan, banyak alasan kenapa radio itu harus tetap ada. Kalau kata Davina nih, menurut aku radio enaknya didengar aja tanpa harus memaksakan lihat layar. Gak apa-apa ya. Kemudian juga Antonio Ludi Banderas, dulu bisa nonton bola atau denger lomba bola lewat radio bang. Nongkrong sampai tegang bareng bapak-bapak, seru bang katanya. Dulu denger radio ya, pertandingan bola timnas main sama siapa lewat radio. Waduh, itu legend bang. Saya mengalami juga masa-masa itu. Ada Kak Maya, radio selalu ada karena radio media yang paling mudah dijangkau, dapat dinikmati 24 jam. Menurutku radio enak didengar. Siap, terima kasih banyak. Tadi juga ada Dinako, ini dari Australia nih sahabat kita. Karena radio selalu memberi info, berita terbaru, juga memberi musik hiburan. Selamat pagi Pak Octavianus Teguh. Selamat Hari Radio Nasional ucapannya. Buat saya eksistensi radio layak tetap dipertahankan selain koran, buku atau media cetak lainnya. Radio menjadi salah satu media yang ikut berjasa negara kita meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, tanpa visual, media radio juga membuat imajinasi pendengarnya bisa aktif. Zaman terkenalnya sandiwara radio, pendengar berimajinasi, mendengar suara penyiar favorit pun bisa berimajinasi wajahnya, posturnya, dan pribadi penyiarnya walaupun belum pernah ketemu. Semoga kalau ketemu gak merasa tertipu ya. Sekali di udara tetap di udara, jayalah Radio Indonesia, terima kasih. Sebelumnya kita akan pantau dulu untuk informasi lalu lintas pagi ini. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya yang pagi ini sudah bersiap untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini. Selamat pagi Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita pantau pada Jumat pagi ini terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, terutama penanganan kecelakaan tunggal, yaitu untuk sebuah kendaraan mengalami terbakar setelah menabrak pembatas jalan dan saat ini sudah ditangani oleh Lakalantas wilayah dari Jakarta Barat. Dan penanganan hampir selesai, tinggal pendinginan, namun masih cukup padat baik aktivitas kendaraan yang akan menuju Slipi Tomang karena berada di simpang Tomang, dan saat ini tinggal pendinginan. Masih dilakukan secara tentatif untuk pengalian arus namun tidak masif ya, masih bisa dilintasi namun bergantian karena penyempitan dari 3 lajur yang bisa dilintasi karena saat ini ada kebakaran. 1 lajur saat ini sedang upaya-upaya pemadaman dilakukan untuk kendaraan yang terbakar tadi. Dan untuk PJR juga saat ini telah membuat kontraflow tetap di sekitar kawasan 3.400 nanti dari Kebonjeruk menuju arah Tomang. Sudah ada petugas lalu lintas di sana dari Satlantas wilayah Jakarta Barat langsung dipimpin oleh KBO Bapak AKP Darmo dan juga Bapak Satlantas wilayah Barat untuk pengaturan menuju ke arah Slipi. Sedangkan dari arah Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, hanya kepadatan dari arah Tangerang tadi di KM 3.400 karena bertemunya lajur kontraflow. Kilometer 16 juga cukup padat, terutama yang menuju ke arah Tomang dari sekitar Karang Tengah agak sedikit padat karena volume kendaraan, cuaca berawan. Untuk Tomang menuju arah bandara ramai lancar, arah sebaliknya juga demikian, masih ramai lancar, hanya kepadatan nanti depan CDC di arteri, terutama yang menuju ke arah Petamburan maupun memutar di sekitar Palmerah. Aktivitas di Pasar Palmerah saat ini masih cukup meriah menuju ke arah Kebayoran Lama, agar diwaspadai. Dan untuk jalan protokol utama, terutama di sekitar kawasan Sudirman, Tamrin, terutama Otrem Tegal Parang, saat ini padat karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Sudah ada tim Ure Mandala Jaya di sana untuk pengaturan lintas. Dan untuk di sekitar Otrem, menjelang nanti untuk kontraflow di KM 1.300 hingga keluar di 8.100 menuju Otrem Polda agak sedikit padat atau perlambatan karena pertemuan dari arah arteri. Semanggi Tomang ramai lancar, demikian pula arah sebaliknya. Untuk penyangga Jakarta, terutama dari kawasan Margonda menuju ke arah Pasar Minggu maupun Tanjakan UI, saat ini masih ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun di sana masih berawan. Dan prediksi untuk penyampaian pendapat nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan pukul 14.00. Kemudian di kantor Baharkam Mabes Polri pada pukul 13.30 dan juga saat ini berlangsung aksi damai 8 orang saja di depan Kedubes RRT. Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Megakuningan tidak mengganggu, cukup tertib karena sifatnya aksi damai saja. Untuk aktivitas ke arah Mall Ambassador maupun arah sebaliknya ramai lancar. Cuaca pun di sana kelihatannya agak sedikit berawan dan mendung tipis. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Komisaris Polisi Kompol Heri Prianto untuk informasi yang sudah disampaikan. Bisa membantu sahabat-sahabat Sonora, kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari Jalan Manggarai, dari sekitar Manggarai, Duku Atas, Jakarta Selatan pagi ini. Lia, silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar. Normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas dari Halimun yang mengarah Duku Atas dan arah sebaliknya juga ramai lancar. Dari Halimun ke Galunggung yang mengarah ke Jalan Hr. Hasuna Said, lalu lintasnya terpantau lancar. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih juga Lia, sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi sambil mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan menyampaikan komentarnya, radio harus tetap ada karena apa menurut Anda? Silakan WhatsApp 0812 122 9200.

0: Dari padi begitu indah, sahabat Sonora. Semoga suara-suara yang terdengar dari frekuensi ini juga selalu indah untuk sahabat-sahabat semuanya. Seperti arti kata dari Sonora, suara bunyi-bunyian yang indah ya. Banyak yang bertanya soalnya nih di TikTok, apa sih arti kata Sonora? Nah, Sonora bunyi-bunyian yang indah. Selamat Hari Radio Nasional, sahabat Sonora. Kalau Anda ditanya kenapa sih radio harus ada, tetap ada, kira-kira alasannya apa? Ya, boleh sharing pagi ini. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi, selamat Hari Radio Jaya selalu di udara. Kemudian juga ada Vincent, selamat pagi. Kemudian juga Pak Antoni Iskandar. Oh, ada Rui, selamat pagi. Kemudian juga ada my sister Hannah from Suriname juga ikut bergabung. Ada Mbak Pinka, selamat pagi. Katanya kalau dengerin radio sambil di jalan tuh kayak ada yang nemenin sambil update informasi lalu lintas. Ada Hanum Jaya dari Pati, selamat pagi. Ada Mas Mugi, Pak Husen Pelupesi juga selamat pagi. Coba kita dengar beberapa pendapat dan komentar dari sahabat-sahabat ya. Why radio harus tetap eksis. Ada Zizi di Bekasi, selamat pagi. Zizi, silakan. Kira-kira kenapa harus radio tetap ada?
1: Kalau menurut Zizi, radio itu harus tetap ada. Kenapa? Walaupun di zaman canggih seperti ini, di zaman digital seperti ini, banyak banget cara-cara mendengarkan musik. Tapi kan kalau di radio itu, kita bisa dapat banyak informasi yang kita nggak tahu. Contoh, kalau misalnya teman-teman lagi berkendara di jalan, mungkin ada informasi tol dan lain-lain, kecelakaan ya, seperti itu. Itu bisa kita dapatkan dari radio. Terus sebenarnya radio juga buat ngilangin gabut juga kalau aku bilang sih. Karena pasti dari setiap siaran, dari penyiar-penyiarnya itu pasti beda-beda. Mereka juga punya pembawaan, terus beda penjiwaannya, caranya itu beda-beda banget. Makanya yang namanya radio itu adalah, menurut aku, kalau aku pribadi itu media yang bisa menghibur salah satunya. Kalau lagi gabut, kalau lagi bete, bukanya sosmed itu lagi. Terus kalau misalnya agak pengen tenang, aku pasti nyalain radio. Itu aja sih Mas Yudi. Thanks Radio Sonora.
0: Thanks ya. Kalimat terakhir tuh yang membuat agak terharu. Kalau pengen tenang, dengerin radio katanya. Berarti bisa memberikan keterangan ya. Semoga seperti itu. Itu kata Zizi, kenapa radio harus tetap ada. Kalau kata Mbak Wati, selamat pagi, selamat Hari Radio. Ini sambil ngirimin fotonya, mini kompo zaman dulu nih ya. Kalau buat aku radio harus selalu ada, karena tidur pun masih bisa, selalu bisa dengerin radio. Gak apa-apa selalu dibilang kampungan sama teman-teman, karena aku butuh info, berita yang selalu update. Salam sehat dan semangat bertugas, terima kasih. Ada Pak Dami Atawolo, radio harus tetap ada karena punya ciri khasnya yang sulit dibandingkan dengan media yang lain adalah kekhasan suara para penyiar, tidak kenal penyiarnya tapi akrab, begitu juga update informasi yang sangat cepat, tidak perlu harus cari posisi yang enak karena radio selalu menemani setiap waktu dan dimanapun kita berada. Ada Ibu Rosti, tiada hari tanpa radio karena radio selalu menemani aktivitas setiap hari, melakukan apa saja sambil dengar radio, tahu berita, tahu lagu-lagu baru dari radio, rasanya hidup ini sepi kalau gak dengar radio. Radioku nyala 24 jam di rumah, luar biasa.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Hari Radio Nasional hari ini juga menjadi momentum untuk melihat kembali peran radio sebagai sumber informasi bagi masyarakat di tengah derasnya informasi dari media sosial. Masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat sekaligus dapat dipercaya. Dan radio memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi secara langsung dan mudah diakses tanpa membutuhkan perhatian visual. Dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi bencana atau gangguan jaringan komunikasi, radio juga dapat menjadi saluran informasi yang penting bagi masyarakat. Transformasi digital bahkan memungkinkan radio menjangkau pendengar melalui streaming dan berbagai platform digital. Kira-kira satu alasan yang membuat radio harus tetap ada apa sih gitu ya? Pak Haryanto Jaya, cuma suara tidak jadi tidak mengganggu supir, tapi harus mudah diliput semurah mungkin via antena TV digital jika memungkinkan, katanya. Ibu Leli Wulan, radio harus tetap ada dong buat mendengarkan berbagai info dan untuk menghibur dari musik. Selain itu radio sangat fleksibel, pakai baterai masih bisa, saat lampu mati radio masih bisa on. Selamat Hari Radio, jayalah selalu. Ada Ibu Magdalena, kalau Ibu Lena kira-kira apa nih komentarnya?
1: Selamat Hari Radio buat Sonora, buat semua penyiar-penyiar. Tetap mengudara, jaya selalu. Dan tetap hadir menemani kita semua dengan ide-ide yang inovatif. Radio harus selalu ada ya guys. Karena radio teman setia dimanapun dan kapanpun.
0: Teman setia dimanapun dan kapanpun. Jadi terus tetap ada ya guys, itu kata Bu Magdalena. Terima kasih Bu Magdalena. Ibu Tin, selamat pagi, karena radio media yang mudah dimengerti, bukan cuma didengar kapan saja di mana saja, sampai kapanpun radio akan tetap relevan. Ibu Siti Suraya, selamat pagi, selamat Hari Radio, sukses selalu. Radio Sonora adalah teman setia 24 jam nonstop di rumahnya. Luar biasa, ini saya juga dikirimin foto radionya. Terima kasih Bu Siti Suraya, selamat mendengarkan, salam dari kami di studio. Pak, siapa lagi nih ya Pak? Ibu Cherry Chanjaya, selamat pagi. Menurut Cherry, radio harus tetap ada karena saya mendapat semua info dari radio. Tiada hari tanpa mendengar radio, terutama Radio Sonora. Informasi lalu lintas dulu deh, kita akan simak kali ini ya. Ada pantauan yang akan disampaikan oleh Lia Musiroh dari Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan terlalu lancar, mengarah ke Jalan Kasablanka juga terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Karet Kuningan Plaza Resimal mengarah ke Setiabudi lalu lintasnya ramai lancar, akan tersendat normal menjelang perempatan Imam Bonjol di Jalan Hos Cokro Aminoto. Demikian Lia Musiroh melaporkan, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Lia, hati-hati di jalan. Ada Hello Smile, kalau medsos orang banyak flexing mas karena visual ya, kalau radio banyak menginspirasi pikiran. Kemudian Pak Antonius Iwan, radio bukan menjadi teman dalam perjalanan saat mengendarai mobil dan tidak mengganggu driver. Oh, radio menjadi teman dalam perjalanan maksudnya ya. Terima kasih banyak Kak Maya juga, terima kasih. Bu Sabta, selamat pagi, terima kasih. Pak Antonius Iwan tadi, selamat Hari Radio, selamat Hari Radio Nasional. Radio menjadi sumber informasi yang cepat. Kemudian ada Slebeo, selamat pagi juga Slebeo. Kemudian juga selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung via TikTok. Terima kasih ya, boleh sharing kok. Satu alasan, kasih saya satu alasan kenapa radio harus tetap ada. Ya, silakan. Boleh WhatsApp? WhatsApp-nya juga boleh, pesan teks atau bisa kirim voice note ya. Biarkan dunia mendengar suara Anda. 0812 122 9200.

0: Terus dengerin radio. Selamat Hari Radio Nasional.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan sebaran abu vulkanik tidak lagi terpantau di wilayah Indonesia. PLH